0: tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan. Sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
5: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026, dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
4: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
4: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang
3: pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 20

0: perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang Perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 berakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih, khawatirnya ya mbak ya, capaian program yang awalnya judulnya nih pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih, pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi, persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
8: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
8: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
9: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi, saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih dominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan Pro. Pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang, saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data resmi skor lantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Kleslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Asta, pendengar di FM 91,7 MHz. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, tepat di pukul 8 ya, sudah memasuki jam 9. Nur Asta akan menghadirkan deretan informasi menemani aktivitas Anda pagi hari ini, edisi Selasa 29 September 2026. Nantinya pendengar, tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan putarkan lagu Indonesia Raya, pengucapan Pancasila, filar Pancasila untuk Anda. Tetap bersama kami dan jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo.

0: Misalnya kuping cap itu di keranjang, masuk-masuk semua nih.
1: Missy, excuse me, Missy.
2: Aku ambil itu. Ambil kita juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita gak dengar, Kak, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak gak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu ji. Tabe sista.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar, Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Merani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi yang akan kami hadirkan, sebanyak 13 pejabat administrator dan pengawas dilantik dalam upacara resmi pemerintah Kabupaten Flores Timur di Aula Setda pada Senin 28 September pagi. Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen memimpin pengambilan sumpah disaksikan Wakil Bupati Ignatius Boli Ura dan Forkopimda setempat. Upacara pelantikan pendengar dimulai pukul 9.25 waktu Indonesia Tengah dengan rangkaian pembacaan keputusan dan pengambilan sumpah jabatan para pejabat. Prosesi ini pendengar dilanjutkan penanda tanganan berita acara serta fakta integritas sebagai bagian dari pelaksanaan amanah jabatan. Maksud kami, amanah jabatan baru. Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putraya CSH turut menghadiri pelantikan bersama jajaran pemerintah Kabupaten Flores Timur. Kehadiran kepolisian menunjukkan keterlibatan Polri dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah selama pelaksanaan pemerintah daerah setempat. Kasih Humas Polres Flores Timur AKP Eliezer Akalelado SH Pedegar menyampaikan pentingnya komunikasi lintas lembaga dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya, koordinasi yang terbangun dapat mendukung terciptanya keamanan sekaligus kelancaran pelayanan publik bagi masyarakat Flores Timur. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id.
3: Halo teman-teman, jangan lupa subscribe Video Legend.

0: Sukses terus, Caller Eddy.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 105,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum-minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan.
1: Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih Pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo Pak, silakan.
2: Kantong belanjanya Pak.
0: Plastik aja Mas, lali aku.
1: Lah Pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangin limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita

0: lakukan sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
1: Pro 1.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi selanjutnya kami menghadirkan tim Food Security Polres Manggarai memastikan 5 menu program makan bergizi gratis MBG yang disiapkan di SPPG Polri Polres Manggarai dan Yayasan Kemala Bayangkari Aman untuk disajikan. Pemeriksaan dilakukan pada Senin 28 September mulai dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi aspek keamanan pangan. 5 menu yang diperiksa pendengar terdiri dari nasi putih, ayam karage, tahu kecap, oseng labu, dan wortel, sup wortel kentang, jagung manis, dan daun bawang, serta buah semangka. Selain makanan siap saji pendengar, petugas memeriksa bahan baku yang digunakan dalam proses pengolahan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan bahan baku berada dalam kondisi baik. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan pada fasilitas pengolahan meliputi dapur basah, dapur kering, ompreng, dan tempat pencucian. Seluruh sarana dinyatakan dalam kondisi baik berdasarkan hasil pemeriksaan tim. Pendengar, berdasarkan hasil pemeriksaan, 5 menu MBG dinyatakan layak untuk disajikan. Polres Manggarai menyebut pemeriksaan tersebut bagian dari pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sekaligus upaya memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat berada dalam kondisi aman dan layak konsumsi. Seluruh rangkaian pemeriksaan berlangsung aman dan lancar. Informasi ini pendengar kami hadirkan langsung dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store, follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo. Nur Astan akan menemani dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Labuan Bajo, kadal informasi dan inspirasi pendengar masih bersama Nur Astan melalui portal resmi rri.co.id. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar sesaat lagi akan kami hadirkan Labuan Bajo siang ini dengan menghadirkan rekaman siaran ulang kembali. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Labuan Bajo, kadal informasi dan inspirasi.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kami menghadirkan rekaman siaran ulang kembali dengan judul Cerdas Konsumsi Obat Aman dan Tepat Sesuai Aturan dengan narasumber Emmanuel Khan, STPM MSC selaku Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat dengan presenter Ecak Masita.
4: Siang ini.
6: Pak Iman, selamat siang.
7: Selamat siang, Kak Eca.
6: Selamat siang, apa kabar siang hari ini, Pak? Sehat?
7: Baik, sehat walafiat.
6: Baik, terima kasih sudah hadir di RRI Labuan Bajo siang hari ini ya, Pak.
7: Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar RRI SP Labuan Bajo di seluruh penjuru. Ya, semoga pertemuan ini bisa membawa manfaat untuk kita.
6: Siap, ya. Tentu ya, Pak. Ya. Jadi cuaca di Labuan Bajo siang ini cukup aman. Jadi sepertinya kita berharap juga untuk pendengar RRI Labuan Bajo siang hari ini bisa berpartisipasi secara aktif begitu ya. Sesuai topik yang kita angkat hari ini, Pak Iman, cerdas konsumsi obat aman dan tepat ya sesuai aturan. Dan kita juga tidak lupa untuk mengundang partisipasi Anda semua pendengar untuk mengirimkan pesan ataupun responnya di line WhatsApp kami. Boleh mengirimkan pesan berupa teks ya di 0812-3823-1987. Atau pendengar, Anda juga bisa menonton siaran atau dialog interaktif siang hari ini di channel YouTube RRI Labuan Bajo. Jadi Pak Iman, berbicara berkaitan dengan kesehatan begitu ya. Tentu setiap hari sepertinya ini akan dibahas begitu ya. Baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan pekerjaan bisa jadi begitu ya Pak Iman ya. Dan ada banyak stereotip di luar sana Pak Iman begitu, berbicara berkaitan dengan obat. Dan kalau misalnya biasanya kita dengar ya, kalau misalnya ada yang sakit begitu Pak Iman, ada banyak yang menyarankan dan profesinya kaum awan, yang artinya bukan dokter begitu ya, atau bukan ahli di profesinya, jadi menyarankan seperti aduh minum air saja begitu, atau oh oleskan pakai ini saja begitu obatnya, nanti sembuh begitu. Pak Iman, saya makin penasaran begitu, apa sih yang dimaksudkan dengan obat itu sebenarnya dan apa saja manfaat serta resikonya, Pak Iman? Ya. Silakan.
7: Terima kasih Kak Eca, ya terima kasih seluruh pendengar RRI SP Labuan Bajo. Ya. Bahasanya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi terkait skup kami, ini terkait pengawasan obat dan makanan. Nah, obat ini luas sekali Kak Eca, jadi ada obat itu sendiri, kemudian obat bahan alam yang kita sering mengistilahkan ada jamu dan lain sebagainya. Okay. Kemudian ada kosmetik, suplemen kesehatan, obat gosok atau obat kuasi, dan juga makanan dan minuman. Jadi pengawasan kami, Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, skup kami 3 kabupaten. Yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
6: Okay. Ya.
7: Terkait obat itu sendiri, tadi kan kami sudah jelaskan ada beberapa skup ya. Terkait kita, pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini, kita akan bahas obat itu sendiri. Ya. Jadi terkait obat, pengertiannya banyak. Ya. Di sini kami akan menjelaskan pengertian obat itu berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Ya. Pengertian dari obat itu sendiri adalah bahan atau gabungan paduan dari bahan termasuk produk biologi dan lain sebagainya yang digunakan untuk mempengaruhi atau berfungsi untuk mempengaruhi dan di sini berperan dalam sistem fisiologis atau juga patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
1: Oke.
7: Sedangkan manfaatnya dari obat itu sendiri ya, untuk mencegah, menyembuhkan, atau meringankan penyakit ya, serta memulihkan atau meningkatkan kesehatan ya. Namun perlu para pendengar perhatikan juga, ternyata no drug safety 100% ya, tidak ada satupun obat itu yang aman 100%. Mesti ada efek sampingnya untuk obat itu sendiri ya. Jadi kalau para pendengar misalnya minum obat dan ngantuk, ngantuk itu sendiri termasuk efek samping.
1: Okay.
7: Ya. Misalnya minum obat kemudian tidak bisa tidur misalnya, itu juga efek samping. Jadi banyak sekali efek samping yang perlu kita perhatikan ya. Nah, di sini jika tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu yang ditetapkan, maka kita perlu perhatikan baik-baik. Seperti efek samping yang merugikan atau membuat bikin keracunan ya, atau juga bisa mematikan. Jadi ini para pendengar semuanya penting dan bijak ketika mengkonsumsi obat ya, harus dengan resep dokter atau harus dengan takaran pakainya sesuai dengan petunjuk di obat tersebut.
1: Oke, okay. Oh begitu ya. Jadi dengar keracunan saja itu menakutkan loh Pak, apalagi kematian ya. Oke, okay. Lalu bagaimana cara mengkonsumsi obat dengan benar Pak Iman? Agar resiko-resiko yang tidak diinginkan tidak terjadi begitu.
7: Iya, terima kasih Kak Echa. Jadi terkait cara mengkonsumsinya ada beberapa poin ya. Ini agak panjang ya.
1: Boleh, silakan Pak.
7: Yang pertama terkait teknik penggunaan sesuai aturan pakai ya, jadi kita menggunakan obat itu harapannya kita sesuaikan dengan aturan pemakaian. Jadi tidak serta-merta obat itu kita konsumsi serampangan ya, karena efeknya juga macam-macam ya, terlebih efek samping yang itu mengganggu kesehatan kita. Jadi pertama tekniknya adalah kita membaca aturan pakai yang tertera pada kemasan obat itu sendiri, atau juga kita menggunakan obat itu berdasarkan dari resep dokter atau apoteker yang ada di apotek misalnya ya. Kemudian kita juga perlu memperhatikan dosisnya, frekuensinya, dan cara penggunaannya. Kita contohkan ya, misalnya sehari 2x1 tablet misalnya ya.
1: Okay.
7: Jadi yang dimaksud 2x1 tablet ini artinya 24 jam itu kita bagi 2
1: ya. Okay.
7: Jadi 24 jam itu kita bagi 2 berarti kan 12-12 ya. Jadi kalau kita mengkonsumsinya jam 6 pagi ya, harapannya nanti kita mengkonsumsinya kembali jam 6 sore seperti okay. itu, supaya memaksimalkan efektivitas obatnya. Selama ini kan kalau kita mengkonsumsi biasanya pagi sama si sore gitu ya, nggak jelas paginya jam berapa, sorenya jam berapa ya, ini juga ternyata mempengaruhi juga efektivitas dari obat yang kita konsumsi. Misalnya lagi 3x1 misalnya, 3x1 sendok teh atau 3x1 tablet. Nah, berarti kita meminumnya itu dalam sehari 24 jam itu dibagi menjadi 3 ya. 8 jam, 8 jam, 8 jam.
1: Oh,
7: ya, jadi
1: begitu.
7: Kita belum perhatikan ya. Jadi kalau kita misalnya pagi itu mengkonsumsinya jam 6 pagi, berarti mengkonsumsi selanjutnya adalah tinggal tambah 8 jam.
1: Oke. Okay.
7: Ya, kemudian mengkonsumsi selanjutnya lagi tambah 8 jam lagi. Jadi ini untuk meningkatkan efektivitas obat yang kita konsumsi.
1: Ya, oke, okay. Ternyata tidak seperti yang biasa dilakukan begitu ya di kalangan masyarakat. Biasanya kita lihat itu intinya setelah makan begitu.
7: Yeah.
1: Jadi aturan jamnya tidak diperhatikan. Oke, lanjut Pak Iman.
7: Kemudian kita juga memperhatikan waktu mengkonsumsinya. Ya. Jadi ada obat-obat tertentu yang sesuai dengan petunjuk resep dokter itu harus diminum sebelum makan. Maka kita mengkonsumsinya sebelum makan gitu ya.
1: Okay.
7: Atau dikonsumsi sudah makan misalnya, maka kita mengkonsumsinya sudah makan. Jadi kita mengikuti aturan dan petunjuknya. Atau ada juga yang misal saat perut kosong misalnya, jadi kita mengikuti petunjuk itu supaya obat yang kita konsumsi itu efektif gitu ya, sesuai dengan penggunaannya. Ya, karena kalau kita mengkonsumsinya tidak sesuai dengan resep, biasanya efektivitas dari obat itu cenderung menurun ya atau rendah seperti itu. Dan juga kita juga mengikuti petunjuk waktu konsumsi untuk mendapatkan efek yang optimal seperti yang tadi kita jelaskan gitu ya. Kemudian terkait penggunaan alat ukur yang tepat ya. Alat ukur yang tepat juga diperhatikan ya, karena di dalam kita mengkonsumsi obat itu kan biasanya ada takarannya gitu ya. Misalnya ya, ada obat-obat tertentu yang sudah ada takarannya gitu, 5 mili, 10 mili, 15 mili misalnya ya. Maka kita gunakan sesuai takaran itu. Ada juga misalnya pakai sendok teh atau sendok makan dan lain sebagainya, maka kita menggunakan itu. Jadi gunakan sendok takar, pipet atau alat ukur yang disediakan dalam kemasan obat untuk dosis yang akurat. Ya, jadi itu juga penting. Kemudian hindari menggunakan sendok makan atau sendok teh yang biasa, karena takaran sendok teh, sendok makan yang biasa yang kita gunakan untuk makan itu kan
6: mungkin saja berbeda.
7: Ya, berbeda-beda. Mm-hmm. Ya, jadi kita ngikutin yang sendok yang sudah tertakar ada standarnya. Kemudian poin selanjutnya, kita jangan menghancurkan atau membuka kapsul kecuali diinstruksikan. Ya. Jadi ada obat-obat tertentu, ya misalnya ada yang kapsul, kemudian ada tablet dan lain sebagainya. Misalnya kalau kapsul, petunjuk pengkonsumsiannya langsung misalnya, ya, berarti kita langsung, ya jangan sampai kita buka, ya karena itu juga mempengaruhi efektivitas dari obat. Ya. Beberapa obat memiliki lapisan khusus yang melindungi agar larut di usus, bukan di lambung. Jadi kalau kita misalnya sudah dibuka duluan, nanti kan larutnya sudah di tenggorokan ya, langsung larut di lambung. Padahal yang diinginkan dari efektivitas obat itu dia berperannya di usus misalnya. Ini juga akan berpengaruh. Atau membuka atau menghancurkan kapsul dapat mengurangi efektivitas obat atau menyebabkan efek samping. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Lalu poin selanjutnya, kita mengikuti lama penggunaan yang dianjurkan. Ya, ini juga penting ya. Misalnya untuk antibiotik harus dihabiskan ya, meski gejala sudah hilang, untuk mencegah resistensi bakteri atau resistensi antimikroba. Ini penting Kak Eca, karena terkait antibiotik ini ya, kita mengkonsumsinya juga tidak boleh serampangan. Misalnya kita beli obat sendiri gitu ya, terus langsung kita konsumsi semau kita, ternyata tidak ya, karena ada istilah resistensi antimikroba. Jadi mikroba-mikroba di dalam tubuh kita itu sebenarnya ketika mendapatkan obat dia bisa mati gitu ya, bisa mati sempurna. Namun ketika kita penggunaan obat itu tidak tepat ya, misalnya kita mengkonsumsinya serampangan dan kita berhenti minumnya juga serampangan, nanti mikroba yang di dalam tubuh kita ini belum sampai mati ya, bisa belum sampai mati dan ternyata kita sudah tidak mengkonsumsi obat itu lagi, sehingga mikroba ini tumbuh kembali dan biasanya bisa menyebabkan mikroba yang ada dalam tubuh kita atau bakteri tubuh kita ini resisten. Dia semakin kuat, dia bermutasi dan semakin kuat, sehingga ketika dia menyebabkan penyakit yang sama di waktu selanjutnya, kita mengkonsumsi obat tersebut, kita konsumsi nggak mempan ya, obat itu nggak mempan untuk bisa menyembuhkan tubuh kita. Jadi kita harus mengkonsumsi obat yang lebih keras, dosis yang lebih tinggi ya. Kalau kita juga serampangan lagi ya, nanti mikrobanya dalam tubuh kita semakin resisten lagi, semakin kuat lagi. Nanti kita akan kesulitan, nanti ke depannya akan kesulitan ketika kita mencari obat lagi yang lebih keras, obat lagi yang dosisnya lebih tinggi, akan kesulitan sehingga sulit mencari obat lagi untuk tubuh kita. Sehingga memang ini juga perlu diperhatikan ya, terkait mengkonsumsi antibiotik ya. Kemudian jangan menghentikan obat secara tiba-tiba tanpa konsultasi dengan dokter ya, terutama obat yang untuk penyakit kronis. Jadi kita menggunakan obat, mengkonsumsinya ini benar-benar ya, kita sesuaikan dengan
6: instruksi, apa yang
7: diinstruksikan oleh dokter seperti itu ya. Lanjut Mbak Kak Eca ya.
6: Boleh, silakan.
7: Kemudian hindari interaksi obat yang berbahaya. Ya. Misalnya di sini kita hindari minuman beralkohol ya dan makanan tertentu yang bisa berinteraksi dengan obat ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi obat-obatan gitu ya, kita juga perlu perhatikan ya petunjuk-petunjuk dokter ya, jangan sampai kita campur ya, ketika mengkonsumsi obat kita campur dengan minuman-minuman tertentu, misalnya minuman beralkohol dan lain sebagainya, ternyata kita dapatin ada reaksi-reaksi tertentu dari obat itu ketika kita minum minuman beralkohol misalnya.
6: Kalau dicampur dengan minuman tradisional itu bagaimana Pak?
7: Iya, jadi
6: itu juga bahaya.
7: Tidak. Kalau minuman tradisional dan itu sesuai dengan jadi kalau kita mengkonsumsinya, kita juga perlu konsultasi dengan dokter ya.
6: Okay.
7: Dalam artian boleh nggak dok, misalnya saya minum obat ini, tapi saya minum obat jamu misalnya, jamu ini seduhan kami sendiri misalnya, karena ini secara turun temurun dan ini menyehatkan, bisa nggak dok ya? Jadi kita konsultasikan dengan dokter kita.
6: Gitu. Jadi apapun itu harus konsultasi dengan dokter. Betul, jadi jangan bertindak semuanya begitu ya.
7: Betul Kak Eca, seperti itu ya. Kemudian terkait penyimpanan Kak Eca, ya simpan obat dengan benar ya. Jadi kita perlu memperhatikan para pendengar semuanya, ketika kita menyimpan obat ya, kita perlu melihat ya di dalam petunjuk penyimpanan ya, karena masing-masing obat itu punya petunjuk penyimpanan sendiri-sendiri ya. Ada yang harus disimpan di suhu kamar, maka kita taruhnya di suhu kamar, seperti itu ya. Misalnya harus disimpan di suhu misalnya 6 derajat, berarti kan harus taruh di kulkas, seperti itu ya. Kenapa? Kita menyesuaikan dengan petunjuk penyimpanannya supaya obat kita ini bisa stabil, bisa konstan, bisa awet, seperti itu ya. Karena kalau kita tidak menyesuaikan dengan petunjuk penyimpanannya, obat ini bisa rusak sebelum kita selesai menggunakannya, sebelum kita selesai mengkonsumsinya, atau juga bisa menyebabkan efektivitas dari obat ini menurun, seperti itu.
6: Oh begitu.
7: Kemudian kita juga perlu menghindari dari paparan sinar matahari langsung atau suhu yang tinggi ya, kecuali ada petunjuk khusus pada kemasan, karena paparan ultraviolet ya, sinar matahari ya, paparan suhu tinggi itu bisa merusak ya, mempercepat kerusakan dari obat-obat tertentu ya, sehingga ini kita perlu memperhatikan baik-baik. Dan tidak kalah penting Kak Eca, poin selanjutnya Kak Eca, terkait cek tanggal kadaluarsa. Ini yang penting ya.
6: Okay.
7: Kadang-kala kita beli obat, misalnya ya, kita beli obat langsung kita pakai ya, kita gunakan misalnya. Ketika kita lihat labelnya, loh sudah kadaluarsa misalnya. Jadi penting para pendengar semua ketika membeli obat di apotek misalnya ya, atau toko obat berizin ya, dipastikan ya dia tidak kadaluarsa ya. Jadi dipastikan benar-benar di label ya, karena terkait kadaluarsa ini berarti kan ketika itu produk itu sudah kadaluarsa, berarti secara fisik, secara kimia, secara biologis itu terjadi perubahan pada kondisi obatnya. Dan juga produsen obat juga sudah berlepas diri ya dari produksinya, dalam artian itu sudah bukan tanggung jawab saya gitu ya. Jadi produsen juga sudah berlepas diri karena produk itu sudah selesai, sudah rusak, seperti itu. Jadi penting bagi para pendengar semua untuk memperhatikan ini, jangan sampai kita mengkonsumsi obat, konsumsi obat yang sudah kadaluarsa, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga penting ya, karena kadaluarsa tadi itu kan mempengaruhi fisik, kimia, biologis ya. Jadi apalagi bahan kimianya sudah berubah.
6: Okay.
7: Kemudian misal bisa juga mengandung mikroba-mikroba berbahaya ya, karena tumbuh di situ, karena obatnya sudah rusak, sehingga otomatis bisa juga mengganggu kesehatan kita. Kita inginnya sembuh, namun ketika kita mengkonsumsinya ternyata sudah kadaluarsa, khawatirnya ya ada efek-efek yang lain pada tubuh kita, atau bisa juga keracunan ya, kita jangan sampai seperti itu ya. Kemudian poin selanjutnya Kak Eca, terkait bagaimana kita menggunakan obat ini kalau sudah tidak terpakai, misalnya sudah selesai kita misalnya ya, bagaimana membuangnya. bagaimana membuang obat itu supaya aman gitu ya. Ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ya. Jadi ada beberapa langkah di sini ya. Ini beberapa langkah tips untuk sampah rumah tangga ya. Misalnya di sini ambil obat dari kemasan aslinya dan campurkan obat dengan barang yang tidak disukai, misalnya dengan ampas kopi, okay, ampas teh misalnya, atau tanah ya, kita hancurkan gitu ya. Dengan begitu obat ini bisa larut di situ ya, sehingga juga tidak menarik perhatian yang lain, misalnya ada hewan peliharaan misalnya, okay, atau anak-anak yang ingin bermain dan lain sebagainya ya. Jadi harapannya produk itu bisa rusak dan bisa kita tanam misalnya ya. Yeah. Kemudian taruh campuran dalam wadah yang bisa ditutup untuk menjaga agar obat ini tidak bocor atau tumpah ya. Jadi kita misalnya kalau itu cairan dan lain sebagainya, kita campur gitu ya dengan air ya, kemudian kita tutup ya. Atau juga di sini tips selanjutnya, kita buang di wadah ya, kemudian ditaruh di tempat sampah ya.
1: Okay.
7: Intinya kita harus memperhatikan baik-baik ya. Kalau itu kemasan ya, ada kemasan kan, masing-masing obat biasanya ada kemasannya ya, maka kita bisa hilangkan seluruh informasi yang ada di dalam kemasan obat itu ya. Jika botol atau wadah plastik ya misalnya, maka kita bisa lepas label-labelnya, kemudian ya, kemudian kita hancurin misalnya, silakan ya, kita gunting-gunting dan lain sebagainya supaya tidak salah gunakan nantinya ya. Misalnya okay, ada penyalahgunaan obat, misalnya ini, oh ini obat ini, mm-mm, saya pakai lagi wadah gitu ya, karena kita khawatirkan seperti itu
1: yeah,
7: ya, penyalahgunaan. Nah. Kemudian terkait obat-obat yang bisa dibuang lewat saluran air, maka bisa kita campur dengan air, langsung kita larutin di wastafel dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak. Kemudian terkait konsultasi ke dokter atau apotek, ya, ini juga penting ya. Ketika para pendengar semuanya ya mau mengkonsumsi obat ya, misal tubuhnya membutuhkan obat tertentu ya, segera konsultasi dengan dokter atau apoteker ya, terkait di apotek tersebut ya, karena untuk mencegah keraguan terhadap mengkonsumsi obat dan juga untuk meningkatkan efektivitas dari obat itu, karena dokterlah yang paham gitu ya terkait apa yang kita butuhkan untuk tubuh kita ya. Tidak serta-merta kita berdasarkan resep teman kita, oh minum obat ini 3 kali sehari ya, nanti kamu sembuh. Oh begitu kah? Diminum seperti itu, belum tentu efektivitasnya sama ya. Sedangkan kalau dokter, dia akan tahu ya, berdasarkan berat badan misalnya, berdasarkan usia dan lain sebagainya, dokter akan menganalisa dan akan memberikan petunjuk penggunaan obat sesuai dengan tubuh kita masing-masing, seperti itu. Demikian Kak Ica.
1: Oke, baik Pak Iman, menarik sekali ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih stay tune di 91,70 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital, ataupun yang lagi menonton ya siaran di channel YouTube RRI Labuan Bajo, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi. Silakan yang ingin bertanya kemudian juga memberikan responnya, langsung saja di line WhatsApp 081232321987. Dan nanti kami akan bacakan, tentu dijawab langsung oleh Pak Iman ya, Pak Iman ya. Yeah. Oke, sembari kita menunggu Pak Iman, pertanyaan selanjutnya, ini apakah semua jenis obat Pak Iman dapat dijual bebas begitu tanpa resep dokter, Pak Iman?
7: Iya, baik Kak Eca. Tidak semua obat seperti itu Kak Eca. Ya, mm-hmm. Jadi masing-masing obat ini ternyata kalau kita lihat itu ada labelnya masing-masing, ada logonya masing-masing. Ya, mm-hmm. Kita akan jelaskan ya.
1: Oke. Okay.
7: Terkait apa saja itu logo yang ada di
1: apa
7: dalam
1: saja itu, Pak Iman,
7: obat seperti itu ya. Jadi terkait itu kita akan sampaikan bahasanya, obat ini terbagi menjadi beberapa logo ya. Jadi yang pertama ada istilah obat bebas ya. Jadi istilah obat bebas ini ada logonya di situ, bentuk lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi warna hitam ya, sering kita dapatin ya. Para pendengar semua, kalau kita beli obat coba diamati ya, di kemasan masing-masing itu biasanya ada label-labelnya, ada logo-logonya seperti itu. Kalau itu logonya adalah lingkaran berwarna hijau, kemudian ada garis tepi warna hitam, itu dinamakan obat bebas. Ya, jadi obat bebas ini boleh dibeli tanpa resep dokter, ya, dan dia aman jika digunakan sesuai aturan. Jadi tetap ya harus sesuai dengan aturan. Dan untuk mendapatkan informasi aturan ini ada di dalam kemasannya, di situ ada aturan pakai, aturan pemakaian. Jadi para pendengar semua bisa membaca dari situ. Misalnya di situ kan kadang ada usia 0-6 tahun, ya, 6-12 tahun,
5: okay.
7: 12-, ya, atau untuk dewasa sekian. Jadi itu penting sekali untuk diperhatikan, ya, karena itu kembali lagi, ya, kita ingin mendapatkan obat ini efektif untuk tubuh kita.
5: Ada tidak contoh obatnya, Pak?
7: Misalnya ya, misalnya obat penurut panas misalnya paracetamol, misalnya paracetamol. Ini kan ada petunjuk penggunaan misalnya untuk adik bayi misalnya ya, untuk adik bayi misalnya harus takarannya 5 mili gitu ya misalnya, atau anak-anak 10 mili misalnya ya, kita ikutin aturan-aturan itu ya. Kemudian obat ini juga ya, obat bebas ini juga bisa kita dapatkan di apotek atau toko obat berizin ya. Jadi nanti para pendengar semuanya kalau mau mendapatkan obat bebas ini lebih longgar ya, karena kita misalnya beli di toko obat ada ya, biasanya ada obat yang berlabel hijau. Begitu juga nanti mirip kayak obat bebas terbatas juga ada ya ini. Tapi kalau yang kedua ini namanya obat bebas terbatas, ini logonya berbeda Kak Aja. Kalau yang ini bentuknya lingkaran berwarna biru dengan garis tepi warna hitam. Tadi kalau tadi obat bebas itu warnanya warna hijau, kalau obat bebas terbatas ini warnanya biru.
5: Biru, oke.
7: Nah, obat bebas terbatas ini dapat dijual tanpa resep dokter juga. Ya.
5: Oke.
7: Tetapi penggunaannya memerlukan perhatian khusus. Ya, misalnya contohnya CTM misalnya ya, anti alergi. Nah, obat golongan ini dapat dijual di apotek atau toko obat berizin. Ya, misalnya Bapak Ibu atau para pendengar semua misalnya gatal-gatal misalnya, ya bisa mengkonsumsi ini, tapi harus diperhatikan ya cara takaran penggunaannya seperti itu. Pada obat bebas terbatas, selain terdapat tanda lingkaran biru Kak Ica, di sini juga diberi pula ada tanda-tanda peringatan. Ya, ada tanda-tanda peringatan yang perlu kita perhatikan ya untuk aturan pakai obat, sehingga obat ini aman digunakan untuk pengobatan sendiri ya. Tanda peringatan ini ada beberapa jenis Kak Ica. Di situ ada tertulis, ada tulisannya di situ ya. Biasanya ada tulis misalnya di sini ada dalam bentuk ya 4 persegi panjang dengan huruf putih pada dasar hitam. Situ ada tertulis biasanya P1, awas obat keras, baca aturan pemakaiannya. Berarti ini kan warning ya. Berarti kalau para pendengar semua mau menggunakan obat itu harus membaca aturan pemakaiannya, dan kita mengkonsumsinya juga sesuai dengan aturan pemakaiannya seperti itu. Kemudian ada warning selanjutnya P2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Nah, ini juga penting ya. Jadi penting, jangan-jangan kita mengkonsumsi obat itu, menelannya, padahal itu hanya untuk dikumur ya, hanya untuk kumur ya. Karena kalau kita telan akan berbahaya misalnya ya. P3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Berarti kan untuk dioles ya. Jadi ini penting ya, jangan sampai kita salah ya menggunakan obat bebas terbatas ini. Public warning selanjutnya P4 ya, awas obat keras hanya untuk dibakar. Nah, ini akan lebih ini lagi ya, ternyata tidak untuk dikonsumsi, ternyata obat ini dibakar misalnya. Atau awas obat keras tidak boleh ditelan. Ya, P6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Ya, jadi obat wasir kan harusnya ditaruh ya di tempat yang sesuai gitu ya, tapi kok bukan untuk ditelan ya. Nah, ini juga penting terkait tanda-tanda peringatan ini. Jadi penting sekali untuk para pendengar semuanya untuk membaca dan memahami peringatan-peringatan ini. Jangan sampai ketika kita mengkonsumsi obat bebas terbatas dengan konsumsi semangat gitu ya, dan ternyata tidak untuk dikonsumsi ya, tidak untuk dimakan ya, ternyata untuk diolesin misalnya ya,
1: okay,
7: atau untuk dikumur, kan akan berbahaya bagi tubuh kita ya, akan ada efek samping dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Kak, tadi ada obat bebas terbatas, kemudian juga ada obat keras ya, dan juga ada psikotropika ya. Di sini ya, bentuknya adalah, logonya adalah lingkaran berwarna merah ya, dengan garis tepi hitam, kemudian ada huruf K ya,
1: begitu, okay.
7: Huruf K-nya warnanya hitam.
1: Siap.
7: Ya, jadi ada warna hitam, lingkarannya hitam, K-nya hitam, tapi background-nya merah
1: ya. Berarti itu obat keras.
7: Obat keras ya. Jadi hanya dapat dijual dengan resep dokter ya. Jadi kita tidak serta-merta membeli obat keras ini di apotek gitu ya, namun harus dengan petunjuk dokter ya, karena obat keras ini berarti kekuatan obatnya lebih keras ya dibandingkan obat bebas sama obat bebas terbatas ya. Jangan sampai kita salah mengkonsumsinya ini ya. Jadi ketika kita mengkonsumsinya wajib dengan resep dokter ya. Penjualan obat keras tanpa resep merupakan pelanggaran hukum. Ini yang perlu diperhatikan, Kak Eca ya. Jadi diperhatikan baik-baik yang apa saja sih contohnya, misalnya amoksisilin ya. Amoksisilin ini antibiotik ya. Obat ini, obat keras ini hanya dapat dijual di apotek ya. Jadi kalau kita mencarinya di toko obat berizin tidak ada ya.
1: Okay.
7: Kemudian juga obat keras ini enggak boleh diperjualbelikan bebas ya, tidak diperkenankan ya. Karena obat keras ini kan sensitif ya, sensitif, dan kalau kita mengkonsumsinya tanpa resep dokter ya, khawatirnya di antara efeknya tadi itu antimikrobial resisten ya.
1: Okay.
7: Jadi tubuh kita kalau kita enggak sesuai dengan takaran penggunaan yang tepat untuk tubuh kita ya, dikhawatirkan ke depannya akan berimbas ya, kuman, bakteri ya, penyakit tubuh kita ini kebal. Jadi kalau kita konsumsi lagi enggak mempan ya, kan akan menyulitkan tubuh kita sendiri ya. Kemudian ada yang dinamakan narkotik, kayaknya.
1: Okay.
7: Ya. Jadi narkotika ini memiliki simbol

0: Baik, dan semua ada tandanya begitu ya. Jadi jangan hanya tunggu diinstruksikan begitu ya dari dokter atau orang yang ahli di profesinya misalnya, tunggu diinstruksikan, oh ini tidak boleh, ini warna hijau, ini warna biru, dan ini warna hitam begitu ya. Dan sebaiknya ini pesan khusus juga sih ya Pak untuk pendengar RRI Labuan Bajo, bahwa literasi itu penting juga ternyata. Jadi jangan hanya melihat kemasannya saja bahwa oh ini obat untuk diminum ini, ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iman bahwa ternyata untuk dikumur atau untuk dioles saja begitu ya. Oke, dan itu tadi yang paling penting adalah ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu yang harus kita pelajari juga begitu ya Pak Iman. Oke, baik Pak Iman, ini bagaimana cara memastikan obat yang dibeli aman dan terdaftar di BPOM begitu Pak Iman?
1: Baik. Ini pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi kami itu ada salah satu hashtag kami ya. Itu kita sering menggaungkan. Jadi tidak hanya, sebenarnya tidak hanya untuk obat saja, tapi terkait juga terkait pangan, terkait kosmetik, obat tradisional atau obat bahan alam, kemudian obat kuasi dan obat itu sendiri, ada hashtag kami namanya ceklik ya. Jadi ceklik. Ya, ceklik itu kepanjangan Kak Eca. Ya, jadi kepanjangan dari cek kemasan, cek label, cek izin edar, ya, cek kadaluarsa. Ya, kemasan, jadi label, ceklik
0: begitu ya.
1: Kemasan, label, izin edar, kadaluarsa. Kita akan jelaskan satu-satu ya.
0: Penjelasannya seperti apa itu Pak Iman?
1: Pertama terkait cek kemasan. Ya, jadi penting ya, kalau kita membahas tentang obat itu sendiri, maka kita periksa kondisi kemasan dari obat yang kita mau konsumsi ya, atau obat yang kita mau beli ya. Pastikan dalam keadaan utuh, tidak rusak, tidak sobek, tidak penyok ya. Hindari membeli obat dengan kemasan yang sudah terbuka atau segelnya itu tersegel ulang, atau bahkan mungkin diisolasi sama pembelinya, misalnya penjualnya gitu ya, ada isolasi. Kalau itu misalnya kemasannya sudah rusak atau kemasan misal isolasi ulang dan lain sebagainya, sebaiknya tidak bisa dibeli ya. Kita berusaha ceklik ini untuk menjadikan kita menjadi konsumen yang cerdas ya. Konsumen yang cerdas perlu memperhatikan poin ini, ceklik, cek kemasan ya, kita perhatikan kemasannya. Begitu juga kalau para konsumen nanti membeli produk pangan gitu ya, produk pangan, diusahakan pangan juga sama ya, diusahakan produknya itu kemasannya tidak rusak ya, atau misalnya produk kaleng, diusahakan kalengnya tidak penyok ya, dan lain sebagainya. Jadi ini perlu diperhatikan. Atau misal kalau produk kaleng, diusahakan kalengnya juga tidak kembung ya, karena kembung itu sendiri ternyata ada aktivitas mikroorganisme di dalamnya, yang itu ternyata dikhawatirkan adalah mikroorganisme yang berbahaya atau bakteri patogen gitu ya. Kemudian yang selanjutnya cek label ya, klik yang kedua L, label. Nah, di dalam cek label ini penting sekali para pendengar semuanya untuk membaca label dengan seksama, baca label dengan cermat untuk mengetahui informasi penting dari produk itu ya, karena dalam label itu kan ada nama obatnya gitu ya, kemudian ada golongan obatnya yang tadi kita sudah sampaikan ya, ada logo-logonya itu ya, kemudian ada komposisi bahan aktifnya juga perlu kita perhatikan ya. Karena mungkin ya Bapak Ibu sekalian, misalnya ada komposisi-komposisi tertentu yang ternyata tubuh kita enggak cocok. Ya, maka enggak usah dibeli gitu ya.
0: Okay.
1: Atau disampaikan ke dokter misalnya, "Dok, saya enggak cocok dengan komposisi ini, Dok." "Oh iya, saya carikan obat yang lain misalnya gitu ya." Kemudian kita juga perlu membaca aturan pakainya yang ada di dalam label itu. Kita baca aturan pemakaiannya, kemudian juga kita pastikan juga efek samping dan peringatannya ya. Kadangkala supaya kita tahu ya, oh ternyata obat ini berefek samping, misalnya kalau mengendarai kendaraan bisa cepat ngantuk, berarti kan kita harus hati-hati, nggak kita mencegah perjalanan jauh misalnya ya, mengendarai kendaraan dalam perjalanan jauh dan sebagainya. Kemudian juga di label itu ada juga nama dan alamat produsen, serta juga nomor batch ya. Jadi nomor batch ini juga penting

0: terlebih nomor batch ini penting bagi produsen ya.
1: Okay.
0: Karena produsen itu kan dia memproduksi produknya itu kan setiap hari misalnya atau berkala. Penting ada nomor batch ya, supaya tahu terdeteksi misalnya kita memproduksi dengan batch nomor kode ini itu di tanggal berapa ya, misal batch kode yang selanjutnya ini di tanggal berapa. Ini penting sekali untuk tracking ya, manakala misalnya ada di dalam produk dari produsen itu yang misalnya tidak memenuhi syarat misalnya ya, dalam perjalanan distribusi dan lain sebagainya, produk itu rusak sebelum kadaluarsa misalnya, maka penting untuk melakukan penarikan di batch itu saja ya. Itu penting untuk melindungi produsen ya, karena kalau tanpa nomor batch nanti kalau misalnya ada kerusakan, misalnya ada produk yang tidak sesuai misalnya defect dan lain sebagainya di dalam jalur distribusi, kalau kita nggak ada nomor batch berarti yang perlu ditarik adalah semua produk kita, dan itu kan luar biasa ya, effort dan merugikan juga bagi produsen seperti itu ya. Kemudian cek izin edar, izin edar ya. Kita pastikan obat itu memiliki nomor izin edar dari Badan POM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang terdiri dari 15 digit yang merupakan kombinasi huruf dan angka. Contohnya di sini ya, kita contohkan misalnya DBL. Ya, DBL kemudian 12345678910 misalnya 12 ya. DBL itu sudah 3 kemudian tambah 12 angka ya. Nah, itu contoh. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa memperhatikan ya di label kemasan masing-masing itu ada nomor registrasinya ya, izin edarnya di situ. Selain itu masyarakat juga dapat melakukan pengecekan Kak Eca ya. Okay. Jadi sekarang kita ada cek BPOM. Ada cek bpom.pom.go.id atau juga ada aplikasi BPOM Mobile. Jadi dengan adanya perkembangan Android dan iOS yang sekarang sudah berkembang pesat gitu ya. Bisa download BPOM Mobile. Ya, BPOM Mobile ini manfaat sekali. Jadi ada di Play Store, nanti tinggal di-download aplikasi BPOM Mobile ini. Nanti ketika para pendengar mau membeli produk, nah produk ini enggak hanya obat ya. Membeli produk ya, produk pangan ya, pangan olahan ya. Okay. Yang berizin edar Badan POM, kosmetik, suplemen kesehatan, obat tradisional gitu ya, obat kuasi. Nah, tinggal dideketin di detect ya barcode-nya, klik gitu nanti bisa ketahuan ini
1: langsung
0: obat
1: muncul
0: ini,
1: gitu ya. Ya.
0: Obat ini seperti ini gitu ya. Dan dengan nomor izin edar ini nanti kita coba cek ya, sudah sesuaikah ya, jangan-jangan ya kita ngecek misalnya merek A ternyata kedeteknya merek B ya, nanti kan kok beda ya gitu ya, jangan-jangan ini obat tiruan misalnya dan lain sebagainya kan. Ini untuk antisipasi saja ya. Nanti kalau ada kesulitan juga bisa kontak ke Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, silakan ya, kami terbuka sekali ya seperti itu. Kalau misal ada konsultasi dan lain sebagainya, kami sangat senang ya, silakan para pendengar radio semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah klik K terakhir, yaitu cek kadaluarsa. Ini tadi sudah kita sampaikan di awal ya. Jadi kita penting untuk memeriksa tanggal kadaluarsa pada kemasannya ya, pada obatnya. Pastikan obat masih dalam batas waktu yang aman digunakan ya. Biasanya istilah-istilah yang digunakan itu kan ada expired date gitu ya.
1: Okay.
0: Kemudian ada use by ya. Jadi kayak expired date, kemudian use by berarti gunakan sebelum gitu ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan ya, baik-baik ya. Misalnya kalau use by tanggal 12 Maret 2025 berarti kan kita dianjurkan untuk menggunakannya sebelum tanggal 12 Maret 2025 produk itu masih bisa, masih baik gitu ya. Jangan sampai kita menggunakannya 12 Maret 2025 dan setelahnya seperti itu. Jadi ini juga penting ya, kita perhatikan baik-baik ya, jangan sampai produk yang kita konsumsi itu sudah kadaluarsa. Dan ini yang sering kelupaan ya sama kita semuanya ya. Sudah beli minuman, beli obat misalnya, sudah kadaluarsa.
1: Masa expirednya ya, tidak dilihat.
0: Tidak dilihat ya. Apalagi kalau tergiur dengan harga murah, misalnya diskon 90% gitu ya, ya.
1: Benar.
0: Kita langsung beli. Ya, ternyata, loh sudah kadaluarsa.
1: Dan satu lagi tergiur dengan kemasan, kemasannya ya, bagus. Betul, ternyata expirednya ya. Sudah ada keterangan gitu di situ ya.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Baik, oke. Okay. Jadi cek leak ya, ada cek kemasan, cek label, kemudian juga cek izin edar, dan yang terakhir adalah cek kedaluwarsa ya Pak Iman ya. Oke, okay. Pak Iman, ini kenapa penting sekali memeriksa tanggal kedaluwarsa sebelum menggunakan obat begitu?
0: Iya, Kak Eca. Jadi ini juga penting para pendengar radio semua kita untuk memahami ini ya, terkait tanggal kedaluwarsa itu ternyata menunjukkan kestabilan dari obat kita ya. Jadi kalau obat itu masih stabil, ini kan kita harapkan ketika kita mengkonsumsinya efektivitas obat ini sangat berpengaruh untuk tubuh kita ya. Namun ketika produk itu sudah kedaluwarsa, maka ini akan mempengaruhi kestabilan dari obat yang akan kita konsumsi ya. Nah, di sini apa saja sih sebenarnya ya, kedaluwarsa itu menyebabkan apa saja sih ya. Jadi kalau obat itu sudah rusak, istilah kedaluwarsa kan sudah rusak ya, maka bisa mengalami penurunan kadar zat aktif sehingga khasiat obatnya akan menurun ya. Kemudian juga ada perubahan zat kimia yang dapat menjadikan zat-zat berbahaya itu muncul di dalam obat itu, dan ini yang kita hindari ya, karena penggunaan obat kedaluwarsa itu juga bisa menyebabkan efek samping, bahkan juga bisa menyebabkan terjadinya keracunan ya. Jadi ini menjadi perhatian khusus bagi kita semuanya ya, ketika kita membeli obat ya, diperhatikan tanggal kedaluwarsanya, jangan sampai kita membeli obat yang itu ternyata lewat dari tanggal kedaluwarsa, seperti itu Kak Eca.
1: Oke Pak Iman, baik. Kita akan melihat partisipasi pendengar ya Pak Iman ya, dan silakan. Juga untuk Anda yang mungkin belum bergabung pendengar, silakan kami menunggu Anda di line WhatsApp 0812-3823-1987 ataupun di aplikasi RRI Digital dan juga channel YouTube RRI Labuan Bajo.
2: RRI SP Labuan Bajo.

Selamat siang pendengar Prosatu RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 11 waktu Indonesia Tengah nantinya pendengar, saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan dilanjutkan oleh penyiar selanjutnya Agung.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum-minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus-menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40 sampai 60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: Labuan Bajo, siang ini.
4: Ya, masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih terus semangat, masih selalu sehat ya dengan aktivitas seperti biasa begitu. Untuk Anda dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Siang ini bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo siang ini. Sampai nanti menjelang pukul 6.18 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Untuk Anda pendengar tetap bersama kami, siaran ini Anda bisa dengarkan melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya, yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, siang hari ini kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda dari Kabupaten Manggarai Barat. Pendengar, kapal wisata semi pinisi KM Yukai berukuran 55 GT tenggelam setelah menabrak gugusan karang dangkal di perairan Tanjung Sture, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan pendengar, sebanyak 19 orang yang berada di atas kapal terdiri dari 13 wisatawan dan 6 anak buah kapal berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut. Kasat Polairut Polres Manggarai Barat, Ibtu Leonardo Marpaung, mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Saat KM Yukai berlayar dari area mooring Pulau Kelapa menuju Pulau Bidadari untuk kegiatan snorkeling. Berdasarkan informasi awal yang dihimpun petugas, kapal melintas di sekitar Tanjung Sture saat kondisi air laut sedang surut. Kapal kemudian menghantam karang dangkal hingga mengalami kebocoran pada bagian lambung dan mulai miring sebelum akhirnya tenggelam. Saat kejadian, pendengar, dua kapal wisata yang berada di sekitar lokasi yakni KM NK Jaya 01 dan KM Alfatran memberikan pertolongan awal dengan mengerahkan sekoci untuk mengevakuasi penumpang dari KM Yukai. Laporan kecelakaan diterima saat Polairut Polres Manggarai Barat sekitar pukul 6:35 waktu Indonesia Tengah. Tim SAR gabungan kemudian bergerak menuju lokasi dengan melibatkan 21 personil. Dari Dit Polairut Polda NTT, Kor Polairut Baharkam Polri, KSOP Labuan Bajo, dan Basarnas Labuan Bajo. 6 armada dikerahkan dalam proses evakuasi, terdiri dari 5 unit rigid inflatable boat dan 1 unit intercaptor. Dan juga, mendengar, seluruh penumpang yang sebelumnya berada di sekoci kemudian dipindahkan ke kapal RIB milik Polairut dan Basarnas untuk dibawa ke daratan. Pada pukul 8:15 waktu Indonesia Tengah, seluruh penumpang dan ABK tiba di dermaga dalam kondisi selamat. Dari 13 penumpang, 7 diantaranya merupakan wisatawan mancanegara yang berasal dari Belgia, Italia, Prancis, dan Malaysia. 6 lainnya merupakan warga negara Indonesia termasuk pemandu wisata. Sementara itu, pendengar, 6 ABK yang dipimpin Nakoda Armansyah juga berhasil dievakuasi tanpa mengalami luka. Polisi memperkirakan kerugian material akibat tenggelamnya kapal KM Yukai mencapai sekitar 1 miliar. Pasca evakuasi, Sat Polairut Polres Manggarai Barat benar melakukan pemeriksaan terhadap nahkoda dan jurumudi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Polisi juga berkoordinasi dengan KSOP Labuan Bajo dan pihak pemilik kapal untuk mengamankan lokasi bangkai KM Yukai agar tidak mengganggu alur pelayaran. Rencana penarikan bangkai kapal serta pengamanan barang milik wisatawan juga akan dilakukan. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda juga, pendengar, yang ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

penanganan gempa Flores. Dua kabupaten di NTT akhiri tanggap darurat. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengevaluasi penanganan gempa bumi Flores bermagnitudo 7,7 dalam rapat koordinasi secara virtual. Rapat yang dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur NTT bersama Sekretaris Daerah NTT itu diikuti Forkompinda Provinsi serta pemerintah daerah 7 kabupaten terdampak, yakni Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, Ende, dan Sika. Evaluasi membahas perkembangan status tanggap darurat, masa transisi menuju pemulihan, penetapan calon penerima bantuan dana siap pakai dari BNPB, serta penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nagekeo resmi mengakhiri masa tanggap darurat pada 27 September 2026 dan selanjutnya memasuki masa transisi darurat menuju pemulihan setelah penetapan calon penerima bantuan BNPB dibahas bersama Forkompimda dan instansi terkait. Di Kabupaten Ngada, pendengar, masa tanggap darurat juga telah berakhir dan dilanjutkan dengan masa transisi darurat menuju pemulihan selama 3 bulan hingga 16 Desember 2026. Berdasarkan SK Bupati nomor 480, sebanyak 240 pengungsi masih berada di lokasi pengungsian terpusat di Kecamatan Riung. Pemerintah daerah bersama BNPB terus mempercepat pembangunan hunian sementara dengan memanfaatkan material lokal seperti bambu dan juga kayu. Sementara itu, masa transisi darurat Manggarai Barat dijadwalkan berakhir 11 Oktober 2026, sedangkan Manggarai masih diminta segera menetapkan keputusan terkait perpanjangan tanggap darurat atau peralihan ke masa transisi. Pemprov NTT juga meminta percepatan penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana karena alokasi waktu yang tersedia hanya 90 hari. Dan juga pendengar, dokumen sektor perumahan dari Manggarai Barat dan Manggarai Timur telah ditandatangani kepala daerah bersama Forkompimda, sementara dokumen Manggarai masih dalam proses. Di ND dan di Sika, pendataan sektor perumahan telah melalui uji publik dan memasuki tahap penyesuaian masa sanggah sebelum penetapan akhir. Adapun sektor infrastruktur, ekonomi, sosial, dan juga lintas sektor masih dikonsolidasikan BAPEDA dan BPBD masing-masing daerah. Sekretaris Daerah Provinsi NTT Franciscus Salesodo meminta seluruh pemerintah kabupaten terdampak mempercepat validasi data, menyelesaikan uji publik, dan menandatangani dokumen usulan agar bantuan pemulihan dari BNPB dapat segera direalisasikan. Pemerintah daerah juga diminta mempercepat pembangunan hunian sementara serta segera menetapkan status penanganan bagi daerah yang belum menerbitkan keputusan resmi. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti
0: dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Pendengar, tepat pukul 11:55, kami mengajak Anda pendengar khusus untuk umat Katolik ya, untuk mengikuti doa Angelus bersama.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Tuhanmu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Tim nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, serah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nation League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi 22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
2: Allora, questa squadra mi ci metto dentro.
1: 2,5 tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49, dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya, dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 asis, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah

0: Finished coach, thanks for all the fans.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: Jakarta, Nier Abdul Little Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini session best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya

0: tapi medal.
1: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanumkaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Di sini apalagi mewakili Indonesia rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Informasi seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johuer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2022.

0: program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan.
2: The most important thing for us in Levante in this...
1: Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwabe mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
3: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
4: It's a bit intense, but...
1: Latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda siang hari ini. Pendengar, 99 personil Polres Manggarai Barat dikerahkan amankan 138 TPS Pilkades serentak. Pendengar, kepolisian Resor Manggarai Barat mengerahkan ratusan personil untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pengamanan dilakukan pada 64 desa yang tersebar di 12 kecamatan dengan Pilkades serentak tersebut diikuti 181 calon kepala desa. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan tingginya dinamika politik lokal, jumlah pendukung calon, isu di tingkat desa serta kondisi geografis menjadi sejumlah faktor yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan Pilkades. Dalam pengamanan tersebut, pendengar, Polres Manggarai Barat menyiapkan 99 personil. Pengamanan juga diperkuat 50 personil Batalion B Pelopor Labuan Bajo Satuan Brimob Polda NTT dan 70 personil TNI. Selain itu, pendengar, unsur pengamanan melibatkan 276 linmas yang akan mendukung pengamanan di wilayah masing-masing. Lebih lanjut, AKBP Christian meminta seluruh personil mengenali karakteristik wilayah, titik rawan, serta tokoh masyarakat di lokasi penugasan. Koordinasi dengan panitia pemilihan, TNI, linmas, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda juga diminta diperkuat. Dirinya juga menekankan pengamanan dan pengawalan logistik Pilkades termasuk surat dan kotak suara agar dilakukan secara ketat sejak proses pergeseran hingga tiba di TPS. Menurutnya, personil juga perlu mengantisipasi potensi provokasi maupun pemanfaatan situasi pasca gempa bumi yang sebelumnya terjadi di wilayah Manggarai Barat. Guna mengantisipasi potensi gangguan, personil diminta melakukan deteksi dini dan melaporkan setiap perkembangan situasi secara berjenjang kepada Pamat Wil maupun Kapolsek. Sementara itu, pendengar, personil Brimob disiapkan sebagai kekuatan pendukung apabila terjadi peningkatan eskalasi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Adapun AKBP Christian menegaskan setiap tindakan kepolisian harus dilakukan sesuai prosedur dan mengutamakan pendekatan persuasif. Pelaksanaan pengumuman suara serentak di Kabupaten Manggarai Barat dijadwalkan berlangsung pada 29 September 2026. Sebelumnya, hari pemungutan suara, proses pengantaran logistik ke wilayah masing-masing akan dilakukan mulai 28 September. Lebih lanjut, AKBP Christian meminta seluruh personil menjaga kesehatan, keselamatan, kekompakan, serta komunikasi selama menjalankan tugas pengamanan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan ya, untuk Anda pendengar, siaran ini Anda bisa dengarkan melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami, masih terus bersama dengan saya Agung Sene Penyerah dan juga rekan operator kita Dewanda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI dengan esensi buku, buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman. Buku ini menggambarkan pandangan dan penelitian mendalam tentang kecerdasan emosional dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan jelas dan mengilustrasikan konsep-konsep ini, Goleman memandu pembaca melalui perjalanan ke dalam kompleksitas emosi manusia dan bagaimana pemahaman dan pengelolaan emosi dapat menjadi faktor kunci dalam mencapai keberhasilan dan kebahagiaan. Ada beberapa esensi dari buku ini, di antaranya adalah pengantar konsep kecerdasan emosional. Buku ini dimulai dengan memberikan pengantar mendalam tentang konsep kecerdasan emosional. Goleman menggambarkan bagaimana kecerdasan emosional melengkapi kecerdasan intelektual, dan bahkan bisa lebih signifikan dalam meraih sukses dan kesejahteraan. Buku ini mengidentifikasi beberapa komponen utama kecerdasan emosional, di antaranya adalah kesadaran diri, kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri, kemudian pengelolaan diri, kemampuan untuk mengelola emosi dan merespon situasi dengan bijaksana. Selanjutnya, motivasi, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri secara positif menuju tujuan. Empati, kemampuan untuk memahami emosi orang lain dan melihat dari perspektif mereka. Dan keterampilan sosial, kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan membangun hubungan yang baik. Goleman membahas dengan mendalam bagaimana kecerdasan emosi dapat menjadi prediktor kesuksesan yang lebih baik dalam berbagai bidang, termasuk karir, hubungan, dan kehidupan secara keseluruhan. Dengan menggali kasus-kasus dan penelitian, ia mengilustrasikan bagaimana kecerdasan emosional dapat membantu individu menavigasi tantangan kehidupan dengan lebih baik. Sebuah fokus khusus ditempatkan pada kesadaran diri sebagai fondasi kecerdasan emosional. Goleman mendemonstrasikan bahwa pemahaman diri sendiri menjadi kunci untuk mengelola emosi dengan efektif dan mengarahkan menuju tujuan yang positif. Buku ini juga membahas secara rinci bagaimana mengelola emosi dalam situasi sulit, menggambarkan strategi untuk mengatasi stres, kecemasan, dan tekanan hidup. Goleman membagikan pengetahuan tentang bagaimana menanggapi emosi negatif dan menjaga keseimbangan sosial. Empati diangkat sebagai elemen kunci dalam membangun keterampilan sosial yang kuat. Goleman menjelaskan bahwa memahami emosi orang lain membuka pintu untuk berkomunikasi dengan efektif, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini juga menyoroti dampak kecerdasan emosional pada kesejahteraan secara menyeluruh. Goleman juga memberikan wawasan tentang bagaimana kecerdasan emosional bukan hanya sekedar bakat, tapi juga dapat dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Ini memberikan harapan dan motivasi bagi pembaca untuk terus meningkatkan kecerdasan emosional mereka. Emotional Intelligence, karya Daniel Goleman, adalah karya monumental yang membawa konsep kecerdasan emosional dari pembicaraan akademis ke dalam kehidupan sehari-hari.

0: RRISP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruan dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Babe, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Bapak, sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik, Bapak. Sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya, Pak, ya. Sebenarnya, apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan, Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian sekali, mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebura agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada lebura agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya. leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai. Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya dia sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Bapak Sis, berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Pertama sekali, seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu. Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan, jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu, kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya, ya, nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak, orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya. Ada bejana khusus, ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Itu ya Pak ya.
3: Robo. Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Yang pertama itu bilang doa ya. Pertama sekali yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya. Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam syair-syair adat yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini, di sana itu bukan orang sembarang. Dia harus memahami itu syair-syair adat, ya. Kemudian dia juga harus memahami makna dari syair adat itu, ya. Oleh sebab itu, doanya pertama itu doa kepada Murin Agungarang. ya, Jariah Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame, atau disebut juga Bura Agu Ceki. Di samping itu Nunu, lalu ada seri-seri adatnya yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita, agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritu seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita, kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa.
2: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

tanpa sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah Adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke. Dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Okay. Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur dalam sesera adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Okay. Nah,
5: kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong. Ya, arti itu adalah filosofi Manggarai, tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku. Maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, Pak. Terima kasih.
5: Okay. Manggarai itu kapu. Ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya, menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu, baik yang kita undang maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tuak kapu. Manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Oh, begitu ya, Pak ya.
5: Nah, itu nanti. Manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghangat itu gitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh, gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke, Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
4: sair, ya, begitu ya, Pak ya. Oke.
5: Nah, sair-sair adat dalam bahasa Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
4: Okay.
5: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
4: Itu adalah
5: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua. Pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat, tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang, ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak? Atau ada penyesuaian?
5: Oke.
4: Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini. Karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser.
4: Ya?
5: Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal, ya. Kemudian apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi. Tidak ada jas, ya. Tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni rangkuk dan alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya Pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah, terima kasih, selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya. Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Hura Guceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Oke, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Oke, kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak. Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur. Nah, kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga

0: ada seni musiknya, mm-hmm. ada seni budaya, apa namanya, seni riasnya ya, okay. untuk busananya, mm-hmm. kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya. Ada juga seni tutur. Nah, mm-hmm. yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya oke, anak muda itu suka, kemudian busana ya oke, mungkin melukis ya oke. Yang saya khawatir, satu seni ungkapan, okay. ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai, mm-hmm. itu yang saya sangat khawatir. Jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur ibu, mm-hmm. bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Okay. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu.
1: Okay. Mungkin demikian ibu. Oke, luar biasa sekali pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan.
0: Oh, okay. Boleh dan tidak boleh ya?
1: Iya. Nah, betul pak.
0: Ketika kita menerima mm-hmm. tamu di wilayah kita ya, tamu orang Manggarai ya. Mm-hmm. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet.
1: Oke.
0: Okay. Mengapa? Mm-hmm. Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat mm-hmm. atau sebelum dia menjadi sukses,
1: okay.
0: diawali dengan budaya-budaya dari mm-hmm. rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya mm-hmm. yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Mm-hmm. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat mm-hmm. sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai.
1: Okay.
0: Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Mm-hmm. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
1: Okay.
0: Ya, bule yang datang mm-hmm. ke Manggarai. Ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah. Mm-hmm. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus kapudanaka.
1: Oke.
0: Okay. Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, mm-hmm. tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali. Mm-hmm. Nah, kemudian wajib hukumnya dia menerima destar. Mm-hmm. ataupun topi yang berbentuk destar, okay. yang dia harus kenakan.
1: Okay.
0: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
1: Okay.
0: Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, mm-hmm. maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus kapogunaka.
1: Oh, gitu ya, Pak ya.
0: Maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Okay. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak mm-hmm. memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
1: Okay.
0: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mm-hmm. mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai, okay. sehingga nanti mm-hmm. tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Okay. Nah, gitu. Seperti itu ya. Sehingga okay. boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
1: Okay. Ya.
0: Tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
1: Oke, okay. menarik ya. Sekali ya, Pak ya. Oke, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Saudara, selamat siang. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 29 September 2026. Sari berita, pemerintah Kabupaten Agegeo menetapkan masa tanggap darurat bencana gempa bumi 15 Agustus 2026 berakhir pada 27 September 2026. PLD Cabang ND memastikan penjualan tiket kapal mengikuti kapasitas keselamatan. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Pemerintah Kabupaten Agegeo menetapkan masa tanggap darurat bencana gempa bumi 15 Agustus 2026 berakhir pada 27 September 2026. Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Agegeo bersama unsur Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait pada Sabtu 26 September 2026. Laporan Nikolaus Makomeli.
1: Pemerintah Kabupaten Agegeo menetapkan masa tanggap darurat bencana gempa bumi 15 Agustus 2026 berakhir pada 27 September 2026. Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Agegeo bersama unsur Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait pada Sabtu 26 September 2026. Bupati Agegeo Simplicius Donatus menyebutkan keputusan diambil pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek penanganan bencana serta masukan dari pihak terkait. Hasil pembahasan menjadi dasar Forkopimda Kabupaten Agegeo dalam menentukan berakhirnya masa tanggap darurat. Dengan berakhirnya masa tanggap darurat pada 27 September 2026, Kabupaten Agegeo selanjutnya memasuki masa transisi pemulihan darurat. Tahapan ini menjadi bagian lanjutan dari penanganan dampak gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus 2026 lalu. Peralihan status tersebut menandai perubahan fokus penanganan dari masa tanggap darurat menuju upaya pemulihan.
2: Forkopimda Kabupaten Agegeo mengadakan rapat internal dengan dihadiri OPD terkait, telah menerima masukan, telah mempertimbangkan berbagai aspek. Akhirnya Forkopimda Kabupaten Agegeo memutuskan bahwa masa tanggap darurat bencana gempa bumi tanggal 15 Agustus tahun 2026 berakhir pada tanggal 27 September 2026. Dan selanjutnya, setelah tanggal 27 September 2026, Kabupaten Agegeo akan memasuki masa transisi pemulihan darurat.
1: Pemerintah daerah bersama unsur terkait akan melanjutkan penanganan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah terdampak. Pemerintah Kabupaten Agegeo sebelumnya telah melakukan berbagai langkah penanganan terhadap masyarakat terdampak gempa bumi. Memasuki masa transisi pemulihan darurat, kebutuhan pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah daerah. Dengan memasuki masa transisi pemulihan darurat setelah 27 September 2026, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait diharapkan terus memastikan penanganan masyarakat terdampak berjalan sesuai kebutuhan. Koordinasi lintas sektor tetap diperlukan agar proses pemulihan pasca bencana dapat dilaksanakan secara bertahap. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Menjelang meningkatnya kebutuhan perjalanan laut, PLNI Cabang ND memastikan penjualan tiket kapal mengikuti kapasitas keselamatan. Sementara calon penumpang diminta memanfaatkan layanan digital untuk memperoleh tiket. Laporan Suimam.
3: Pelaksana tugas Kepala Kantor Cabang PLNI ND Haikal M. Jibrani, Senin 28 September 2026 mengatakan kuota tiket mengikuti kapasitas keselamatan kapal penumpang. Jumlah tiket yang tersedia dihitung berdasarkan penumpang lanjutan dan calon penumpang naik dan pelabuhan PLNI ND sesuai ketentuan keselamatan. Menurutnya, sistem penjualan PLNI secara otomatis mencatat jumlah penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelum tiket penumpang baru dijual. Data tersebut kemudian diakumulasi dengan calon penumpang yang naik dari ND untuk menentukan kuota tersedia secara keseluruhan. Haikal menjelaskan batas penjualan tiket mengacu pada jumlah penumpang yang tercantum dalam sertifikat keselamatan setiap kapal penumpang. Apabila jumlah penumpang telah mencapai kapasitas maksimal, PLNI tidak dapat menambah tiket meskipun permintaan masih tersedia.
4: Di sini kan kami penjualan tiketnya sudah tersistem, Pak ya. Jadi di sistem itu sudah terbaca berapa penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelumnya dan berapa penumpang yang akan naik. Jadi totalnya diakumulasikan dan harus menyesuaikan dengan jumlah yang ada di sertifikat keselamatan kapal penumpang kami. Jadi apabila kuotanya sudah mencukupi ataupun sudah batas akhirnya sudah misal 600, terus kuota penumpangnya penumpang lanjutannya 200 dan yang naik 400, berarti udah nggak bisa lagi Untuk tiketnya sudah habis.
3: Informasi ketersediaan tiket dan jadwal kapal dapat dipantau masyarakat melalui aplikasi resmi Pelni Mobile secara berkala. Aplikasi tersebut juga menampilkan harga tiket sehingga calon penumpang dapat mengetahui informasi perjalanan sebelum melakukan pembelian. Pelni juga menyediakan kanal digital lain untuk pembelian tiket termasuk Livin, Brimob, Wonder by BNI, Dana, dan My Telkomsel. Langkah digitalisasi tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh tiket tanpa harus mendatangi agen penjualan secara langsung. Sementara itu, Al, salah seorang calon penumpang asal Sabu tujuan Kupang, mengaku terbantu dengan keberadaan aplikasi Pelni Mobile karena aplikasi tersebut memudahkan calon penumpang mendapatkan tiket tanpa harus bepergian jauh menuju tempat agen penjualan tiket.
5: Kesan saya membeli pakai aplikasi Pelni Mobile itu tergolong sangat bagus dan juga itu lebih memudahkan daripada orang yang dari jauh harus lagi ke sini. Artinya lewat aplikasi ini lebih bagus dan dia lebih cepat. Pokoknya lebih bagus lah kalau untuk pakai aplikasi daripada harus offline lagi ke kantor.
3: Ditambahkan, petugas PMI turut membantu calon penumpang memahami proses pendaftaran dan penggunaan aplikasi Pelni Mobile. Pendampingan itu membuatnya lebih cepat memahami tahapan penggunaan aplikasi untuk mencari informasi sekaligus membeli tiket perjalanan.
0: Para camat di Kabupaten Ende diminta tinggal di wilayah tugasnya masing-masing dengan menempati rumah jabatan yang telah disiapkan pemerintah daerah. Laporan Rovinus Wula.
6: Penegasan tersebut disampaikan pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Gabriel Dala dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aula Garuda Kantor Bupati Ende. Gabriel menegaskan camat merupakan perpanjangan tangan Bupati dan Wakil Bupati Ende dalam menjalankan pemerintahan di tingkat kecamatan. Karena itu, camat harus hadir langsung di wilayah agar mengetahui kondisi dan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurut Gabriel, keberadaan camat di wilayah bukan sekadar memenuhi tugas administratif tetapi juga memastikan persoalan masyarakat dapat segera diketahui dan ditangani. Ia meminta camat tidak selalu membawa persoalan ke tingkat kabupaten apabila masalah tersebut masih dapat diselesaikan di wilayah. Penyelesaian masalah di tingkat kecamatan dinilai dapat mempercepat pelayanan sekaligus memperkuat peran camat sebagai pemimpin pemerintah di wilayahnya.
7: Jadi diharapkan camat-camat baru itu supaya bisa menempati rumah itu sehingga aset pemerintah daerah itu bisa terjaga, terawat dengan baik. Dan kita tahu fungsi dan tugas dan camat itu selalu 24 jam sehingga ada persoalan-persoalan kemasyarakatan itu bisa disikap segera. Yang kita harapkan itu yang selama ini tidak tinggal ini camat yang baru diharapkan untuk supaya dia tinggal di rumah jabatan dan di kecamatan. Apalagi persoalan-persoalan pasca bencana ini ada hal-hal pemulihan itu butuh kehadiran camat melakukan koordinasi dengan para kepala desa.
6: Gabriel mengatakan kehadiran camat secara langsung dinilai semakin penting karena kabupaten masih berada dalam masa pemulihan atau rehabilitasi pasca bencana. Dalam situasi tersebut, camat diminta memperkuat koordinasi dengan kepala desa dan lurah untuk memantau perkembangan kondisi masyarakat. Gabriel juga mengingatkan para camat untuk meningkatkan kewaspadaan memasuki musim kemarau, potensi kekeringan, kebakaran hutan, serta persoalan lain yang berkaitan dengan kondisi lingkungan harus diantisipasi sejak dini. Selain pemerintah desa dan kelurahan, camat diminta membangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Menurut Gabriel, keterlibatan para tokoh masyarakat diperlukan karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani persoalan sosial. Kolaborasi tersebut diharapkan membuat informasi dari lapangan lebih cepat diterima dan langkah penanganan dapat segera dilakukan. Khusus camat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan wilayah tugasnya. Rumah jabatan yang telah disiapkan pemerintah daerah diminta ditempati sekaligus dijaga dan dirawat sebagai aset daerah. Gabriel menilai kehadiran camat di wilayah akan mendukung pelayanan pemerintahan yang responsif karena fungsi camat dituntut mampu menyikapi persoalan kemasyarakatan secara cepat. RRI Endero Finisvula melapor.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Ngada yang hingga kini masih mengalami kerusakan dan belum mendapat penanganan secara optimal. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
9: Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Christopher Sloko, menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Ngada yang hingga kini masih mengalami kerusakan dan belum mendapat penanganan secara optimal. Kerusakan jalan tersebut dinilai mengganggu mobilitas masyarakat, terutama warga yang setiap hari menggunakan jalur penghubung antar kecamatan dan antar wilayah untuk menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik. Christopher mengatakan pemerintah provinsi perlu memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Ngada. Menurutnya jalan yang rusak tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena berdampak langsung terhadap masyarakat. Ia menyebut masih terdapat sejumlah titik kerusakan pada ruas jalan provinsi di wilayah Ngada yang membutuhkan penanganan. Ruas jalan tersebut diantaranya Maluja Maumbawa, Bejawa Poma, Poma Riung, dan Riung Waiklambu. Kerusakan mulai dari permukaan jalan berlubang, badan jalan yang mengalami penurunan, hingga kondisi jalan yang sulit dilalui kendaraan pada titik tertentu. Christopher berharap pemerintah provinsi segera melakukan inventarisasi terhadap seluruh ruas jalan provinsi di Kabupaten Ngada, termasuk menentukan skala prioritas penanganan. Dengan demikian, ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dapat segera mendapatkan intervensi, anggaran, dan pekerjaan fisik.
10: Ya, kalau Ngada ini kan ruas jalan provinsi itu ada ruas jalan Malenuza Mambawa, kemudian ruas jalan Bejawa Riung, Bejawa Poma, kemudian Poma Riung, kemudian dari Riung ke Labun Kelambu. Ya, itu yang perlu mendapat perhatian serius untuk Kabupaten Ngada. Tentu kalau untuk Kabupaten banyak juga ruas jalan provinsi kita memang kondisi hari ini tidak terlalu maksimal dan tidak apa, dalam kondisi rusak juga. Tentu tugas kita untuk bersama teman-teman Dewan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah, kepada Pak Gubernur, Wakil Gubernur untuk memberikan perhatian sangat serius untuk penanganan kondisi infrastruktur di wilayah NTT ini.
9: Menurutnya pembangunan infrastruktur jalan bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan perjalanan, tetapi juga menyangkut kelancaran distribusi hasil pertanian, akses masyarakat menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta konektivitas antara wilayah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar konektivitas antar wilayah tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. RRI NFRI Soo melaporkan.
0: Kabupaten Flores Timur masuk dalam perluasan wilayah piloting perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis website dari Kementerian Sosial RI. Program ini membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan perlindungan sosial secara lebih mudah dan terbuka. Laporan Rahma Suci.
11: Kabupaten Flores Timur kini menjadi salah satu daerah yang masuk ke dalam perluasan piloting Perlinsos berbasis website dari Kementerian Sosial. Setelah sebelumnya program ini hanya diterapkan secara terbatas di 43 kabupaten dan kota di Indonesia. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Flores Timur, Kristina Ina, mengatakan program ini merupakan salah satu hasil audiensi pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan Kementerian Sosial. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat bisa memperoleh akses perlindungan sosial yang lebih mudah, terbuka, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya.
12: Kabupaten Flores Timur akhirnya diberikan kesempatan menjadi salah satu kabupaten yang menjadi piloting untuk aplikasi Perlinsos berbasis website.
11: Melalui layanan ini, masyarakat nantinya tidak lagi sepenuhnya bergantung pada operator di desa ataupun kelurahan. Warga dapat mendaftarkan diri atau keluarganya secara mandiri untuk mengakses layanan bantuan sosial, seperti program Keluarga Harap atau PKH dan bantuan sembako dari Kementerian Sosial. Untuk mengakses layanan secara mandiri, masyarakat perlu memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Sementara bagi warga yang memiliki keterbatasan akses digital, tersedia agen Perlinsos yang membantu masyarakat mengakses layanan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan perluasan piloting ini, masyarakat Flores Timur diharapkan semakin mudah mengakses layanan perlindungan sosial, sekaligus dapat menyampaikan kondisi sosial ekonominya secara sesuai dan transparan. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 29 September 2026. Saya Nonania mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Jol, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Info Florata.
1: Teinghang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teinghang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teinghang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teinghang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram at RRI SP Labuan Bajo.
4: Radio Film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu lah kalamu, tombok kangen.
6: Samo-samo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

RRI dengan resensi buku. Buku Jangan Marah, karya Hamdi Ismail, adalah sebuah karya yang menarik dan penting yang membahas konsep dan tantangan yang terkait dengan mengelola emosi marah. Dalam buku ini, penulis mengajak pembaca untuk memahami dan mengendalikan amarah mereka dengan lebih baik, serta memberikan berbagai strategi dan panduan praktis untuk mengatasi situasi yang memicu kemarahan. Menggali berbagai aspek mengenai marah, termasuk penyebab, dampak, dan cara-cara efektif untuk mengatasi emosi tersebut. Ada beberapa poin bahasan dalam buku Jangan Marah ini terkait dengan mengapa marah. Buku ini dimulai dengan eksplorasi mendalam tentang alasan mengapa orang merasa marah. Hamdi Ismail menjelaskan bahwa marah adalah emosi alami yang bisa muncul sebagai respon terhadap berbagai stimulus dan situasi. Namun, apa yang penting adalah bagaimana kita merespon marah tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa marah dapat muncul karena perasaan ketidakadilan, frustasi, ketidakpuasan, atau tekanan. Pentingnya memahami sumber marah kita adalah langkah awal dalam mengendalikannya dengan efektif. Kemudian juga tentang dampak negatif dari marah terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Marah yang tidak terkendali dapat merusak hubungan personal dan profesional, mengganggu kesehatan mental dan fisik, serta menciptakan

Buku ini menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi marah. Salah satu teknik yang sangat berguna adalah latihan pernapasan dan relaksasi. Dijelaskan bagaimana pernapasan dalam dan pernapasan lambat dapat membantu meredakan ketegangan fisik yang sering muncul selama marah. Selain itu juga, kita disarankan untuk lebih mendalami emosi kita dan memahami apa yang memicu reaksi marah kita. Ini melibatkan introspeksi yang dalam dan refleksi terhadap perilaku dan pola pikir kita. Dengan memahami diri sendiri lebih baik, kita dapat mengidentifikasi pemicu marah kita dan mencari cara untuk mengelolanya.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat 1/12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut, dangdut adalah kita. Mendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Ya, masih terus bersama dengan Agung Sene di ruang dengar Anda, tentunya dengan rekan operator kita ada Wanda yang menemani Anda pendengarnya dimanapun Anda berada tentunya. Kita masuk di program Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini pendengar ya, Selasa 29 September 2026. Dan ya pendengar, kita sudah siapkan beberapa tracklist lagu-lagu dangdut tentunya untuk menemani sore hari Anda ya untuk hari ini. Tadi kita sudah hadirkan beberapa lagu-lagu dangdut pilihan ya. Tadi kita sudah hadirkan dengan lagu ABG Tua, ada dari Suara Hati dari Dewi Persik, ada juga dari Via Valen dengan judul lagu Lebih Baik Sakit Gigi. Dan masih banyak lagi pendengar lagu-lagu dangdut ya tentunya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sambil menanti jelang sunset gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menghibur Anda dimanapun Anda berada ya. Tetap semangat apapun yang terjadi ya, walaupun musim kemarau kali ini bisa membuat tubuh jadi cepat dehidrasi begitu ya pendengar ya. Coba dong, nanti siapa tahu kalau Anda punya cerita-cerita menarik di tempat Anda, bisa langsung nanti bergabung bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar. Kalau Anda punya cerita-cerita menarik ataupun ingin request lagu saja ataupun kirim-kirim salam ya, boleh nanti kirimkan ke langsung ke line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Oke, sekali lagi boleh ya, Agung Putra sebutkan ya nomornya ya. 081 sudah 238-231-987. Kita akan bersama di program Pro Dangdut pendengar untuk sore hari ini ya, sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru, olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik. Menari.
4: Atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata.
0: Ketika puasa medsos, rasakan. Perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

Iya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar kita hadirkan beberapa informasi sembari menanti requestan ya dari Anda dimanapun Anda berada. Sekali lagi kalau Anda ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam boleh ya. Siang sore hari ini ya di Pro 1 RRI Labuan Bajo, Anda bisa nanti kirimkan ke line WhatsApp di 081238231987. Kita masih menanti sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, tentunya di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, kita akan hadirkan satu buah informasi untuk Anda ya, menemani sore hari Anda. Sebelum kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan di playlist kami begitu ya. Dan ya pendengar, ini kita beralih ke informasi dari kesehatan ya, informasi tentang kesehatan ya. Kesadaran diri bantu hadapi tekanan hidup begitu. Iya, pendengar, psikolog Analisa Widiningrum mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran diri menghadapi tekanan dan tuntutan kehidupan. Kesadaran diri pendengar dinilai penting untuk membantu seseorang memahami kondisi dirinya. Nah, menurut Analisa, seseorang perlu mengawali mengenali emosi yang sedang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Emosi tersebut meliputi rasa lelah, marah, takut, cemas, maupun bersalah begitu. Analisa menjelaskan emosi yang terus ditekan dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman. Nah, kondisi tersebut pendengar ini juga dapat membuat seseorang lebih mudah tersulut dalam menghadapi persoalan begitu. Karena itu pendengar, mengenali emosi menjadi langkah penting dalam menjaga kondisi diri. Menurut Analisa, emosi juga perlu diungkapkan melalui cara yang sehat. Analisa mengatakan seorang psikolog tetap merupakan manusia yang dapat mengalami berbagai tekanan ya. Psikolog juga dapat merasakan stres, rasa bersalah, dan emosi lainnya begitu. Menurutnya, seorang profesional tetap membutuhkan ruang untuk mengakui kondisi dirinya. Mengakui sedang tidak baik-baik saja bukan berarti menunjukkan kelemahan begitu. Kesadaran tersebut pendengar justru dapat membantu seseorang memahami kebutuhan dirinya. Dari pemahaman tersebut, seseorang dapat menentukan langkah berikutnya secara lebih tepat. Analisa juga menilai dukungan orang-orang terdekat itu penting dalam menghadapi berbagai persoalan. Namun, seseorang tetap perlu mengambil peran aktif dalam proses perubahan dirinya. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengejar validasi dari orang lain. Mengenali diri dapat membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih autentik. Begitu pendengar, untuk Anda yang ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar, kita masih terus stay tune di RRI Labuan Bajo untuk program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tetap bersama kami di Pro 1 FM 91,7 MHz.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 mili. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

RRI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai terbit pada tahun 2013 adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan pemikiran filosofis yang mendalam dan membantu kita memahami arti sejati dari kebahagiaan, hubungan, dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu pendekatan yang berbeda membahas konsep psikologi, kehidupan, dan pengembangan diri dengan menggunakan ajaran-ajaran filsafat kuno dari Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang merupakan salah satu tokoh pendiri psikologi individual. Buku ini mengenalkan konsep gaya hidup yang merupakan inti pemikiran dari Adlerian. Gaya hidup adalah pola-pola berulang dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak yang membentuk identitas kita. Adlerian berpendapat bahwa gaya hidup adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Banyak dari kita merasa bahwa kita terjebak dalam peran dan pola tertentu. Tetapi Adlerian percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup kita dan dengan demikian mengubah cara kita merespon dunia. Adlerian berpendapat bahwa setiap fase dalam hidup memiliki tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Ini termasuk tugas-tugas seperti menemukan identitas, mengembangkan kemampuan diri, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan hidup. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah bahwa perasaan rendah diri adalah hal yang dapat diubah dan diperbaiki. Perasaan rendah diri dapat diatasi dengan mengubah pandangan diri kita dan dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan dalam hidup kita. Itu semua dimulai dengan memahami bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubah gaya hidup kita dan pandangan diri kita. Faktor lainnya dalam kebahagiaan dan kesejahteraan adalah hubungan sosial. Membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling penghormatan dan dukungan, serta mengatasi konflik dalam hubungan tersebut. Adlerian juga menekankan pentingnya menghargai orang lain sebagai individu yang unik dan menghindari perasaan inferioritas atau superioritas. Hubungan yang sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Anda sendiri. Kita semua adalah kapten dalam perjalanan hidup kita sendiri dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengambil kendali atas arah kehidupan kita. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Anda adalah arsitek utama dalam menciptakan kehidupan Anda. Anda dapat mengendalikan gaya hidup Anda dan membangun hubungan yang berarti. Semua ini memerlukan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Kita harus berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Adlerian mengajarkan bahwa ketakutan akan penolakan atau kritik orang lain dapat menghambat kebahagiaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Dan itu adalah hal yang wajar. Mengikuti jalan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda mungkin akan membuat beberapa orang tidak setuju atau tidak suka. Namun, hal ini adalah bagian alami dari menjadi diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda sendiri.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru di program Prodangdut, dangdut adalah kita ya. Untuk edisi sore hari ini pendengar ya, Selasa 29 September 2026. Dan ya, pendengar tidak terasa kita sudah di penghujung acara untuk edisi sore hari ini. Tentunya pendengarnya dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia untuk mendengarkan RRI Labuan Bajo dari kawasan Jalan Sernaru ya, Studio Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dan pendengar tetap bersama kami terus. Saya Agung Sena masih terus menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih dengan berbagai macam program-program menarik, oke? Okay? Dan pendengar, kita akan bertemu kembali di program Pro Dangdut untuk edisi berikutnya. Tetap bersama kami terus di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan satu lagu terakhir untuk Anda dari Ratu Meta dengan judul lagu Sakitnya Luar Dalam.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegaun sih!
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 1.

0: Satu.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Selamat satu Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: 7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan.
1: Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.4.

Hujan lebat bisa mengakibatkan air tergenang dan juga banjir. Jika kondisi seperti ini, rawan akan bahaya sengatan listrik dan hubungan pendek arus listrik. Karena air yang tergenang dapat menjadi perantara arus listrik, sehingga sangat berbahaya jika mengenai manusia. Risiko yang muncul dapat berupa korsleting hingga tersetrum. Bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi? Ada beberapa langkah antisipasi yang bisa dilakukan. Matikan instalasi listrik di dalam rumah, cabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak, naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi pihak terkait untuk penanggulangan masalah tersebut.

Membakar sampah rumah tangga sepertinya menjadi suatu yang lumrah karena tujuannya menghilangkan sampah. Namun, ternyata alih-alih menyelesaikan persoalan sampah, tindakan membakar sampah justru menimbulkan cukup banyak keburukan. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, membakar sampah juga berdampak buruk terhadap lingkungan. Dikutip dari Alo Dokter, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan agar bisa menghindari bahaya membakar sampah. Yang pertama, mengurangi sampah dengan memilih produk dalam satu kemasan yang besar daripada dalam kemasan plastik kecil. Kemudian, memilih produk yang bisa diisi dan didaur ulang daripada produk yang hanya sekali pakai. Yang kedua, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan. Mendonasikan barang-barang yang sudah tidak lagi dibutuhkan seperti pakaian, buku, atau furnitur. Ketiga, mengolah kembali sampah organik menjadi kompos, misalnya sampah yang dihasilkan dari dapur. Keempat, membuang sampah melalui petugas tempat pemrosesan akhir TPA, jika tidak bisa mengolah sampah sendiri. Untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang lain dari bahaya membakar sampah, hindari membakar sampah mulai sekarang dan lakukan cara-cara sederhana ini secara konsisten. Dengan demikian, udara akan tetap bersih dan segar untuk dihirup. Namun, bila terlalu sering terpapar asap pembakaran sampah di sekitar lingkungan dan mengalami keluhan kesehatan, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Akhirnya tuntas sudah pekerjaan dapur. Mandi dulu. Ada warga yang membantu. Makasih ya Pak RT.
1: Iya Bu, sama-sama. Lain kali, kalau terjadi kebakaran seperti ini lagi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan Bu. Yang pertama, jangan panik. Lalu, yang kedua, segera matikan kompor atau putuskan selang sambungan gas. Karena sumber gas dari tabung menjadi pemicu kebakaran semakin besar. Lalu yang ketiga, hindari menyiram sumber api dengan air. Tindakan awal dibutuhkan dalam penanganan kebakaran di dapur. Namun, disarankan untuk tidak menyiram air ke sumber api. Ingat, air yang disiramkan ke sumber api akan membuat penyebaran api semakin cepat. Karena minyak panas akan terbawa air yang membuat api semakin menyebar. Lalu berikutnya Ibu ya, yang keempat, gunakan kain basah untuk memadamkan api. Penggunaan kain yang sudah dibasahi air untuk memadamkan api dengan cara menutup sumber api. Sumber api yang tertutup kain basah akan menghambat oksigen sebagai salah satu unsur api tetap menyala. Lalu berikutnya yang kelima ya Bu, ini juga penting Bu, hubungi pemadam kebakaran jika api semakin membesar dan tak terkendali.
2: Terima kasih Pak RT, untung Pak RT cepat datang dan membantu kami padamkan apinya.
1: Iya Bu, sama-sama. Mari Bu, saya permisi dulu.

0: Aduh. Hei, asap apa ini? Aduh, bau lagi. Ih, sepertinya ada yang bakar sampah ini nih. Aduh, bikin polusi saja nih. Ternyata kau nih Lita yang bakar sampah nih kak.
1: Iya. Kenapa? Kau terganggu kak?
0: Aduh Lita Ini nih bukan terganggu lagi. Tapi sangat amat terganggu. Kau lihat nih. Ini nih. Akibat kau bakar sampah sembarang tuh. Jadinya polusi udara. Sani nafas sesak sekali dari tadi nih Lita
1: Jadi, saya harus bagaimana dari ini sampah-sampah?
0: Aduh, Lita, kau ini macam tidak rasa bersalah nih. Mudah sekali, Lita. Tidak harus dengan cara bakar sampah begini. Ini nih bikin polusi udara, Lita. Kau dengar baik-baik. Yang pertama tuh, kau pisahkan sampah itu sesuai jenisnya. Yang organik dengan anorganik. Ini nih untuk mempermudah kau memisahkan sampah rumah tangga yang kita hasilkan setiap hari. Lalu Lita, barang-barang bekas ini nih, seperti kaleng contohnya. Ini kau bisa buat jadi pot. Atau baju bekas. Baju bekas ini nih tidak harus kau bakar. Kau bisa buat jadi keset. Lalu contoh yang kedua Lita. Barang-barang bekas yang masih bisa kita pakai itu, kita bisa daur ulang, bisa jadi barang-barang yang baru dan ekonomis dan juga bermanfaat. Contoh, kau bisa buat keranjang dari kumpulan bungkus kopi. Lalu cara yang ketiga nih, kau dengar baik-baik ya. Kau bisa jadikan sampah-sampah ini jadi pupuk kompos daripada kau bakar. Jadikan sisa-sisa bahan makanan, daun-daun, itu bisa jadi pupuk kompos untuk tanaman kita. Dan yang terakhir itu Lita, kau buang sampah dengan benar di tempat pembuangan. Daripada kau buru-buru bakar seperti ini nih. Hei Tuhan nih, kau supaham tuh Lita?
1: Sudah, supaham. Kenapa kau sampai air nih?
0: Kau baju terbakar tuh ya Lita. Aduh, Lita, bisa tidak rasa nih Lita.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau, air sangat penting. Makanya, kita perlu hemat air agar persediaan air kita cukup.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Meskipun sering dianggap serupa, sebenarnya cuaca dan iklim mempunyai pengertian yang berbeda. Apa yang membedakan istilah cuaca dan iklim? Berikut kami sampaikan untuk Anda. Cuaca merupakan keadaan atmosfer jangka pendek di sudut dunia tertentu. Parameter seperti kelembapan, suhu, kecepatan angin, tekanan atmosfer, dan jarak pandang adalah faktor yang membantu menentukan cuaca pada saat tertentu. Dengan kata lain, cuaca tidak berlangsung lama, bisa berlangsung dalam hitungan menit, jam, atau hari saja. Jika kita bertanya, apakah hari ini akan turun hujan? Itu kita sedang mempertanyakan cuaca. Sementara iklim, pada dasarnya mencerminkan rata-rata dan tren cuaca jangka panjang suatu daerah dan ditetapkan dengan pengamatan yang cermat. Jika dilihat dalam perbedaan skala, dapat dikatakan bahwa iklim jauh lebih lambat untuk berubah daripada cuaca. Namun perubahan memang terjadi. Jika rata-rata semua iklim dunia membentuk apa yang para ilmuwan ketahui, yaitu iklim global, hal ini bertanggung jawab untuk berevolusi dan berfluktuasi dari waktu ke waktu.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: RRI SP Labuan Bajo.
1: Pro 1.

menghadapi ancaman bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di depan mata. Sebagaimana BMKG pada awal April 2023 telah merilis perakiran awal musim kemarau yang menyatakan bahwa di bulan April dan Mei sudah terdapat beberapa wilayah di Provinsi NTT yang mengalami atau memasuki musim kemarau. Ditambah dengan catatan kejadian hujan yang semakin berkurang di seluruh wilayah NTT. Oleh karena itu, kita perlu melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan yang bisa saja menimpa kita. Bapak Ibu, para pendengar di mana saja berada, mari kita mulai menghemat pemakaian air. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak prioritas kita kurangi, agar pemakaian air kita bisa kita tekan sejak dini. Karena kita akan memasuki puncak musim kemarau di bulan Juli dan bulan Agustus 2023 ini. Bapak Ibu para petani, kita himbau untuk menanam tanaman yang tidak boros air atau tanaman-tanaman yang toleran terhadap kekeringan di periode tanam kedua 2023 ini di bulan April sampai dengan September. Kalau perlu, kita bisa menggunakan intervensi-intervensi teknologi seperti irigasi tetes yang dapat menghemat air juga menghemat tenaga kerja. Kemudian Bapak Ibu para pendengar, kekeringan ini sangat dekat dengan bencana kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2022, NTT tercatat mengalami kejadian kebakaran lahan tertinggi di Indonesia. Sementara di tahun 2023 ini, sampai dengan bulan Maret, itu sudah terjadi 99,06 hektar lahan terbakar yang tersebar di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Alor dengan luasan 4,28 hektar, Kabupaten Flotim 12,52 hektar, Manggarai Barat 20,32, Sumba Timur 44,68 hektar, TTU 17,52 hektar. Oleh karena itu, mari kita perlu cegah dan kendali kebakaran hutan dan lahan dengan hati-hati terhadap penggunaan api. Bagi bapak-bapak yang merokok, pastikan bahwa puntung rokok telah padam sempurna baru dibuang. Kemudian kita menghindari pembakaran-pembakaran pada saat pembersihan lahan dengan hati-hati memastikan lahan yang kita bakar itu terpisah dengan padang dan lahan lainnya agar tidak terjadi perambatan api yang mengakibatkan kebakaran lahan yang lebih luas. Kemudian Bapak Ibu para pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, serta telah juga membentuk satuan tugas kebakaran hutan dan lahan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dari pemerintah kabupaten kota se-NTT untuk juga melakukan kajian agar segera menetapkan status kebencanaan di wilayah masing-masing, apakah sudah bisa menetapkan status siaga darurat kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan kalau sudah bisa ditetapkan, maka segeralah dibentuk satuan tugas kebakaran hutan dan lahan. Ini sebagai wadah kolaborasi untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Satuan tugas ini sedapat mungkin melibatkan semua pemangku kepentingan di wilayah masing-masing agar semua potensi dan sumber daya bisa bergerak bersama, berkolaborasi mencegah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi NTT. Bapak Ibu para pendengar di mana saja berada, bencana kekeringan itu terjadi secara perlahan-lahan. Oleh karena itu, kita cenderung tidak merasakan bahwa

kita sedang ada dalam ancaman atau bahkan sedang dilanda bencana kekeringan. Kita akan mulai sadar bahwa kita ada di dalam bencana kekeringan manakala akses air bersih kita sudah mulai kesulitan. Atau para petani sudah kemudian tidak bisa panen untuk melanjutkan kebutuhan hidupnya. Di situ baru kita merasakan bahwa kita ada di dalam bencana kekeringan. Kita perlu melakukan langkah-langkah mitigasi sejak dini. Kita tetap siaga, tetap waspada, tetap tangguh. Karena hanya kitalah yang bisa membantu diri kita sendiri untuk terhindar dari bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sekian dan terima kasih. Salam tangguh.

Anda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, Tamu menyampaikan Warta NTT Sore, edisi Selasa 29 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah Kabupaten Belu membentuk Satgas Penanganan Kekeringan. Pengurus Perkemi Nusa Tenggara Timur mempersiapkan atlet Kempo untuk mengikuti sejumlah event di tingkat kabupaten kota, baik di tingkat daerah maupun nasional, serta visi jangka panjang Perkemi NTT menuju World Taekai Kejuaraan Dunia di Nagoya, Jepang, dan PON ke-22 tahun 2028. Warta berita selengkapnya bersama saya, Tresa Manihat.

0: penanganan kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
1: Pemerintah Kabupaten Belu membentuk Satuan Tugas Satgas Penanganan Kekeringan untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak kekeringan yang tengah terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Belu. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan Satgas tersebut akan bertugas melakukan pemantauan terhadap dampak kekeringan sekaligus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi. Menurut Bupati Wililai, pemerintah daerah akan mengerahkan seluruh unit tangki air yang dimiliki untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Ia menjelaskan langkah tersebut perlu dilakukan karena sejumlah mata air di Kabupaten Belu mulai mengalami penurunan debit sehingga berpotensi mengurangi ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Bupati Wililai mengatakan pendistribusian air akan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terutama pada wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Selain memastikan ketersediaan air, pemerintah Kabupaten Belu juga akan melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian air bersih benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
2: Saat ini kita juga mengalami kekeringan yang luar biasa, sumur, air, sumur bor, semua yang pada bulan Juli masih ada air, sekarang sudah menjadi kering. Dan kalau bisa, ini kita menyikapi kekeringan ini dengan saya juga sudah membuat satgas untuk membantu masyarakat, yaitu semua mobil tangki yang ada di Pemda, kita turunkan ke masyarakat untuk membantu masyarakat dengan harga yang terjangkau. Kita pemerintah tidak mengambil untung. Kita pemerintah tujuan.
1: Bupati Wililai menegaskan pihaknya tidak menginginkan adanya oknum yang memanfaatkan kondisi kekeringan untuk mengambil keuntungan dari pendistribusian air kepada masyarakat. Ia mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kekeringan menjalankan tugas sesuai ketentuan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
2: Membantu masyarakat, jangan sampai mobil-mobil tangki yang kita bantukan untuk bantuan ke masyarakat, hanya diminta untuk mengisi BBM. Dan kalau di lapangan ada pantauan seperti harga yang melambung tinggi, tolong kami disampaikan agar kita

penanganan kekeringan. Pengurus Perkemi Nusa Tenggara Timur mempersiapkan atlet Kempo untuk mengikuti sejumlah event di tingkat kabupaten kota, baik di tingkat daerah maupun nasional, serta visi jangka panjang Perkemi NTT menuju World Taikai, kejuaraan dunia di Nagoya, Jepang, dan PON ke-22 tahun 2028. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Trisa Manet, operator Reonaris Malioga. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

0: Nyonyanya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: RRI SP Labuan Bajo FM.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaruk, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai channel informasi dan juga inspirasi pendengar. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini, Selasa 29 September 2026. Untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya, pendengar, yang akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Doni Kiadui.
2: Info cuaca BMKG.
1: Selamat sore, Doni.
3: Selamat sore, Pak Agung.
1: Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore ini?
3: Sore ini puji Tuhan masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Oke, baik. Puji Tuhan. Doni, silakan untuk update informasi cuaca sore hari ini. Silakan.
3: Oke, baik, Pak Agung. Terima kasih. Sobat pendengar RRI yang kami hormati, berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat ini, Selasa 29 September, dan perakiran cuaca untuk besok, hari Rabu 30 September 2026, yang disampaikan oleh saya, Doni, perakirawan cuaca BMKG Komodo. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan dan diperkirakan akan bertahan pada malam hingga dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca pada hari Rabu, tanggal 30 September, cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, pada malam hari diperkirakan cerah berawan dan berawan, dan pada dini hari cuacanya diperkirakan cerah berawan. Sedangkan untuk suhu udara berkisar di antara 19 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara antara 50 sampai dengan 85%, dan angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan antara 0,4 hingga 0,5. Dan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,1 hingga di ketinggian 1,2 meter. Dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,6 hingga 0,8 meter. Dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 14 hingga 26 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan 1,1 hingga di ketinggian 1,8 meter. Dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 18 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang. Dan untuk mengetahui informasi perakiran cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store, atau dapat membuka link di cuaca.bmkg.co.id. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan di sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih Doni. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore.
3: Selamat sore, Pak Agung. Salam sehat selalu.
1: Siap, siap.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Maluku dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung.

langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar, saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya. Allah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101. Selamat sore pendengar RRI Lawan Baca, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga segala aktivitas yang sudah Anda jalani sejak tadi pagi berjalan dengan lancar ya, sampai dengan saat ini. Dan pendengar, senang sekali rasanya bisa kembali berjumpa bersama Anda ya di sore ini, dan masih bersama saya Yuli Namul yang akan menemani sore Anda hingga menjelang malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Untuk edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Dan pendengar, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung bulan September. Rasanya baru kemarin kita menyambut awal bulan, tahu-taunya sekarang sudah hampir berganti bulan saja ya. Nah pendengar, semoga sepanjang bulan September ini ada banyak hal baik yang sudah kita lalui. Dan bagi Anda yang mungkin masih berjuang untuk mewujudkan harapan dan juga impian, tetap semangat ya, jangan menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat. Masih ada kesempatan untuk terus berusaha dan juga memperbaiki diri. Oke pendengar, tetap pantau kami terus baik melalui terestrial maupun melalui aplikasi RRI Digital ya, ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id, karena saya Yuli Namul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya, mulai dari sajian musik dan juga informasi yang akan kami hadirkan untuk menemani berbagai aktivitas Anda mulai dari sore hingga menjelang malam ini. Dan untuk mengawali perjumpaan kita sore ini pendengar, kami sudah menyiapkan satu lagu ya untuk menghibur Anda di sore ini, yaitu lagu dari Paul Aro yang berjudul Biar Kita Jadi Kenangan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini. Untuk edisi hari ini Selasa 29 September ya 2026. Dan pendengar, saat ini kami kembali menghadirkan berbagai informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional 2026 di SMP Negeri 1 Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, digelar di tengah keterbatasan akibat gempa bumi Flores. Meski berlangsung di bawah tenda darurat, kegiatan keagamaan tersebut justru menjadi ruang bagi siswa untuk memulihkan trauma sekaligus memperkuat karakter dan juga kehidupan spiritual. Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat turut mendampingi kegiatan tersebut melalui penyuluh agama Katolik Heribertus Kurniawan. Ia hadir memberikan materi penyuluhan sekaligus meninjau pelaksanaan BKSN yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan juga ratusan siswa secara aktif pada Selasa 29 September 2026. BKSN di SMP Negeri 1 Boleng juga dikemas sebagai kegiatan lintas agama. Siswa Katolik mengikuti lomba lektor atau lektris, tutur kitab suci dan juga kuis kitab suci dengan tema BKSN 2026, Yesus Guru yang Penuh Kuasa, Wajah Yesus dalam Injil Matius. Sementara siswa Muslim mengikuti lomba azan dan juga cerita Islami. Pendengar, Guru Agama Katolik Petrus Sakur dan juga Guru Agama Islam Ita Purnamasari mengatakan kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengetahuan, spiritualitas, serta membentuk karakter siswa yang beriman dan juga bertakwa. Kepala SMP Negeri 1 Boleng, Hieronymus Johadun, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pembinaan kerohanian, tetapi juga dimanfaatkan sebagai trauma healing bagi siswa setelah gempa. Aktivitas perlombaan dan juga kebersamaan dinilai membantu mengurangi kecemasan anak-anak, serta mengembalikan suasana belajar yang positif di tengah kondisi sekolah yang masih menggunakan tenda darurat. Jadi Heribertus Kurniawan mengapresiasi upaya sekolah mengubah keterbatasan pasca bencana menjadi ruang pembentukan karakter. Menurutnya, penguatan iman dan juga mental penting agar siswa dapat melewati dampak psikologis bencana sekaligus tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas dan juga toleran. Kementerian Agama mengapresiasi inovasi SMP Negeri 1 Boleng yang mampu mengubah keterbatasan di tenda darurat menjadi ruang pembentukan karakter yang adaptif. Melalui penguatan iman dan juga mental ini, kita optimis ya. Dan anak-anak kita hanya pulih dalam trauma bencana. Nah, pendengar, Kemenag Manggarai Barat juga berharap pola pembinaan mental dan juga spiritual berbasis sektor, maksud kami berbasis sekolah ya, tersebut dapat terus dilakukan di wilayah terdampak bencana untuk memastikan kebutuhan pendidikan, psikologis, dan juga spiritual siswa tetap terpenuhi. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda yang mungkin ingin cek informasi selengkapnya ataupun ngecek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk ikuti terus akun media sosial terverifikasi kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kanal informasi dan inspirasi,

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Lawan Wajah sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait Wakil Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Julianus Weng, menegaskan pentingnya data statistik yang akurat dan juga terintegrasi sebagai fondasi dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, kebijakan tanpa dukungan data yang valid berisiko membuat pembangunan tidak tepat sasaran. Hal itu disampaikan oleh Julianus saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Statistik Nasional 2026 untuk tingkat Kabupaten Manggarai Barat di Kampung Politeknik El Bajo Komodus, Labuan Bajo, pada Senin 28 September 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema terkait statistik berkualitas untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Julianus mengatakan kebutuhan data yang valid dan juga mutakhir mencakup seluruh tingkatan mulai dari desa hingga kabupaten. Data tersebut diperlukan untuk memahami kondisi masyarakat, menentukan prioritas serta menyusun kebijakan yang selaras dengan visi pembangunan Manggarai Barat ya, bangkit menuju Manggarai Barat semakin mantap. Tanpa data, pembangunan hanya akan berjalan dengan kegelapan. Data harus dipertanggungjawabkan dan menjadi rujukan bersama. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Badan Pusat Statistik dan juga organisasi perangkat daerah dalam pembangunan sistem data yang terpadu. Badan Pusat Statistik berperan sebagai pembina data statistik, sementara OPD diharapkan menghasilkan data sektoral yang lengkap dan juga valid, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, serta informasi dapat diakses publik dengan lebih mudah. Julianus Weng juga sekaligus mengajak masyarakat, khususnya pelaku usaha dan juga UMKM, berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar. Menurutnya, hasil sensus akan menjadi gambaran kondisi perekonomian daerah sekaligus bahan perencanaan kebijakan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga mendorong digitalisasi data agar informasi lebih cepat, transparan, dan juga lebih mudah dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami kembali menghadirkan informasi terkait Polres Manggarai siapkan layanan SIM keliling jangkau pelosok-pelosok desa. Nah, pendengar, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Polres Manggarai tengah menyiapkan langkah jemput bola layanan surat izin mengemudi keliling untuk membantu masyarakat di wilayah terdampak gempa bumi Flores yang mengalami kehilangan atau kerusakan dokumen SIM, terutama di pelosok-pelosok desa. Kasat Lantas Polres Manggarai AKP Sadikin mengatakan menjelaskan layanan SIM keliling sangat dibutuhkan oleh masyarakat di pelosok desa

dampak bencana. Layanan ini disiapkan khusus untuk membantu warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen penting seperti SIM akibat tertimbun reruntuhan bangunan tanpa harus datang langsung ke Polres Manggarai. Saat ini Polres Manggarai terus berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur dan juga Korps Lalu Lintas Polri terkait pengoperasian layanan SIM keliling. Koordinasi ini dilakukan guna untuk mengatasi kendala teknis pada server jaringan pusat yang sebelumnya membuat operasional armada bus keliling belum berjalan optimal. Kesiapan layanan SIM keliling ini menjadi wujud komitmen Polres Manggarai dalam menghadirkan pelayanan kepolisian secara optimal di tengah kondisi masyarakat yang sedang mengalami pemulihan pasca bencana, terutama di wilayah pelosok. Dengan hadirnya layanan SIM keliling tersebut, diharapkan masyarakat terdampak bencana dapat memperoleh kemudahan dalam pengurusan kembali dokumen SIM mereka yang rusak ataupun yang hilang. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo di mana saja Anda berada. Masih bersama saya Yulin Amulia yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini untuk edisi hari ini Selasa 29 September 2026 dalam program Zona Edukasi. Nah, pendengar, di tengah banyaknya anak muda yang berbondong-bondong mencari pekerjaan di kota begitu ya, ada salah satu kisah menarik dari seorang pemuda asal Manggarai Timur yang justru memilih untuk tetap tinggal di kampung halaman dan juga menekuni dunia pertanian. Dengan melihat peluang yang ada, ia berani mengambil langkah untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian. Baginya kampung halaman bukan sekadar tempat untuk tinggal, tetapi juga menyimpan peluang dan juga harapan untuk meraih kesuksesan. Nah, kisah ini menjadi inspirasi untuk kita semua ya, bahwa kesuksesan tidak selalu harus diraih dengan merantau ke kota besar. Dengan kemauan, kerja keras, dan juga keberanian melihat peluang, kita juga bisa membangun masa depan dari kampung kita sendiri. Nah, pendengar, untuk mengetahui lebih lanjut kisah inspirasi tersebut, sebentar lagi ataupun sesaat lagi kami akan menghadirkan kembali rekaman wawancara yang mengangkat tema menanam harapan memanen kesuksesan bersama Kalfa Lajur ya, yang dipresenteri oleh saya sendiri Yulin Amul. Selamat mendengarkan.
3: Mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan

0: informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menemani Anda dalam program Zona Edukasi Pro 1 RRI Labuan Bajo. Semoga malam Anda berjalan dengan hangat, tenang, dan juga penuh semangat yang positif. Pendengar, dalam hidup setiap orang tentu memiliki harapan dan impian untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Namun, keberhasilan tidak hadir begitu saja. Ia membutuhkan proses, perjuangan, konsistensi, dan keberanian untuk terus melangkah meskipun menghadapi berbagai tantangan. Layaknya menanam sebuah benih, harapan juga perlu dirawat dengan kerja keras dan ketekunan hingga suatu hari dapat tumbuh menjadi hasil yang membanggakan. Dan malam hari ini kita akan berbincang bersama seorang anak muda yang memilih bertahan dan terus berproses melalui dunia pertanian. Dan sekarang telah terhubung bersama kita salah satu pemuda inspiratif yang bergerak dalam bidang pertanian, yaitu Kak Kalfa Lajur ya. Selamat malam Kak Kalfa.
1: Halo, selamat malam Yulin.
0: Apa kabar malam ini?
1: Puji Tuhan, dalam naungan Bunda Maria di bulan Mei ini kabar baik. Di awal bulan Mei ya, masuk bulan Rosario. Puji Tuhan, kabar baik sekali, luar biasa.
0: Oke, bagaimana aktivitas hari ini Kak Alfa, lancar?
1: Lancar jaya. Ya, walaupun capek tetap kita harus bersyukur dengan kejadian apapun hari ini.
0: Oke, baik Kak Alfa, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi bersama pendengar RRI malam ini ya.
1: Ya, makasih juga sudah mengundang saya pada malam hari ini Kakak.
0: Oke, baik pendengar RRI, setiap orang tentu memiliki mimpi dan harapan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ya. Namun tidak semua orang yang mampu bertahan dalam prosesnya. Ada yang menyerah di tengah jalan, ada juga yang merasa gagal ketika harapan belum sesuai kenyataan. Dan ada juga yang tetap memilih berjalan meskipun perlahan. Karena itulah menarik untuk kita dengarkan bagaimana perjalanan hidup seorang dalam membangun harapan dan terus bertahan dalam proses kehidupannya. Dan malam hari ini kita akan mendengar langsung cerita dan pengalaman dari Kakak Kalfa Lajur. Baik Kak Kalfa, boleh diceritakan bagaimana perjalanan hidup Kakak Kalfa hingga akhirnya memilih menekuni dunia pertanian sampai saat ini? Silakan.
1: Oke, terima kasih Kak Yulin. Kalau boleh diceritakan mungkin tidak panjang karena kita kan mulai apalagi seumuran saya.
0: Oke.
1: Okay. Masuk 28 29 menjelang 30. Kita baru kalau dari saya itu sudah baru masuk ke di mana kita mulai menata hidup kita sendiri, terlepas dari sebelumnya kita bergantung pada orang tua, saudara, teman-teman. Nah, kita sekarang hadir dan mau mencoba untuk menata hidup kita sendiri ke depannya. Okay. Nah, kemudian, kenapa saya justru tertarik sampai atau menekuni dunia pertanian? Awalnya, sebelum kesini, saya sudah punya ketertarikan sendiri, tapi belum punya, pertama belum punya modal untuk memulai, terus yang kedua belum tahu harus mulai dari mana, masih bingung, rencananya seperti apa. Akhirnya sudahlah, itu ditahan dulu. Akhirnya dapat pekerjaan sebelum menjadi petani ini. Dapat pekerjaan itu di dekorasi. Dulu okay. Sempat bergabung sama Zulkarnain Dekorasi di Borong, Manggarai Timur. Bekerja lama, hampir 1,5 tahun masuk 2 tahun. Dan puji Tuhannya, dana terkumpul dari sana. Nah, setelah dana ini terkumpul, waktu itu sekitar dalam kurun waktu itu hampir 20-an kalau boleh saya sebut dari hasil kerja keras itu hampir 20-an. Nah, dapatlah modal ini, kemudian memilih berhenti dari sana karena kembali tadi seperti yang saya bilang mau menata hidup sendiri, bertanggung jawab atas diri sendiri ke depan. Nah, tidak mungkin ini akan bergantung terus pada orang lain kan, kita punya hidup, tidak mungkin kita hanya terus-terus dalam lingkaran yang sama tanpa harus mencoba hal yang baru, karena kebetulan saya orangnya suka mengulik hal baru. Nah, okay. Ketika dapat modal, saya kembali ke kampung yang kebetulan pada saat bersamaan ada LSM, itu ada LSM namanya Yayasan Bina Tani Sejahtera. Kebetulan mereka datang ke kampung saya memberikan penyuluhan tentang pertanian, cara-cara bertani yang baik dan benar, terutama di bidang hortikultura, itu tentang sayur-sayuran yang potensinya kita bisa dapat per bulan. Nah, okay, dari situ maka akhirnya semacam kebetulan akhirnya ada jalan untuk memulai bertani. Nah, kebetulan juga karena ada niatan dari awal sebelum dikerja-kerja di tempat lain, ada niatan untuk bertani, tapi karena tidak ada modal dan tidak tahu harus mulai dari mana. Kebetulan ketika modal terkumpul dan ada yayasan yang datang untuk membantu, yaitu Yayasan Bina Tani Sejahtera, dan mereka memberikan banyak pelajaran tentang cara bertani yang baik dan benar seperti apa, yang bisa menghasilkan itu seperti apa, cara mengelola uangnya seperti apa, modalnya seperti apa, maka terjunlah di dunia ini. Kira-kira seperti itu, Kakak, sedikit perjalanan hidup sampai memilih untuk menekuni pertanian. Kira-kira seperti itulah.
0: Oke, sangat menarik sekali ya, Kak ya. Berarti setiap keputusan dalam hidup memang memiliki proses yang panjang gitu ya. Termasuk keberanian untuk memilih jalan yang mungkin berbeda dari kebanyakan anak muda lainnya yang saat ini gitu ya. Baik, Kak Alfa, di saat banyak anak muda untuk memilih bekerja di kota, apa yang membuat Kakak justru tertarik untuk mulai bertani?
1: Oke, okay, ini juga menarik, Kakak. Pertanyaan ini saya rasa sangat menarik. Kenapa terjadi semacam kontra ya? Saya hadir semacam lain dari yang lain, gitu ya. Karena kebanyakan orang memilih kerja di kantoran di kota atau pergi merantau ke kemana. Kalau dari Manggarai Timur sendiri, rata-rata yang di kampung saya ya, di Manggarai Timur di kampung saya itu rata-rata ke Kalimantan, kerja di kebun sawit. Kenapa saya justru memilih untuk kerja di kampung sendiri menjadi petani? Nah, ini sebenarnya juga karena sebelum di tempat kerja sebelumnya itu saya banyak berinteraksi dengan orang, banyak cerita dari orang-orang begini, dan kemudian saya tangkap, saya coba resapi, dan kemudian ketika saya kembali ke kampung, saya bilang dalam hati kecil, saya bilang, wah, kenapa saya harus pergi jauh-jauh sementara di sini ada lahan sendiri tanpa harus kita keluar dari daerah kita. Kita bisa membangun wilayah kita sendiri dengan tanah kita sendiri ada, apalagi modalnya tidak terlalu besar. Nah, akhirnya saya memilih untuk bertani itu karena saya sudah apa istilahnya ya, saya lupa lagi istilahnya. Intinya seperti ini, saya sudah lama bekerja di bawah tekanan, di bawah tuntutan orang. Nah, ketika saya sampai di titik, oh, kok begini terus ya hidup? Kapan saya bisa menata hidup sendiri tanpa harus diperintah orang lain, diberi tanggung jawab oleh orang lain, kita bisa. Kenapa kita tidak memulai untuk bertanggung jawab pada pilihan kita sendiri, pada resiko yang mungkin kita ambil, pada kesempatan yang mungkin kita ambil. Kemudian nanti bagaimanapun hasilnya, itu bagian dari proses, bagian dari belajar. Makanya saya coba nekat membuang kesempatan untuk bekerja di tempat lain yang per bulannya kita bisa dapat sampai 5-6 juta, tapi saya coba berhenti dengan tujuan saya bisa menciptakan sesuatu yang baru yang bisa kemudian kelak mungkin bisa sedikit membantu orang lain dengan cara saya sendiri. Dan puji Tuhan, sampai sejauh ini ada sedikit bantuan dari saya berupa mungkin harian atau kerja-kerja, minta orang bantu kerja saya, dan itu dikasih gaji. Itu kan jadinya menciptakan lapangan kerja baru untuk orang lain di tempat sendiri. Akhirnya kemudian nanti kita punya penghasilan per bulan juga dari hasil ini, dari hasil bertani ini saya. Kenapa sampai saya pilih itu? Karena potensinya begitu. Dia punya hasilnya itu per bulan. Kita punya per bulan itu, misalnya contoh, saya tanam buncis. Saya cukup menunggu 1,5 bulan itu sampai saya panen. Nah, di usia panen ini saya mempekerjakan orang selama 1 bulan itu untuk setiap 1 minggu itu 2 kali panen dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu kira-kira mungkin 8 kali panen, dan 8 dengan tenaga kerja 8 kali kerja dikali 100.000 per hari itu sudah 800.000 dalam 1 minggu, dalam 1 bulan. Seorang pekerja di kampung saya bisa kerjakan dengan gaji 800.000. itu kan sudah bisa memberikan pekerjaan ke orang lain. Makanya
0: betul,
1: pasiennya lebih memilih itu daripada memilih ke tempat lain, ya kan? Ketika kita diperintah orang lain, ya kenapa kita tidak coba untuk membuat lapangan pekerjaan untuk orang lain? Kan orang lain sudah bisa buka, kenapa kita tidak? Itu yang menjadi motivasi besar saya, kakak.
0: Oke, baik. Berarti ada keberanian ya untuk melihat peluang dari sesuatu yang sering dianggap biasa oleh orang banyak. Dan ternyata pertanian, pertanian juga bisa menjadi ruang untuk bertumbuh dan belajar. Baik, Kak Alfa, dalam proses bertani sampai sekarang, tantangan apa yang paling sering kakak hadapi?
1: Oke, baik. Kalau dari bertani itu sendiri pasti yang pertama di kampung saya itu di Manggarai Timur di Kecamatan Ranamese di Desa Golorutuk, itu tantangan paling pertama untuk semua petani, bukan hanya saya, untuk semua petani itu cuaca buruk, cuaca ekstrim. Karena di tempat saya, di kampung saya itu rata-rata dalam satu hari hanya 8 jam sinar matahari, selebihnya kadang mendung, kadang hujan 24 jam, kadang angin, dan lebih parah itu angin kencang. Nah, tantangan yang paling berat untuk kami semua petani, terkhusus di Desa Golorutuk, itu ya cuaca ekstrim. Kemudian ada tantangan lain sebenarnya, misalnya begini. Sebagai anak muda di era sekarang, di era modern, di era digitalisasi, itu kan kita sebenarnya dituntut untuk bisa bersaing dalam mungkin di dunia perkantoran, di tempat-tempat kerja yang elit atau di kota-kota. Nah, kita sendiri yang memilih kembali ke kampung. Ada sedikit, tapi tidak banyak ya, tapi adalah ocehan-ocehan dari orang yang merendahkan, mengucilkan, tapi kita tetap berdiri tetap kokoh. Keberanian kita di awal tadi untuk memulai, ya kita harus bertahan apapun prosesnya. Ya, kita menanam apa yang menjadi harapan kita untuk proses yang panjang, bukan instan yang nanti kita dapat hasil yang baik, belum tentu juga kan, tapi kita punya keberanian untuk itu. Makanya ya, tantangan pasti selalu ada lah, rintangan, tapi dalam hal bertani itu yang paling besar, soal cuaca buruk itu yang paling ekstrim di tempat saya. Kemudian kalau hama penyakit biasa, karena kita tanam apapun dalam pertanian, hama dan penyakit pasti selalu ada di sekitar situ. Tapi yang paling kita tidak bisa kendalikan itu soal cuaca.
0: Cuaca ya, Oke, luar biasa sekali ya kak ya. Karena setiap proses menuju kehidupan yang lebih baik memang tidak selalu mudah. Pasti ada jatuh bangun, rasa lelah, bahkan keraguan dalam menjalaninya maksud saya. Dan Kak Alfa, kalau mendengar tema malam ini menanam harapan memanen kesuksesan, apa arti harapan bagi Kak Alfa yang saat ini masih terus berproses?
1: Harapan ya. Saya menganalogikan macam benih yang mau saya tanam nih, itu harapannya. Saya rawat, saya jaga, saya rawat, saya kasih pupuk, obat apa semua untuk dia bertumbuh dengan keringat apa semua, kerja keras untuk nanti hasil panen yang disebut dengan apa tadi ya, memanen harapan untuk kesuksesannya. Kesuksesan itu sendiri di hasil panen yang kita ambil. Jadi menurut kalau saya sendiri, harapan di sini itu sebenarnya artinya luas, karena saya sendiri juga punya harapan begini, dengan saya bekerja begini sebagai petani seperti ini, saya satu saat bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Saya harapan besar bahwa saya bisa mandiri, bisa menata hidup sendiri untuk di kehidupan selanjutnya, nanti berkeluarga lah, begini begitulah, apa semualah. Nah, itu mungkin harapan menurut saya di sini ya, menanam harapan. Mungkin itu harapan yang kalau menurut saya di sini secara pribadi. Atau mungkin harapan itu bagaimana ya kakak, begitu kan?
0: Pas kan.
1: Kurang lebih begitu.
0: Ya, seperti baik. Baik, Kak Alfa, sangat menarik sekali ya. Berarti harapan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang bagaimana seseorang tetap bertahan dan percaya pada proses yang sedang dijalani hari ini. Baik, Kak Kalfa dan juga pendengar RRI, menarik sekali perbincangan kita malam hari ini bersama Kak Kalfa Lajur ya. Kita belajar bahwa setiap proses hidup memang membutuhkan kesabaran dan keberanian untuk terus berjalan. Dan untuk para pendengar yang ingin ikut bergabung atau mengirimkan pertanyaan malam hari ini, Anda bisa langsung bertanya melalui kolom komentar YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo, atau Anda juga bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Latihan kor.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
4: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu, pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuhan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulin Amul dan juga narasumber kita malam ini Kak Kalfa Lajur yang masih akan menemani Anda dalam perbincangan seputar proses hidup, harapan, dan perjuangan anak muda dalam membangun masa depan melalui dunia pertanian. Pendengar, dalam perjalanan hidup tentu ada proses yang panjang yang tidak selalu mudah untuk dijalani. Ada rasa lelah, tantangan, bahkan keraguan yang terkadang datang di tengah perjalanan. Namun, justru dari proses itulah, seseorang belajar untuk bertahan, berkembang, dan memahami arti perjuangan yang sebenarnya. Dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita malam hari ini bersama narasumber kita, yaitu Kak Kalfa Lajur ya. Baik Kak Kalfa, kita lanjut perbincangan kita ya.
1: Siap-siap Kakak.
0: Oke. Kak Kalfa, apa yang membuat Kak Kalfa tetap semangat dalam menjalani proses ini meskipun belum sepenuhnya mudah begitu?
1: Baik, ini ada satu kisah menarik. Ini dalam perjalanan saya dalam kerjakan ini ya. Awal-awal sekali tahun 2025 awal, di tahun 2025 awal itu awal saya kerja ini, kerja sebagai petani ini. Dan justru saat awal itu tadi karena cuaca ekstrim tidak ada hasil. Sebenarnya dari hasil panen buncis yang diperkirakan dengan populasi waktu itu 3.000 pohon, 3.000 pohon diperkirakan hasil panen itu bisa mencapai 2 ton, 2,5 ton sampai 3 ton. Okay. Itu waktu itu karena cuaca ekstrim gagal total. Saya gagal total. Justru di awal saya kerja itu saya gagal total.
0: Wah, sayang sekali ya.
1: Saya tetap bertahan Kakak. Justru itu kuncinya. Itu kunci di awal kenapa sampai sekarang saya bertahan. Memang sayang sekali waktu itu. Drop pasti, stres pasti, sudah kerja capek, keringat apa semua sudah kita kasih semua untuk memperoleh hasil yang baik. Naasnya di pas kita mau panen, angin kencang datang dan semuanya hancur.
0: Aduh.
1: Dari perkiraan hasil waktu itu 10 sampai 11 juta, jadinya panen cuma 1 juta 800 atau 2 juta ya sekitar itu. Dari perkiraan awal 10 sampai 11 juta dalam 1 bulan waktu itu. Jadinya cuma dapat 1 juta 800 atau 2 juta itu saya lupa pastinya. Karena waktu itu memang sudah ya yang penting adalah sedikit uang capek istilah kami. Uang capek lah ada untuk dapat itu. Nah, kemudian yang menjadi ketakutan waktu itu justru bukan saya. Orang tua saya justru takut saya drop, saya cukup dan lepas semua pekerjaan itu dengan lahan yang sudah begitu luas, yang sudah saya buka, sudah capek kerja kiri kanan, uang sudah keluar banyak, modal sudah keluar banyak hanya karena gagal satu kali. Saya berhenti. Orang tua takutnya begitu dan justru terjadi terbalik. Saya bilang, "Bapak, Mama, saya gagal ini 3000 pohon. Saya musim tanam berikut, tunggu angin itu reda, angin kencang itu hilang, cuaca sudah baik.
0: Okay.
1: Saya tanam 8.000 pohon. Itu yang sekarang. Nah, kenapa saya justru memilih bertahan? Karena saya tahu, dalam saat saya memilih untuk mulai proses ini dari awal, sudah dalam pikiran saya bahwa ini adalah usaha saya ke depannya. Ini adalah langkah hidup saya ke depannya, proses hidup saya ke depannya seperti ini, dimulai dari sini. Kalau saya berhenti sekarang, berarti percuma saya melepas semua pekerjaan saya selama ini, atau percuma juga saya kerja keras selama ini, buang modal selama ini, toh saya menyerah di tengah jalan. Akhirnya, seperti memulai baru, saya tanam lebih banyak, dan puji Tuhan saya bisa memetik hasil, dan bahkan sudah bisa buka ikan air tawar.
0: Oke.
1: Dan dalam proses usaha, resiko pasti ada. Tidak mungkin kita akan ambil untung terus. Itu hal yang mustahil. Kerugian pasti ada, resiko pasti ada, gagal pasti ada. Tinggal bagaimana kita memanage, kita mengatur ulang agar itu bisa ditutupi dengan langkah berikutnya seperti apa. Ya kira-kira seperti itu. Makanya kenapa saya bertahan sampai hari ini? Karena saya punya keberanian, karena saya ingin konsisten dan ya namanya proses hidup pasti seperti itu. Itu yang makanya kenapa sampai hari ini saya masih bertahan. Kira-kira seperti itu, Kak Yulin.
0: Oke, sangat luar biasa sekali ya, Kak ya. Baik, jadi semangat dan keyakinan memang menjadi kekuatan utama dalam menjalani proses kehidupan. Karena setiap seseorang memiliki tujuan, ia akan terus mencari cara untuk bertahan dan berkembang gitu. Dan oke, menurut Kak Alfa sendiri, kenapa ya, masih sedikit anak muda yang tertarik terjun ke dunia pertanian?
1: Oke, kalau dari saya, ya kita tidak bisa menutup mata dengan perkembangan zaman sekarang. Semua serba instan, semua bisa dicapai dengan mudah, semua bisa didapat dengan tinggal klik ini, klik itu, kita tunggu di tempat, semuanya bisa tersedia.
0: Oke.
1: Jadi ada satu sisi di mana kita jadinya terlena. Kita terlena dengan hal-hal instan seperti ini. Nah, makanya kenapa sekarang anak muda jarang untuk bertani, karena dunia sekarang sudah menjanjikan hal-hal yang lebih praktis, hal-hal yang lebih mudah untuk kita capai. Itu mungkin alasan pertama. Alasan kedua yang menurut saya paling paling besar kenapa sampai sekarang anak muda, di zaman sekarang anak muda itu jarang. Mm-hmm. Alasan yang paling besar menurut saya karena anak-anak muda sekarang belum kurang memahami. Bukan berarti saya mau menjudge bahwa mereka tidak paham tentang pertanian, bukan. Di sini lebih ke mereka masih bingung memulai bertani yang baik, yang bisa menghasilkan itu seperti apa. Macam yang saya bilang di awal bahwa saya juga menjadi petani seperti ini bukan karena modal nekat semata, bukan, tapi karena kami sudah mau belajar, mau mencari tahu dulu cara bertani seperti apa yang baik, yang bisa menghasilkan, yang bisa menjanjikan untuk kita, yang bisa membuat kita bisa membuka usaha dari bertani itu seperti apa. Jadi mungkin edukasi tentang cara bertani yang baik dan benar itu seperti apa, yang bisa menjanjikan itu seperti apa, cara mengelolanya bagaimana, mungkin itu yang kurang diterapkan atau disampaikan kepada anak-anak muda zaman sekarang di era-era kita seperti ini. Jadi kelemahannya itu mungkin yang menjadi alasan utama anak muda jarang bertani. Ya, menurut saya karena itu mereka masih berpikir cara bertani yang kayak dulu, kerja kita harus bajak sawah, kita harus punya kuda tarik angkat traktor, atau harus pakai skop untuk gali sini gali sini, gali sana gali sini gitu, yang masih kerja-kerja berat. Padahal di dunia sekarang, di dunia modern, digitalisasi seperti ini juga, dunia juga menyediakan cara-cara sederhana, cara-cara yang gampang untuk bertani.
0: Okay.
1: Untuk kita bisa memperoleh hasil pertanian yang lebih baik, lebih baik dari bertani-bertani yang zaman dulu. Istilah kami sekarang itu kami petani milenial. Karena kenapa dikatakan begitu? Karena kami ada kolaborasi dengan YBTS atau Yayasan Bina Tani Sejahtera, itu LSM, yang mereka juga memberikan kami dukungan, baik itu dari dunia digitalisasi, menyampaikan mereka suruh kami pakai aplikasi ini untuk mengetahui ciri-ciri penyakit, hama, obatnya seperti apa. Itu kan sebenarnya yang belum diketahui oleh khayalak umum. Bukan hanya anak muda menurut saya, petani-petani senior juga mungkin belum tahu tentang teknik-teknik seperti ini. Jadi mungkin karena belum banyak informasi mengenai pertanian, mungkin itu yang membuat anak muda sekarang masih enggan untuk bertani. Tapi saya yakin kalau mereka tahu banyak tentang pertanian, saya yakin di Manggarai dengan potensi alam kita, saya yakin banyak muda yang akan bertani kemudian hari.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu kira-kira kayaknya.
0: Oke, okay, menarik sekali ya Kak Alfa ya. Padahal pertanian juga memiliki peluang yang sangat besar ya jika dijalani dengan serius, konsisten, dan juga mengikuti perkembangan zaman. Baik Kak Alfa, apa pelajaran yang paling berharga yang Kak Alfa dapatkan selama menjalani proses ini?
1: Yang paling berharga yang pertama itu saya sudah bisa bertanggung jawab untuk hidup saya sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Yang paling besar. Itu yang paling besar. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebelumnya saya selalu dapat uang dari orang tua, atau dapat gaji dari orang lain, dapat uang karena kita bekerja keras begini begitu di bawah perintah orang lain. Tapi kemudian saya mengambil keputusan besar. Jangan marah ya, karena rumah di dekat jalan jadi agak pusing dengan kendaraan.
0: Oke,
1: sorry. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian saya akan mengambil suatu keputusan besar bahwa saya berhenti bekerja dengan Notabene dalam 1-2 bulan itu saya bisa kumpulkan sampai 6-8 juta. Atau dalam 1 bulan itu sampai 2-5 juta itu saya bisa dapat. Kenapa saya ambil keputusan untuk bisa berhenti di situ? Itu kan sudah menjadi keputusan besar dalam hidup saya ya. Dan saya kembali ke kampung saya untuk memulai bertani. Artinya saya sudah siap dengan risiko-risiko yang ada. Dan kebetulan saya sudah bisa memperoleh hasil sampai hari ini. Saya bisa dapat uang dari kerjaan saya sendiri. Itu artinya saya sudah bisa bertanggung jawab untuk hidup saya sendiri. Keputusan yang saya itu pelajaran yang paling saya dapat ya, saya sudah bisa bertanggung jawab paling kecil dulu untuk hidup saya sendiri, untuk diri saya sendiri. Memang ada untuk orang tua, untuk adik, apa semua teman-teman mungkin belum, tapi untuk keluarga saya sudah bisa. Jadi itu pelajaran paling besar yang saya ambil. Kira-kira seperti itu, Kak Yulin.
0: Oke, sangat luar biasa sekali ya, Kak ya. Karena dari proses itulah seseorang belajar tentang kerja keras, kesabaran, dan bagaimana menghargai setiap langkah kecil dalam hidup kita. Baik, Kak Alfa. Apa pesan Kak Alfa untuk anak muda yang saat ini mungkin merasa minder karena hidupnya belum sesuai harapan?
1: Untuk anak-anak muda, sebenarnya kita belum, bukan belum sesuai harapan. Kita hanya belum sampai ke limit kita. Kita belum bisa menggali, mungkin kita karena belum sadar atau belum menggali lebih dalam tentang potensi kita. Jadi saya pikir tidak perlu pakai gengsi, tidak perlu harus lihat orang lain, kita harus kerja apa, kenapa tidak harus mengukur dari keberhasilan orang lain. Tapi kita kembali ke diri sendiri, gali potensi kita, apa yang kita bisa buat, bakat apa yang kita punya, apa yang kita miliki, coba kembangkan itu dibanding kita sering melihat, itu juga pengalaman saya sendiri ya. Saya coba, saya selama sebelum ini saya selalu lihat, dia bisa sukses begini, saya coba, ternyata saya tidak bisa. Dia bisa sukses begini, di fotografer dia bisa, begini. Loh, kenapa saya tidak bisa? Padahal di situ bukan potensi saya. Jadi saya mengurangi ego saya untuk mengejar dia, saya coba gali potensi saya, membuang saya punya gengsi untuk kembali kerja tanah seperti apa, gali tanah seperti apa, karena tidak bisa ditutup mata, kita tidak bisa sembunyikan juga bahwa ada juga sedikit rasa gengsi karena kita sudah sekolah tinggi, sudah keluar kota, sudah jalan kesana kemari, tapi kita harus kembali gali tanah itu, mungkin masih ada sedikit gengsi di sana. Jadi saran saya untuk teman-teman anak-anak muda, cobalah, jangan melihat orang lain kenapa mereka sukses di sini terus kita ikut. Coba kita kembali dulu, bagaimana diri kita, bagaimana potensi kita, kita gali apa yang kita bisa buat, apa yang kita miliki, coba tekun di situ. Saya yakin bisa sesuai harapan apa yang kita ingin.
0: Oke. Halo, Kak Alfa?
1: Halo.
0: Oke, mohon maaf, jaringan sedikit terganggu ya di situ.
1: Jadi saya ulang sedikit lagi. Untuk teman-teman anak muda, saya rasa kita sekarang, di zaman sekarang ini, bukan soal bagaimana orang lain, kita melihat orang lain bisa sukses, tapi coba kita sekarang kembali ke diri kita, menggali potensi apa yang kita miliki, potensi apa yang kita punya, dengan sekarang zaman digitalisasi semua kita bisa menyalurkan bakat dan kemampuan kita di mana-mana, di media sosial, di Facebook, di Instagram, atau di tempat lain, di platform-platform lain. Saya pikir kita cukup menggali diri sendiri, menggali kita punya potensi, kemudian kembangkan itu, saya yakin kita bisa mencapai. Jadi kita tidak terbelenggu begitu, saya tidak. Tapi kita coba berani ambil resiko, berani untuk berproses. Itu memang bukan keputusan gampang, tapi saya yakin dengan itu kita bisa ke depan. Kira-kira begitu, Kak Yulin.
0: Oke, sangat inspiratif sekali ya, Kak ya. Jadi setiap orang memang memiliki waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Karena itulah, jangan terlalu cepat menyerah hanya karena proses hidup terasa berat atau berbeda dari orang lainnya. Baik, Kak Alfa, apa harapan Kak Alfa sendiri ke depannya untuk diri sendiri dan juga generasi muda saat ini, terkhususnya generasi muda Manggarai begitu?
1: Baik. Kalau saya sendiri, harapan saya untuk usaha saya tentunya semakin berkembang, karena sekarang juga saya mohon doa dari para pendengar dimanapun.
0: Oke.
1: Okay. Dari usaha sayur ini, saya masih ada buka usaha ikan air tawar. Mm-hmm. Sudah ada 3 tambak yang saya buka, 3 usaha yang saya buka. Semoga ini juga bisa berjalan. Itu juga hasil dari pertanian kemarin, saya coba buka lagi. Nah, belum mau foya-foya dengan uang hasilnya, saya buka lagi usaha baru, dan semoga dua usaha ini kedepannya terus berkembang. Itu harapan dari saya sendiri. Untuk teman-teman anak-anak muda, harapan saya ke depan, kita tidak lagi terbelenggu dalam kata gengsi yang selama ini sering kita pakai, tapi kita coba untuk mengulik apapun potensinya, sekecil apapun, coba kita usahakan kembangkan potensi yang ada dalam diri kita, baik itu dalam musik, pertanian, atau di dunia, apalagi dengan dunia modern sekarang, di TikTok, di apapun yang kita punya dalam diri yang bisa kita kembangkan. Saya pikir dengan kita fokus ke situ, kita bisa terus maju ke depan, untuk khusus untuk teman-teman di Manggarai. Kalau mau bertani, ayo kita siap gempur sama-sama, kami siap untuk nanti ada yayasan YBTS yang siap untuk membimbing, memberikan kita arahan bagaimana bertani yang baik dan benar. Itu untuk harapan kedepannya seperti itu, kira-kira begitu, Kak Yudin.
0: Oke, baik Kak Alfa, semoga semakin banyak anak muda yang berani mencoba ya, tidak takut untuk memulai dari bawah, dan terus percaya bahwa setiap proses kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari perbincangan malam hari ini kita bisa belajar bahwa setiap proses hidup membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan keberanian untuk terus bertahan. Kesuksesan tidak selalu datang secara instan, tetapi tumbuh dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan cara konsisten. Dan dari kisah Kak Alfa malam hari ini, kita juga belajar bahwa tidak ada proses yang sia-sia selama kita terus berusaha dan percaya bahwa harapan yang sedang kita tanam hari ini akan jadi di masa depan begitu. Karena sejatinya harapan yang dijaga dengan kerja keras suatu hari akan tumbuh menjadi hasil yang membanggakan. Baik pendengar, itulah perbincangan kita malam hari dalam program Zona Edukasi dengan mengangkat tema menanam harapan, memanen kesuksesan. Terima kasih untuk Kak Alfa yang telah berbagi cerita dan berbagi pengalaman bersama pendengar RRI malam ini ya.
1: Sama-sama Kakak.
0: Oke, semoga Kak Alfa selalu sehat dan usahanya lancar terus ya Kak Alfa ya.
1: Amin.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, dan semoga perbincangan malam hari ini bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi bagi anak-anak muda dimanapun berada ya, terkhususnya untuk Manggarai. Untuk anak muda Manggarai, untuk terus percaya pada proses hidupnya masing-masing. Untuk Anda juga yang ketinggalan obrolan kami malam ini, pendengar, Anda juga bisa menontonnya kembali melalui YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo. Baik, saya Ilin Amul, pamit undur diri dari program Zona Edukasi malam ini.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan

perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa Revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe.
1: Ini kanal informasi dan inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyamakan generasi ke depan itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Nah, BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 ribu kasus yang masuk ke pos bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan ombudsman dan Kemeninfas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Sabri dan Pak Sabri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan Pak Presiden, Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanlapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintah, layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 90%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health, Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,3 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi, pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Dan ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13 dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan gak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Nah, sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tadi sudah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Dan setelah ini kami akan menghadirkan program acara Mimbar Agama. Untuk edisi hari ini kami akan menghadirkan Mimbar Agama Katolik bersama Bapak Servasius Yano, penyuluh agama Katolik Kemenak ND, dengan tema Aku Telah Melihat Engkau. Dan pendengar setiap persatu RRI ND, sebelum kita beranjak ya untuk mendengarkan Mimbar Agama Katolik bersama penyuluh agama Katolik Kemenak ND, kami akan menghadirkan lagu rohani untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

Selamat malam para pendengar RRI Pro 1 ND dimanapun berada. Saya Servas Yusiano, penyuluh agama Katolik Kemenak ND, kembali menjumpai para pendengar yang setiawan dalam mimbar agama edisi Selasa 29 September 2026. Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, malam ini kita berkumpul untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan bertemu dengan Nathanael, seorang yang jujur dan tulus hatinya. Ia dikenal Yesus sebelum ia mengenalnya. Dari perjumpaan itu, Nathanael dan kita semua diajak untuk melihat hal-hal yang lebih besar, langit yang terbuka, dan Allah yang dekat dengan manusia dalam diri Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mengawali perjumpaan iman ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau mengutus para malaikat-Mu untuk melayani dan melindungi kami, dan Engkau menyatakan diri-Mu sepenuhnya dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Bukalah hati kami saat mendengarkan sabda-Mu, agar seperti Nathanael, kami mengakui Dia sebagai Putra Allah dan Raja kami. Dengan demikian kami layak melihat kemuliaan-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Yesus tentang Dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkaulah anak Allah, engkau raja orang Israel." Jawab Yesus kepadanya, "Karena engkau berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu Yesus berkata lagi kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku telah melihat engkau. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini terdapat orang-orang yang sulit sekali untuk percaya. Bukan karena hatinya jahat, tetapi karena ia sudah punya banyak pertanyaan dan prasangka. Dan Nathanael adalah orang yang seperti itu. Ketika Filipus berkata bahwa ia telah menemukan Mesias, yaitu Yesus dari Nazaret, jawabannya ketus, "Mungkinkah sesuatu yang baik
datang dari Nazaret. Kita mungkin mengenal sikap itu dari diri kita sendiri. Kita mudah menilai orang lewat asal-usulnya, suku, pendidikan, ataupun masa lalunya. Kita juga mudah merasa sudah tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, sehingga lupa bahwa Ia sering datang lewat tempat dan orang-orang yang tidak kita duga. Filipus tidak berdebat. Ia tidak menyusun argumen panjang. Ia hanya berkata, "Mari dan lihatlah." Banyak orang datang kepada Kristus bukan karena dibujuk dengan kata-kata yang hebat, tetapi karena ada seseorang yang cukup tulus untuk mengajak mereka. Barangkali iman kita sendiri lahir dari orang-orang seperti itu. Misalnya orang tua, guru, sahabat, rekan kerja, ataupun seseorang yang hidupnya membuat kita penasaran. Ketika Nathanael mendekat, Yesus berkata tentang dia, "Inilah orang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya." Menarik bahwa Nathanael justru dipuji karena kejujurannya, padahal baru saja ia bersikap skeptis. Ia mengungkapkan keraguannya secara terbuka tanpa adanya topeng. Kejujuran seperti inilah yang membuat hatinya tetap bisa dijangkau. Orang yang jujur terhadap keraguannya lebih dekat pada kebenaran daripada orang yang berpura-pura saleh. Kehidupan kita di zaman sekarang ini penuh dengan pencitraan. Kita pandai menampilkan diri yang rapi di hadapan orang, bahkan di hadapan Tuhan. Yesus mengundang kita untuk menjadi pribadi yang utuh dan apa adanya di hadapannya. Nathanael sungguh terkejut. "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawaban Yesus singkat, tetapi sungguh mengguncang hatinya. "Sebelum Filipus memanggilmu, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Ketika kita tidak tahu persis apa yang terjadi di pohon ara itu, di dalam tradisi Yahudi, pohon ara sering menjadi tempat orang duduk tenang untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Mungkin pada saat itu, Nathanael senang berdoa, bergumul, dan mencari jawaban yang tak kunjung datang atas problem hidupnya. Apapun itu, ia mengira tidak ada yang melihatnya. Disinilah kabar baiknya datang. Tuhan sudah melihat kita sebelum kita mencarinya. Ia melihat kita di pohon ara kita masing-masing, di pohon ara kehidupan kita sehari-hari, seperti di kamar yang sepi ketika kita menangis, di ruang tunggu rumah sakit, di tengah malam ketika kita tak bisa tidur karena khawatir, di saat kita merasa doa kita tidak sampai kepadanya. Kita tidak pernah melihat tak yang terlihat. Iman bukan sekedar usaha kita menemukan Tuhan, melainkan jawaban kita kepada Tuhan yang lebih dahulu memandang dan mengasihi kita. Pengakuan dan janji yang lebih besar dari Tuhan akan mengantar kita kepada keselamatan hidup kita. Jawaban Nathanael kepada Yesus yang sangat langka dan menunjukkan kejujuran hatinya. "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel." Dari sini
ia menjadi percaya hanya karena merasa dikenal. Namun Yesus tidak berhenti di situ. Ia berkata bahwa Natanael akan melihat hal-hal yang lebih besar, yaitu langit yang terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik atas anak manusia. Janji ini mengingatkan pada mimpi Yakub di Betel. Dalam pelariannya, Yakub bermimpi tentang tangga yang menghubungkan bumi dan langit, dan ia berseru bahwa tempat itu adalah pintu gerbang surga. Yesus mengatakan bahwa dialah Betel yang sesungguhnya. Dialah tempat langit dan bumi bertemu. Kita tidak perlu memanjat tangga untuk mencapai Allah, sebab dalam diri Yesus, Allah sendiri telah turun menjumpai manusia. Para malaikat yang kita kenang pada pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael adalah pelayan yang selalu terarah kepada Kristus. Mereka menuntun kita kepada Dia, bukan menggantikan Dia yang mengutus mereka. Apa pesan dari bacaan ini untuk kehidupan kita? Pertama, kita diajak untuk menyingkirkan prasangka. Siapa atau apa yang kita anggap Nazaret dalam hidup kita, padahal Tuhan mungkin sedang bekerja di sana. Yang kedua, kita diajak untuk menjadi seperti Filipus. Kita tidak harus pandai berdebat tentang iman. Cukup hidup sedemikian rupa sehingga orang tergerak untuk bertanya, lalu dengan rendah hati berkata, "Mari dan lihatlah." Yang ketiga, kita diajak untuk hidup tanpa kepalsuan. Di hadapan Tuhan, kita tidak perlu berpura-pura kuat, sebab Ia sudah mengenal kita, dan justru dalam keadaan apa adanya, kita selalu dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat, kita diajak untuk percaya bahwa langit tidak tertutup. Di tengah dunia yang sering terasa keras dan sunyi, Kristus adalah jalan yang terbuka antara Allah dan manusia. Kita tidak berjalan sendirian, sebab kasih Yesus selalu menyertai kita. Semoga para pendengar RRI Pro 1 ND yang terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita menutup perjumpaan iman kita dengan doa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengenal aku sebelum aku mengenal Engkau. Engkau melihatku di tempat-tempat tersembunyi hidupku, dan Engkau tidak meninggalkanku. Ampunilah prasangka dan kepura-puraanku. Berilah aku hati yang jujur seperti Natanael dan keberanian sederhana seperti Filipus untuk mengajak orang lain datang kepadamu. Bukan mataku, agar aku dapat melihat langit yang Kau buka bagi kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke, para pendengar yang terkasih, terima kasih sudah bersedia dan setia berada bersama dalam ruang renung ini. Semoga sabda Tuhan yang telah diperdengarkan tadi dapat menjadi pelita dalam kegelapan hati dan pikiran kita. Dengan demikian, saya mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, sampai jumpa dalam edisi selanjutnya. Tuhan memberkati.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, masih bersama saya Yulina Mulia yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini untuk edisi Selasa 29 September 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan program drama radio pendek Ruang Dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan menghadirkan rekaman yang bertajuk Media Sosialita yang diproduksi oleh RRI Bengkulu. Selamat mendengarkan.

0: Sandiwara Radio dengan judul Media Sosialita.
1: Bunda selalu aja maksa, Bunda gak ngerti maunya Kia.
0: Intan sebagai Kiara.
2: Ya gak mungkin dong sayang, masa Bunda seneng kalau anak Bunda ini sedih?
0: Bunda diperankan Mia.
3: Minta Bunda kamu kesini atau kamu dapat sanksi dari sekolah.
0: Busonya diperankan Rizka.
4: Eh tapi busonya biasanya gampang dibujukin.
0: Maya diperankan Vivi.
5: Beneran gak bisa Ki, ini udah aku coba. Kayaknya hackernya juga udah ganti password dan email kamu.
0: Andrian sebagai Reihan. Perkembangan penggunaan media sosial di kalangan anak muda semakin meningkat. Salah satu media sosial yang paling populer adalah Instagram. Populernya Instagram memicu timbulnya fenomena mikro-selebriti yang kerap disebut selebgram. Seseorang yang memiliki banyak followers dan jumlah likes pada setiap foto yang ia bagikan. Makin banyak followers dan juga likes, makin banyak pula kesempatan mendapatkan pundi-pundi rupiah dari job dan juga endorse. Kiara adalah salah satu anak muda yang sedang mencicipi manisnya punya penghasilan sendiri dari Instagram. Masih SMA, tapi sudah jago cari uang jajan sendiri. Sayangnya, profesi Kiara sebagai selebgram masih ditentang bundanya. Bunda ingin Kiara fokus sekolah daripada sibuk posting ini itu di Instagram. Jalan manakah yang akan Kiara pilih? Tetap bersikuku jadi selebgram hingga hati sang bunda luluh? Atau menjadi pelajar yang fokus sekolah?

0: Bel tanda istirahat telah berbunyi.
1: Kamu lagi. Apa kamu gak bosen, Kiara, jadi langganan masuk ruang BP?
2: Maaf, Bu Sonya. Tapi, boleh gak saya minta HP saya? Saya ada jadwal posting endorsement siang ini.
1: Endorse. Meskipun kamu selebgram, kamu harus tetap ikut peraturan. Di sekolah yang gak boleh main handphone. Sama apa itu? Main Instagram?
2: Tapi Instagram menghasilkan, Ibu. Saya aja masih SMA udah bisa cari uang sendiri.
1: Sudah. Ini surat panggilan untuk bunda kamu. Ibu udah tegur kamu berkali-kali, tapi kayaknya gak mempan. Ibu mau bicara sama bunda kamu aja.
2: Tapi Bu Sonya...
1: Kiara, ibu gak bisa dengar pembelaan kamu lagi. Minta bunda kamu kesini atau kamu dapat sanksi dari sekolah.

0: Ki, Kiara, ngamun. Lagi bikin konsep konten buat job di Instagram ya?
1: Job apaan, Mai? HP aku disita sama Bu Sonya.
0: Lah, kok bisa?
1: Tadi ketahuan pegang HP pas lagi belajar. Kepaksa, Mai. Ada jadwal posting kerjaan yang harus diberesin tadi.
0: Ya, tapi Bu Sonya biasanya gampang dibujukin. Coba deh kamu bujuk-bujuk lagi.
1: Udah, Mai, tapi gak bisa. Soalnya udah 3 kali ketahuan kayak gini.
0: Ya ampun, terus gimana dong?
1: Nih, dapat surat panggilan buat Bunda.
0: Aduh, sabar ya, Ki.
1: Masalahnya, Mai, aku tuh gak tahu Bunda bisa datang apa enggak. Tahu sendiri, sejak ayah meninggal, Bunda sibuk banget. Mana pernah ada waktu buat aku.
0: Bisa dong, pasti bisa, Ki. Lagian kan gak ada kok Bunda yang gak sayang dan peduli sama anaknya.
1: Bun.
2: Iya, Kia.
1: Ini ada surat buat Bunda.
2: Surat apa, Ki?
1: Surat dari sekolah.
2: Loh, kok dari sekolah?
1: HP Kiara disita, Bun. Ketahuan main HP pas lagi belajar. Kiara kepaksa, Bun. Tadi ada kerjaan yang harus Kiara posting.
2: Ini ya yang Bunda gak suka. Kamu terlalu sibuk sama handphone kamu. Sama Instagram. Jadi lupa sama kewajiban kamu.
1: Tapi Kiara main Instagram buat kerja, Bun. Bukan main-main.
2: Sekarang belum waktunya kamu kerja, Kiara. Bunda kerja siang malam untuk siapa? Untuk kamu, biar kamu sekolah setinggi-tingginya, dapat pendidikan yang bagus.
1: Bukan cuma pendidikan yang bagus aja, Bun, yang Kia butuhkan, tapi juga waktu sama perhatian Bunda.
2: Bunda sibuk, Kiara. Gini, Bunda gak minta macam-macam ya sama kamu. Bunda cuma minta kamu fokus sekolah, kuliah. Nanti kalau sudah sarjana, mau ngapain aja, terserah.
1: Bunda selalu aja maksa. Bunda gak ngerti maunya Kia.
2: Kiara!

0: Loh, kok gak bisa login? Hah? Password salah? Gimana sih? Kan passwordnya gak aku ganti. Kiara Monella 16. Ya ampun, tetap gak bisa login. Aduh, gimana nih? Mana deadline postingannya setengah jam lagi? Ah, bisa kena ban nih sama brand. Ah, aku harus minta tolong sama Rehan. Cuman Rehan yang bisa beresin masalah kayak gini. Rehan, akun Instagram aku gak bisa login nih dari tadi. Coba dong, kamu cek dulu.
1: Wah, kayaknya udah dihack nih. Susah nih Ki kalau kayak gini buat balik lagi akunnya.
0: Ya, tolongin dong Rehan. Aku udah punya banyak jadwal kerja sama pakai akun itu.
1: Beneran gak bisa Ki? Ini udah aku coba. Kayaknya hackernya juga udah ganti password dan email kamu. Dia juga udah berhasil login nih Ki. Coba lihat, followingnya tambah terus, bionya juga udah ganti.
0: Aduh, gimana dong Rehan? Aku pusing nih.
1: Kamu harus ikhlas Ki. Coba deh bikin akun baru.
0: Yah, hilang dong followers aku. Yang sekarang aja, aku tuh susah banget dapetinnya. 3 tahun Rehan, 3 tahun. Aku baru dapet 30.000 followers.
1: Iya Ki, aku ngerti. Sabar ya.
2: Ki, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa, Bun.
2: Tumben gak pegang handphone. Biasanya kalau Bunda di rumah, kamu sibuk sama handphone, sama Instagram.
0: Instagram Kia hilang, Bunda, dihack orang.
2: Loh, kok bisa, Ki?
0: Ya bisa aja, Bun, namanya juga dihack. Alah, paling Bunda seneng kan kalau akun Kia hilang.
2: Ya gak mungkin dong, sayang. Masa Bunda seneng kalau anak Bunda ini sedih? Kenapa gak bikin akun baru aja, nak?
0: Bisa aja sih, cuman kan followersnya dari nol lagi, Bun. Mana ada orang mau endorse kalau followersnya nol?
2: Oh, ribet juga ya, Ki, ya. Harus bikin akun dulu, nambahin followers dulu, bikin konten, sampai lupa sama sekolah.
0: Bunda nyindir Kia.
2: Enggak sayang, makanya Bunda pengen Kia fokus dulu sama sekolah. Bukan gak boleh jadi selebgram dan nyari uang dari profesi itu. Tapi nak, Instagram dan teknologi yang lain itu sifatnya datang dan pergi. Selalu ada teknologi baru. Nah, Bunda gak mau kamu terlalu asik sama Instagram. Udah ngerasa gampang nyari uang, lupa sama yang paling penting, pengetahuan dan pengalaman.
0: Iya Bun, maaf. Kia juga awalnya main Instagram biar gak bosen kok. Bunda sih sibuk terus.
2: Bunda cari uang buat Kia nak. Lagian siapa ya yang tiap kali Bunda pulang selalu sibuk sama handphone?
0: Kan Kia juga cari uang Bunda.
2: Itu masih jadi tugas Bunda Kia. Nanti kalau kamu udah sarjana.
0: Ya iya Bunda, Kia minta maaf. Kia fokus belajar aja deh. Kalau lagi libur sekolah, baru main Instagram.
2: Nah, gitu dong anak pintarnya Bunda.

0: Kia, coba deh kamu cari referensi lagi menu kita buat menu minggu depan.
1: Bentar ya bun, Kia cek Instagram dulu. Wah, ini nih bun, makanan yang lagi viral. Ada Korean cheese garlic bread, terus ada corn dog. Wah, ini sih terkenal pasti gara-gara drama Korea nih bun.
0: Bikinnya gampang gak, Ki?
1: Kayaknya gampang sih. Ntar ya, Kia cari resepnya. Corn dog itu ternyata bahannya gampang bun. Keju mozzarella, sosis, tepung terigu, telur sama tusuk sate. Udah, itu aja.
0: Udah, itu doang. Oke deh, kita tambah menu buat minggu depan ya.
1: Oke bunda. Oh iya, makasih ya bunda. Sekarang akun Instagram Kia udah banyak lagi followersnya. Padahal baru setahun, tapi udah 60 ribu aja bun followersnya. Keren kan?
0: Keren dong. Followers kamu jadi banyak gitu karena kamu rajin posting yang bermanfaat. Posting resep makanan kekinian misalnya.
1: Terus makanan kekiniannya dijadiin bisnis weekend berdua bareng bunda. Iya, aku tuh seneng banget loh. Sibuk berdua, masak berdua, berdua.
0: Bagi untung jualannya juga berdua ya Ki.
1: Siap bunda.
2: Demikianlah sandiwara radio dari RRI Bengkulu yang berjudul Media Sosialita. Sampai jumpa pada sandiwara radio selanjutnya.

0: Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini untuk edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan drama radio pendek yang mengangkat tema terkait media sosialita yang diproduksi oleh RRI Bengkulu. Nah, pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program komunitas Bicara Keruan Dengar Anda ya. Dan di program ini akan kami kembali hadirkan rekaman yang mengangkat tema terkait kolaborasi aksi dan juga inspirasi mengajak generasi muda dalam gerakan sosial dengan dihadiri oleh Rotary Club Labuan Bajo yang dipresenteri oleh rekan kami Agung Sene. Selamat mendengarkan.
1: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan acara Komunitas Bicara, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki, pendengar, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Untuk edisi malam hari ini, pendengar, dan kita masuk di program Komunitas Bicara. Untuk edisi malam hari ini, seperti biasa kita selalu hadirkan memperkenalkan komunitas-komunitas yang ada di Manggarai, begitu ya, di Kabupaten Manggarai, khususnya juga di Labuan Bajo. Dan malam hari ini kita sudah siapkan satu topik menarik ya untuk kita bahas malam hari ini, yaitu kolaborasi aksi dan inspirasi mengajak generasi muda dalam gerakan sosial. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo ada perwakilan dari Rotary Club Labuan Bajo. Langsung saja kita sapa, selamat malam kakak-kakak semuanya.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam Kak Agung.
2: Selamat malam. Waduh, ini ada dua wanita di ruang dengar Anda tentunya ya, di studio RRI Labuan Bajo. Boleh diperkenalkan dulu ada siapa saja malam hari ini?
3: Oke. Baik, selamat malam untuk sahabat RRI Labuan Bajo. Oke, untuk perkenalan ya, kita dari Rotary Club Labuan Bajo Komodo. Yeah. Dengan saya sendiri, Arni. Untuk jabatan saya di klub kita itu sebagai Presiden Rotary Club Labuan Bajo. Okay. Seperti itu.
2: Kalau sebelahnya, ada siapa?
5: Ya, halo, selamat malam pendengar RRI Labuan Bajo. Saya Rian Brutarigan, saya sebagai wakil ketua dari Rotary Club Labuan Bajo.
2: Ya. Oke, luar biasa. Sekarang kita sudah datangkan presiden dan juga wakil presidennya ya, begitu ya. Kita boleh santai saja, relax saja. Okay, ya. Oke, okay. Kalau kita bahas soal satu topik menarik ini dari Rotary Club, salah satu bisa dibilang community begitu ya, community ya, base begitu ya. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi berdirinya Rotary Club di Labuan Bajo ini? Karena kita tahu, setahu kita ini Rotary Club ini memang dia luas, nasional ya, gitu tingkatnya.
3: Betul, internasional.
2: Kalau dari Labuan Bajo sendiri, kenapa, apa yang membuat Rotary Club itu berdiri di Labuan Bajo sebenarnya?
3: Oke, saya jawab ya.
2: Boleh.
3: Oke, nanti tinggal ditambahkan saja kalau saya ada kurang-kurang. Yeah. Jadi yang melatar belakangi berdirinya Rotary Club of Labuan Bajo sendiri itu, saya kilas balik ya, saya flashback. Memang yeah. Kita baru di Labuan Bajo, belum terhitung, pokoknya kita kurang lebih hampir 1 tahun. Okay. Seperti itu. Memang untuk teman-teman sendiri tahu bahwa Rotary itu kita organisasi global ya, yang berpusat di Amerika Serikat. Jadi untuk Rotary itu sendiri memang dia tuh luas. Seperti itu. Jadi memang sebelum berdirinya Rotary Club Labuan Bajo itu sendiri, saya pribadi waktu zaman kuliah seperti itu, saya sudah aktif untuk mengikuti kayak volunteer seperti itu. Jadi memang waktu itu ada kita juga ada Rotary Club of Yogyakarta Tugu waktu saya kuliah di Jogja seperti itu. Jadi memang dasarnya sih sebenarnya sederhana kak, sederhana saja, karena sampai sekarang pun sudah melewati beberapa tahun saya kuliah pun, saya masih mengikuti Instagram dari Rotary Club dari tiap kota,
2: seperti itu.
3: Terus kayak ada kerinduan bahwa, sekarang sudah kerja, bukan fase kuliah, tapi kok kenapa saya tidak, kenapa?
2: Flashback. Jadi kerinduan seperti itu.
3: Ada kerinduan seperti itu. Jadi melihat, di sini kan Rotary itu sendiri kan bukan hanya generasi muda di dalamnya, tapi ada berbagai macam kalangan, ada berbagai macam profesi, ada berbagai macam kalangan dari usia juga, seperti itu. Jadi waktu itu kita dari teman-teman dari Labuan Bajo tuh kita, kita mengirim email, seperti itu, kita menghubungi Rotary yang ada di pusat distriknya, seperti itu, karena kan kita yang Labuan Bajo daerah NTT dari Semarang itu, kita namanya ini kak, distrik 3420, jadi ada namanya distrik seperti
2: ada
3: itu,
2: distrik
3: ya distrik, ada pembagian tiap wilayah, seperti itu, jadi kita berkirim pesan, waktu itu kita email melalui bionya di Instagram, seperti itu, ternyata direspon baik, terus saya langsung di, dihubungi sama, distrik governernya, itu sebutan jabatan kalau di Rotary seperti sendiri. Itu sudah kita kita tektokan waktu itu, terus kita siapkan data karena ada administrasinya juga, ada data-data calon anggota yang harus kita siapkan waktu itu. Jadi sekitar 2 bulan saya berimail sekitar November, baru direspon itu sekitar Desember Desember tahun lalu 2025. Lalu setelah itu kita ditelepon bahwa mereka mau melakukan kunjungan ke Labuan Bajo, mau melantik Rotary Club itu sendiri, seperti itu.
2: Meresmikan
3: seperti itu. Jadi tepatnya waktu itu kita di Januari ya. Kalau nggak salah 18 Januari. Lalu waktu itu ada asisten governor yang dikirim untuk Labuan Bajo untuk lantik kita langsung seperti itu, resmi, secara resmi sekali. Lalu waktu setelah dilantik pun kita langsung melakukan aksi sosial ya waktu itu untuk meresmikan ya pada hari itu juga. Jadi kita waktu itu peresmian awalnya kita literasi ya kalau nggak salah, literasi di Taman Baca. Di Taman Baca kalau tidak salah waktu itu di KPR kak, seperti itu. Itu sih jadi itu awal mulanya kita berdiri. Jadi terus untuk tambahan sedikit lagi kak, kenapa kita pengen adakan Rotary Rotary Club di Labuan Bajo karena kalau kita melihat sih Labuan Bajo itu sendiri kan tahu kan untuk destinasi pariwisatanya itu kan sangat maju seperti itu. Jadi karena pertumbuhan suatu kalau kita bilang sih pertumbuhan suatu daerah itu tidak hanya kita melihat dari pertumbuhan ekonomi yang baik pariwisatanya atau gambaran infrastrukturnya yang bagus seperti itu, tapi yang harus kita lihat sebenarnya, yang harus kita fokuskan itu sebenarnya terkait dengan kualitas hidup banyak orang seperti itu. Jadi di balik Labuan Bajo yang kita sebut sebagai super prioritas, ternyata di balik itu masih ada isu-isu sosial, tantangan sosial yang harus kita hadapi. Seperti itu sih sebenarnya.
2: Masih ada SDM-SDM yang mungkin perlu untuk dibimbing begitu.
3: Perlu dibimbing dan perlu dukungan dari berbagai macam pihak seperti itu.
2: Itu menjadi alasan satu alasan juga Rotary Club berdiri di Labuan Bajo. Selain kerinduan atas komunitas-komunitas Kak Arni di waktu di Jogja
3: begitu. Betul, karena kan aktif kan. Apalagi zaman kuliah kan, kalau misalnya kuliah kan enggak tiap-tiap sesinya kan pasti kan ada jeda seperti itu. Terus di weekend kayak pengen aktif, pengen jadi volunteer, seru nih bertemu sama banyak orang seperti itu, relasi makin banyak seperti itu.
2: Luar biasa sekali nih. Dan kalau boleh tahu di Rotary Club sendiri sudah berapa orang anggotanya?
3: Kalau kita anggota yang dilantik itu sekitar 15 orang. Itu yang sudah dilantik resmi di tanggal 18 Januari
2: kemarin,
3: awal tahun kemarin. Tapi kalau pada saat kita melakukan kegiatan tuh kita tidak semerta-merta hanya kita 15 orang. Kita kolaborasi.
2: Oh, ada kolaborasinya.
3: Kolaborasi pastinya.
2: Kalau melihat dari isu-isu di Labuan Bajo yang dilihat ini, sebenarnya bagaimana kondisi sosial masyarakat yang di Labuan Bajo ini saat ini yang mungkin menurut Rotary Club masih membutuhkan perhatian bersama dari kegiatan-kegiatannya teman-teman Rotary Club sendiri?
5: Iya, ini boleh aku bantu jawab ya Kak Arni ya?
2: Boleh, boleh.
5: Ini bisa kita lihat ya Kak ya, seperti yang dibilang Kak Arni tadi bahwa Labuan Bajo ini adalah kota super premium pariwisata. Nah, tapi di balik itu semua kita bisa lihat kondisi sosialnya, tantangan sosial yang terjadi, bagaimana belum meratanya akses pendidikan, kebersihan lingkungan yang masih kurang, terus apa ya, sanitasi. Pemberdayaan masyarakat juga sanitasi beberapa daerah yang belum ada gitu, kayak beberapa bulan lalu ya kita ke Arnia, kita ada ke Desa Papagarang di Kecamatan Komodo, di mana di sana juga belum ada toilet jamban gitu, belum ada.
3: Oh iya, iya.
5: Iya. Betul. Jadi apa ya, kita berdonasi ke sana melalui Rotary. Jadi kayak apa ya, hal-hal inilah yang mendasari kita untuk
2: ada di
5: pengabdian masyarakat dan ada di Labuan Bajo gitu kan.
2: Oke, oke. Nah, kalau dari teman-teman Rotary sendiri, bagaimana cara mereka teman-teman bisa mengetahui oh di daerah sini ada kekurangan ini nih?
3: Oke. Saya jawab ya.
2: Boleh.
3: Kalau misalnya kita seperti itu biasanya kayak kejadian kemarin ya. Kita masih dalam bulan ini, masih bulan Juli, kita lakukan di tepat di tanggal 4 ya. 4 Juli itu waktu itu kita kasih bantuan jamban. Jamban darurat lah, dikatakan jamban darurat, jamban sehat. Apa namanya, kemarin bahannya tuh kalau nggak salah dari fiber ya. Tapi fiber yang kuat ya Kak ya. Seperti itu. Jadi kita kemarin itu berdonasi sekitar 30 picis jamban seperti itu. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa
2: di sini ada kekurangan,
3: tempat
2: gitu
3: tersebut sangat membutuhkan seperti itu. Jadi memang karena ini kita sangat-sangat membutuhkan sasaran yang tepat seperti itu. Jadi memang kemarin kita tidak sendiri, kita tidak sendiri, kita sangat-sangat butuh bantuan dari berbagai macam pihak seperti itu. Jadi sebelum kita lakukan waktu itu kita identifikasi dulu. Kita identifikasi di beberapa instansi seperti itu. Kita bekerja sama waktu itu kalau tidak salah dengan Dinas Sosial dulu Kak. Dinas Sosial waktu itu kita berdua yang kesana, lalu kita konsultasi sama orang-orang di sana seperti itu. Lalu mereka mengarahkan kita untuk ke Dinas Tata Ruang. Nah, ternyata kan untuk berkaitan dengan sanitasi seperti itu, yang menguruskan tata ruang seperti itu yang di Labuan Bajo. Jadi waktu itu mereka sarankan, ada datanya, kita bayi data juga Kak. Jadi kita lakukan itu kemarin tuh, kita mereka berikan data bahwa di daerah tersebut yang sangat-sangat membutuhkan akses untuk sanitasi seperti
2: memang,
3: itu.
2: Teman-teman Rotary sudah pegang datanya begitu.
3: Sudah pegang data, tapi kita identifikasi dulu ke berbagai macam instansi instansi yang mendukung. Jadi kemarin tuh kita perginya ke Pulau Papagarang ya, Papagarang. Jadi kemarin itu kita seharian full di sana, kita pakai kapal seperti itu, kita berbagai macam relawan kemarin ya. Jadi kita itu gandeng Dinas Sosial juga, kita gandeng dari Dinas Kesehatan, dari teman-teman dari HIPMI ya.
5: HIPMI juga
3: yang di El Bajo Komodis itu ya. Seperti itu, karena itu kan mereka juga aktif. Mereka
2: betul.
3: Aktif. Kalau kita ini mereka selalu support. Kalau misalnya kita minta mereka selalu support, mereka juga selalu semangat seperti itu untuk bantu. Jadi kemarin itu kita ke sana, kita bawa memang kalau kita nggak kesana langsung, kita nggak akan tahu apa yang terjadi Kak. Seperti itu. Jadi kita kesana betul-betul butuh sentuhan. Butuh sentuhan, bantuan seperti ini. Seperti itu. Jadi kemarin itu sangat tepat sasaran, malah jamban yang kita bawa itu masih kurang. Masih kurang sekali, karena memang kita kemarin dapat datanya sekitar 130-an kepala keluarga.
2: Itu yang terdata?
3: Terdata belum memiliki akses jamban seperti itu. Jadi Kak Agung tahu lah kalau misalnya nggak ada jamban larinya kemana? Pastikan apalagi itu kan daerah pulau seperti itu. Jadi kemarin itu memang terserap 30-nya diterima, hanya karena kemarin itu kita masih pengajuan supaya nanti apakah masih ada bantuan tambahan supaya nanti kita bisa
2: kesana lagi
3: seperti itu. Karena memang di daerah sana sih yang sangat-sangat membutuhkan sentuhan bantuan.
2: Dan kalau melihat dari respon masyarakat setempat itu seperti apa mereka?
5: Positif ya Kak ya?
3: Sangat positif, kita malah mereka tersentuh karena apa, mereka rela-rela jemput kita ya.
5: Jemput
3: kita pakai kapal, karena kan kemarin dari Pak itu kepala desanya sendiri, jemput sama warganya juga, jemput kita pakai kapal. Jadi kita tunggu di dermaga, di dermaga sama teman-teman dari Dinsos, dari Dinkes, dari relawan yang lain. Jadi mereka tuh sangat antusias seperti itu. Mereka antusias sampai sana kita diterima dengan baik, sangat-sangat baik. Lalu kita melihat seperti ada secercah harapan saat mereka melihat kita datang itu. Jadi kayak aduh tersentuh seperti itu bahwa oh.
2: Oke. Kalau dilihat itu kan aktivitas yang kemarin. Kalau sejauh ini Kak Ari sendiri sebagai presiden dari Rotary Club ini melihat situasi di Labuan Bajo ataupun sekitar itu seperti apa mereka, masyarakat?
3: Mungkin berkaca dari yang kami lakukan ya, yang kita lihat kasat mata mungkin ya. Karena memang fokus Rotary itu sendiri kan memang kita ada di 7 bidang ya. Fokus salah satunya itu mungkin di pendidikan, literasi, seperti itu. Selain bantuan zaman yang kami lakukan kemarin juga, kemarin tuh Kak Agung, ada berbagai macam ini Kak, aksi sosial juga yang kami lakukan, seperti itu. Ada udah lebih dari beberapa ya kita lakukan terkait kebersihan lingkungan juga kita fokuskan itu.
5: Penanaman pohon
3: kita lakukan ada juga. Di bulan Februari kayaknya kalau tidak salah. Terus literasi kita udah beberapa kali. Kita pindah-pindah tempat, dipindah-pindah sekolah. Lalu sasarannya itu pun sendiri kita identifikasi juga. Seperti itu kita melihat
2: jadi
3: bahwa
2: tidak sembarang
3: jadi kita tidak random juga, tapi kita identifikasi dulu, kita survei dulu sekolahnya, survei dulu perpustakaannya itu seperti apa, kebutuhannya kebutuhannya memadai tidak dari dari segi perpustakaannya atau apa, kita bertemu sama kepala sekolahnya langsung. Jadi kita buat bantuan ini betul-betul harus tepat sasaran seperti itu.
2: Wah ini luar biasa sekali nih. Kalau dia baru diresmikan di Januari, tapi sudah banyak kegiatan sosial yang dilakukan gitu ya.
3: Karena kita target setiap bulan harus ada. Karena kita
2: memang ada targetnya begitu.
3: Bukan target sih, sebenarnya lebih supaya ada komitmen dari dalam diri
2: itu.
3: Minimal sekali. Harus tanamkan komitmen harus ada. Minimal ada satu.
2: Oke.
3: Jadi Agustus masih kita pikirkan apa ya besok ya.
2: 17 Agustus kan ini.
3: Ya mungkin ya, kita ke literasi ya kali ya.
2: Oke. Kalau dilihat ini kan Rotary Club sendiri tadi sempat disampaikan kalau banyak generasi di dalamnya begitu ya.
3: Di dalamnya,
2: Nah ini bagaimana dari kondisi kepedulian sosial generasi muda di Indonesia, khususnya di Labuan Bajo ini sendiri, Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri melihatnya?
5: Oke, kalau dari sudut pandang saya ya Kak ya, melihat generasi muda saat ini antusias banget ya dan memberi respon positif, khususnya anak-anak muda di Indonesia yang sekarang flexingnya itu kayak ikut pengabdian masyarakat gitu-gitu kan, kita bisa lihat di sosmed. Nah tapi kalau di Labuan Bajo tuh setelah beberapa kegiatan yang kita laksanakan juga responnya baik Kak. Banyak yang mau join, kayak kita share informasi ada kegiatan ini, ada kuota enggak, mau ikut enggak.
2: Mereka mengajukan diri.
5: Malah mengajukan diri Kak. Jadi kayak kita semakin termotivasi sih untuk melakukan kegiatan ini karena respon positif dari mereka. Dan juga beberapa industri ya Kak mau join ya.
3: Mau join.
5: Yang kemarin juga ada ya.
3: Betul.
5: Kita dari industri lain Kak yang ikut berdonasi,
3: dari hotel juga ada, dari hotel
5: mereka menyediakan kemarin donasinya.
3: Donasi juga karena kemarin waktu kita jaman kita pikirkan karena tempatnya jauh kita waktu itu 2 jaman ya baru perginya 2 jaman, intinya di jalan 4 jaman. Jadi kita sekalian manfaatkan untuk literasi juga waktu yang kegiatan bagi-bagi jamban sehat itu, kita sekalian literasi juga Kak. Jadi kita bagi-bagi buku juga, kita hubungi beberapa industri juga. Waktu itu ada beberapa industri yang mau ikut join, mereka juga mau ikut bantu seperti itu.
2: Nah, kalau melihat karakter relawan generasi muda yang terlibat di Rotary Club selama ini seperti apa mereka karakternya? Karena kan kalau kita berbicara soal anak muda kan ya mungkin saja mereka hanya cuma untuk buat liburan gitu, have fun saja begitu ya. Karena
3: posting.
2: Karena kalau kita berbicara soal aksi sosial ini kan apalagi bersih-bersih sampah, sebenarnya itu kan bagi anak muda mungkin ini apaan gitu ya. Kalau dari karakter teman-teman relawan yang sudah pernah ikut, seperti apa mereka karakternya?
5: Karakternya yang siap menghadapi tantangan sih Kak, sama berinovasi gitu, kayak mau terlibat dan seperti prinsip kita dari Rotary sendiri yaitu kayak serve above
3: self. Service above self. Jadi kita mengesampingkan kepentingan pribadi.
5: Jadi mengutamakan kepentingan yang lain. Jadi kayak bukan apa yang bisa kita dapat dari komunitas ini, tapi apa yang bisa kita berikan.
3: Betul.
5: Untuk banyak orang gitu. Jadi responnya dan karakteristiknya sih lebih ke arah lebih mau berbagi sih Kak.
3: Betul.
5: Dan sama-sama itu ya, terlibatlah kita.
3: Betul.
5: Semuanya.
3: Jadi relawan berarti dia harus siap
2: rela begitu ya.
3: Jadi harus rela mengesampingkan kepentingan kepentingan pribadi dan dia harus siap komit seperti itu, komit.
2: Ya. Oke. Okay. Nah, kalau dari cara dari teman-teman Rotary sendiri melihat atau meseleksi mungkin ya relawan-relawan yang ingin bergabung itu seperti apa? Apakah memang semua orang bisa ikut di dalamnya?
3: Dengan senang hati. Iya. Kita enggak ada seleksi-seleksi, harus ini harus itu.
2: Oke. Okay.
3: Seperti itu. Jadi kita selalu membuka, kita selalu welcome. Malah dengan kehadiran teman-teman sekalian tuh malah membantu kita seperti itu. Kita tidak membutuhkan seberapa besar atau seberapa hal kamu berkontribusi. Yang penting kamu punya niat untuk bantu seperti itu.
2: Nah, ini kalau dilihat sendiri ini kalau dari Karni ataupun Kak Rian mungkin bisa dijawab ya ini. Sebenarnya kenapa keterlibatan generasi muda ini penting untuk melakukan aksi sosial mungkin ya?
5: Ya, karena bantu jawab ya Kak ini.
2: Boleh.
5: Mungkin karena generasi muda itu kan agen perubahan ya Kak. Apa yang dibuat sekarang itu bisa memberi dampak bagi teman-teman yang lain gitu. Pengaruh dari sosial media. Nah, itu juga, jadi kayak perannya itu sangat penting sih di kegiatan Rotary ini, kegiatan sosial. Dan bagaimana juga mereka bisa belajar banyak hal baru. Jadi kayak kita bukan hanya sebagai relawan aja, tapi forum ini itu
3: belajar
5: bisa tempat
3: juga.
5: Kita belajar bertumbuh gitu. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat.
3: Betul.
5: Bisa berbaur dengan banyak orang gitu. Jadi kayak bukan hanya nilainya, bukan kita ambil ketika kita bisa berbagi aja, tapi apa juga yang bisa kita pelajari untuk perubahan dalam diri kita. Kayak gitu sih Kak.
2: Mungkin Karni ada mau tambahan?
3: Itu sih.
2: Oke.
3: Okay. Udah terwakilkan.
2: Oke. Okay. Nah, kalau dilihat sendiri ini kan apalagi generasi muda, mungkin ini juga bisa menjadi referensi untuk pendengar dimanapun itu ya. Ini kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri melihat sebenarnya apa yang dimaksud dengan gerakan sosial?
5: Ya. Ini boleh ini ya. Gerakan sosial itu kayak sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama.
2: Oke.
5: Okay. Yang bersama-sama untuk melakukan suatu perubahan dalam jangka panjang Kak. Ya itu ya, kayak kegiatan sosial ini gitu. Kayak kita bukan memulai dari hal-hal yang besar, tapi dari hal-hal yang kecil. Kayak kita membaca bersama dengan anak-anak, tapi itu kan membawa perubahan. Nah, itulah gerakan sosial yang saya
2: pahami. Oke. Oke, untuk pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa nanti memberikan pertanyaan di YouTube RRI Labuan Bajo. Kita jeda sesaat untuk menanti, setelah ini akan kita lanjutkan lagi obrolan kita malam hari ini bersama dengan Karni dan juga Kak Rian.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Ya benar, masih dari kawasan Jalan Senaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kita masih di program Komunitas Bicara bersama dengan narasumber kita, ada Kak Arni dan juga Kak Rian di studio RRI Labuan Bajo. Kakak, kita boleh lanjutkan obrolan kita ya?
2: Iya.
1: Kalau dilihat tadi memang ini obrolannya sangat-sangat menarik ya, dan juga memang pengalaman dari teman-teman Rotary Club sendiri juga luar biasa sekali. Bahkan baru berdiri tahun ini ya, 2026, awal tahun. Tapi sudah melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas sosial yang cukup banyak begitu.
2: Betul.
1: Karena memang bisa dibilang ada targetnya, seperti secara tidak langsung ya, setiap bulan mungkin ada, paling tidak ada satu aksi sosial yang dilakukan. Oke. Nah, kalau dilihat sendiri nih Kak Arni ataupun Kak Rian, mungkin bisa dijawab ya ini, bagaimana teman-teman Rotary Club ini membangun kolaborasi? Karena tadi kan sempat disampaikan kalau kegiatan aktivitas ini tidak dilakukan sendiri.
2: Iya.
1: Bagaimana caranya teman-teman Rotary Club membangun kolaborasi dengan mungkin komunitas-komunitas sosial yang lain seperti itu yang ada di Labuan Bajo?
3: Ya, itu berangkat dari apa ya Kak, tantangan sosial yang ada di Labuan Bajo sendiri. Nah, misalnya kalau kita melihat kayak kekurangannya semangat dan motivasi anak-anak untuk literasi, nah kita kayak membangun kolaborasi dengan dinas pendidikan, dinas sosial.
1: Oh, dilihat dari konteksnya begitu ya.
3: Dan dengan kita hadir di RRI malam hari ini juga itu termasuk kolaborasi.
1: Iya juga ya.
3: Bagi media publikasi.
1: Iya. Oke. Dan kalau dilihat sendiri, tapi Kak Rian ini sendiri memang bukan dari Labuan Bajo ya?
3: Enggak.
1: Oke. Alasannya kenapa sampai Kak Rian tertarik dengan mengikuti Rotary Club di Labuan Bajo ini? Apakah memang sebelumnya seperti Kak Arni punya pengalaman sosial di luar sana begitu?
3: Ya mungkin terbawa karena kebiasaan waktu mahasiswa juga ikut komunitas, pelayanan di sana, dan juga nyampe di sini kayak Labuan Bajo kan sepi ya Kak.
1: Jadi
3: apa ya yang bisa aku lakuin selain kegiatannya kerja pulang kayak kupu-kupu gitu kan. Kayak kebetulan ada kenalan dengan Kak Eni, dikenalin dengan Kak Arni ya, join gitu supaya ada kesibukan dan memang kerinduan dari dalam diri gimana supaya bisa berdampak bagi orang lain Kak. Kayak iseng-iseng pernah searching sih Kak, kayak di sosmed, di data BPS itu kayak katanya sekitar 30% masyarakat di Labuan Bajo itu tingkat pendidikannya masih kurang Kak. SD gitu kan. Dan sekitar di bawah 10% itu yang baru kuliah, lulus kuliah. Jadi kayak itu kerinduan saya, gimana supaya bisa memotivasi adik-adik di Labuan Bajo juga bisa minat bacanya meningkat, juga termotivasi juga dengan berbaurnya kita gitu, mereka bisa mengikuti langkah kakak-kakaknya yang ada di Labuan Bajo gitu. Gitu sih Kak yang jadi motivasi saya.
1: Wah, ini luar biasa sekali. Tapi kalau dilihat memang kalau kita berbicara soal anak-anak zaman sekarang kan mereka mainnya di sosial media, handphone ya, kita tidak bisa pungkiri itu begitu. Tantangan terbesar dari teman-teman Rotary Club ini seperti apa menghadapi mungkin adik-adik sekolah yang mungkin masih fokusnya lebih kayak mungkin di depan mereka bilang oh iya tapi di belakangnya tidak terwujud begitu.
3: Ya dengan memberi contoh dari diri sendiri sih Kak. Jadi kayak kita membiasakan diri untuk memberikan contoh di sosial media juga, kayak dampak buruk dari kebanyakan main HP dan juga dengan men-share juga informasi kayak kegiatan sosial kita. Jadi kayak mereka juga lebih termotivasi. Apalagi anak-anak di Labuan Bajo kayaknya mungkin di kota sih Kak, tapi kalau yang di daerah desa jarang sih kalau yang terkontaminasi dengan sosial media gitu. Tapi lebih ke itu sih Kak, meningkatkan minat baca mereka gitu sih.
1: Ini program-program apa saja yang pernah dijalankan teman-teman dari Rotary Club sendiri?
2: Kalau kita kilas balik sih beberapa aksi sosial yang sudah kita lakukan dari literasi itu yang paling sering
3: ya.
2: Paling pertama itu memang kita literasi sudah di beberapa tempat, ada di taman baca sama beberapa sekolah ya, seperti yang kita bilang tadi di beberapa sekolah itu kita harus identifikasi dulu sebelum kita kesana. Lalu berikutnya itu kita bersih-bersih ya, bersih-bersih tempat ibadah, Kak. Kita bersih-bersih di pura ya, pura. Lalu kita ada waktu itu kita beach cleaning juga, beach cleaning. Itu semua memang kita tidak lepas dari kita identifikasi dulu. Apa sih memang yang menjadi isu atau tantangan sosial bulan ini seperti itu. Nah, dengan kita melihat identifikasi, kita langsung gerak cepat seperti itu.
3: Juga ada penanaman pohon, penanaman pohon di hutan lindung pohon,
2: ya, hutan Kota Labuan Bajo seperti itu. Itu juga kita berkolaborasi sama Dinas Lingkungan Hidup kemarin seperti itu. Jadi kita minta perizinan ke sana juga, kita minta bantuan juga. Terus waktu itu kita libatkan dengan itu Ikatan Housekeeper se-NTT, seperti itu. Jadi mereka juga ikut bantu,
1: ikut terlibat di situ. Nah, ini tantangan terbesar tadi kan sempat disampaikan juga kalau yang ikut itu ada relawan dari anak-anak muda, bahkan anak-anak kampus sendiri begitu. Kalau dari Kak Arni ataupun Kak Rian sendiri melihat sebenarnya tantangan terbesar apa yang Kak Arni dan Kak Rian rasakan ketika mengajak anak muda untuk ayo kita sama-sama melakukan aksi sosial?
3: Kayak ini sih Kak, membangun kesadaran diri bahwa kita bukan dalam kegiatan sosial ini bukan hanya sekedar membantu ataupun rela memberikan dengan cuma-cuma bantuan gitu, tapi kayak membangun kesadaran bahwa di sini juga kita bisa belajar dan mungkin stigma masyarakat ataupun teman-teman muda di luar sana kita dalam kegiatan sosial itu membutuhkan banyak biaya ataupun memakan banyak waktu, padahal tidak. Kalau di Rotary sendiri itu kan semuanya pekerja ya Kak, kita anggotanya. Jadi kita itu spend waktu untuk kegiatan itu di hari Sabtu kalau enggak Minggu ya Kak.
1: Kita tidak mengganggu hari kerja begitu ya.
2: Kita cocokkan waktu semua tim, semua Rotary, Rotarian namanya.
1: Oh, ada namanya itu juga.
2: Namanya Rotarian. Kalau anggota Rotarian, tuh disebut Rotarian sebutannya. Rotarian.
1: Oke.
2: Kayak ini nih Rotarian, Rotarian Rian. Kita panggilnya gitu.
1: Bisa. Oke, itu memang ada nama panggilan juga ternyata ya. Jadi tidak semata-mata kayak panggil nama, ada nama ininya ya.
3: Sebutan.
1: Ada nama sebutan, nama jabatannya. Oke. Nah, ini dari Rotary Club sendiri ini melihat atau cara membangun kolaborasi-kolaborasi dengan komunitas-komunitas luar itu seperti apa?
2: Kita lebih ke ini ya, saling percaya ya. Saling percaya, kita mengesampingkan kepentingan-kepentingan dari kita pribadi seperti itu. Kita mengesampingkan itu, kita bangun kepercayaan dan kita komit bahwa isu-isu sosial yang kita angkat itu harus berdampak seperti itu. Jadi intinya kita saling saling komit untuk lakukan seperti itu sih. Kayak kemarin yang kita lakukan kegiatan terakhir itu yang kita bagi-bagi jamban Kak di Papagarang, itu kita memang libatkan berbagai macam pihak pemerintahan seperti Dinkes sama Dinsos seperti itu. Karena kan dari tim Dinsos juga mereka untuk mengidentifikasikan apakah ini layak tidak sebagai penerima. Lalu dari Dinkes sendiri itu memang mereka bantunya kemarin untuk penyuluhan ya. Kita memang gandeng supaya dari tim-tim teman-teman dari Dinkes itu bantu untuk penyuluhan seperti itu. Supaya si penerima sasaran ini tidak semerta-merta mereka hanya menerima manfaat, tapi mereka juga bisa mendengarkan penyuluhan dari
1: Dinas
2: Kesehatan seperti itu.
3: Sama mungkin menambahkan Kak kayak komunikasi terbuka ya.
2: Iya.
3: Biar kita ada keterbukaan di antara kolaborasi ini Kak. Jadi enggak ada yang ditutup-tutupi.
2: Betul.
3: Jumlah bantuannya berapa itu kita sampaikan, penerimanya juga gitu.
1: Saling terbuka begitu ya, saling jujur. Ya karena kalau kita berbicara soal kolaborasi ini kan ada semua instansi atau semua komunitas kan pasti punya kepentingan pribadi ya.
2: Betul.
1: Kepentingan masing-masing kan. Takutnya nanti menjadi satu hal kayak saya bantu dia tapi saya tidak dapat apa-apa nih.
2: Iya.
1: Feedbacknya tidak dapat nih. Mereka lebih naik nih daripada kita nih. Karena kita bicara soal kolaborasi. Kan, agak susahnya di situ mungkin ya. Betul. Pernah tidak ada kejadian-kejadian yang seperti itu?
2: Sejauh ini aman sih. Aman ini positif semuanya.
1: Oke. Ada tidak cerita-cerita menarik dari selama perjalanan melakukan aksi sosial, mungkin cerita-cerita yang belum pernah, bahkan tidak akan pernah terlupakan waktu melakukan aksi sosial ya.
2: Paling pada saat kita melakukan hal sederhana sih Kak sebenarnya, pada saat kita melakukan literasi itu kita melihat dari hal kecil seperti anak-anak itu pada saat mereka menyambut kita. Kita menerima buku saat kita bagikan seperti seperti melihat secerca harapan seperti itu bahwa tepat sasaran memang. Jadi kalau kita lakukan literasi sebenarnya itu Kak, kita kita temani mereka membaca dari awal tiap-tiap bab tiap-tiap bab itu memang kita temani mereka, setiap kata atau setiap cerita yang ada tiap bab itu kita dampingi mereka, seperti itu. Jadi mereka juga, walaupun kita lakukan 1-2 jam pun, mereka sangat antusias untuk anak-anak ini. Dan kita sasarannya memang di kelas 1-2-3 ya, 1-2-3 seperti kemarin.
3: Kita nge-games bareng
2: ya, kita nge-games bareng juga. Jadi kita buat sebisa mungkin supaya agenda literasi ini seseru mungkin. Anak-anak juga tidak boring. Supaya apa yang kita sampaikan juga terserap dengan baik sama anak-anak ini. Seperti itu.
1: Kalau dari Karni mungkin ada cerita...
3: Dari saya itu kayak pengalaman di Papagarang kemarin, gimana bisa berbaur dengan masyarakat, apalagi saya dari luar kan Kak, kayak melihat langsung gimana kondisi di sana itu dan langsung berkomunikasi, kayak oh ternyata lebih bersyukur sih Kak, jadi kayak tersentuh gitu kan. Ternyata di daerah kita masih ada masyarakat yang masih membutuhkan bantuan kita gitu.
2: Betul.
3: Lebih tersentuh dan juga pas kegiatan penanaman pohon itu juga seru sih menurut saya, karena
2: kita kolaborasi juga.
3: Kolaborasi dan juga bisa berdampak bagi lingkungan di Labuan Bajo.
1: Oke, ini luar biasa sekali ceritanya, menarik-menarik sekali ya. Karena memang kalau kita berbicara soal aksi sosial memang bisa menyentuh masyarakat di tempat yang kita

0: Jadi kita sih harapannya kedepannya dengan kita lakukan aksi sosial tiap bulannya itu semakin banyak, semakin banyak apa namanya, semakin banyak instansi-instansi ataupun mungkin ya komunitas-komunitas luar sana selain Rotary yang ikut terlibat dan terjun seperti itu. Kita sih berharap dengan tiap bulan kita melakukan agenda tuh Rotary dalam arti Rotary itu semakin di apa ya, dilihat seperti itu ya, dilihat, disorot seperti itu, karena kan memang ini betul-betul kita organisasi non profit ya, yang tidak menguntungkan seperti itu. Jadi kita memang tulus melakukan seperti itu. Mungkin mungkin bantuan kita cuma sementara seperti itu, tapi kita berharapnya jangka manfaatnya itu diterima sama masyarakat sekitar itu dalam jangka yang
1: jangka panjang
0: gitu. Seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau dilihat tadi kan sempat disampaikan kalau memang ini Rotary Club sendiri ini adalah salah satu kolektif yang mungkin non profit begitu ya. Bagaimana caranya Kak Arni ataupun Kak Rian meyakinkan generasi muda untuk ayo terlibat dengan kita melakukan aksi sosial? Bagaimana caranya dari Kak Arni ataupun Kak Rian untuk mengajak ini anak-anak muda untuk ayo kita sama-sama kita melakukan aksi sosial begitu. Tanpa tidak dapat sesuatu begitu.
2: Ya, dengan meyakinkan diri bahwa hal baik yang kita lakukan sekarang itu bisa menular ke orang lain, Kak. Jadi hal sekecil kita ikut terlibat dalam kegiatan membaca bersama ataupun membersihkan lingkungan itu juga udah mencontohkan hal-hal baik di tengah masyarakat. Jadi itu sih yang membuat komitmennya supaya kita juga bisa bertumbuh bersama di komunitas ini gitu-gitu.
1: Kalau bagaimana caranya menjaga semangatnya mereka tetap bertahan untuk melakukan aksi sosial terus menerus, karena kalau kita mengajak kan mungkin tadi meyakinkan. Kalau untuk menjaga kan
0: untuk konsisten
1: untuk konsistennya mereka seperti apa dari teman-teman Rotary Club sendiri?
0: Simple sih, dengan kita melakukan tiap bulan seperti itu dengan hal-hal seperti jadi
1: konsisten
0: lebih ke konsisten konsisten jadi nyata tiap bulan tuh karena kan kalau misalnya kita buatnya tunggu mood tunggu yang lain tunggu semua pasukannya lengkap ya, itu kayaknya susah seperti itu. Jadi kita memang sudah tanamkan nilai-nilai Rotary bahwa kita harus komit seperti itu tiap bulan kita harus melakukan seperti itu. Jadi sudah tertanam bahwa setiap bulan kita harus bermanfaat dan melakukan aksi besar untuk melawan isu-isu sosial seperti itu.
1: Oke. Rian mungkin ada tambahan?
2: Dan saling menghargai sih Kak, karena di keanggotaan Rotary ini kan kita dari berbagai latar belakang, ras dan budaya. Jadi kayak lebih ke versi satu sama lain, saling memotivasi. Betul. Kita sini bareng-bareng dan kebetulan kita nggak pernah ada yang kejadian yang kayak apa ya Kak, yang nggak mengenakkan lah terjadi. Betul. Puji Tuhan sampai sekarang.
0: Seru
2: banget.
1: Masih seru-seru gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada masyarakat atau generasi muda di Labuan Bajo yang ingin terlibat menjadi anggota Rotary Club, nah, itu seperti apa prosesnya? Apakah harus mengikuti ujian dulu?
0: Wawancara dulu. Simple sih Kak, kita selalu terbuka. Kita selalu terbuka dengan banyaknya pihak yang ikut bergabung itu sangat dikatakan meringankan beban kita ya seperti itu, karena kita juga tidak hanya membutuhkan apa ya, bukan hanya diukur dengan tenaga, dana ataupun apa, yang penting dari niatnya dia,
1: niat
0: seseorang, tulusnya dia, ketulusan hatinya mau ikut berperan seperti itu.
2: Karena kalau dia udah mau join aja itu udah suatu kesenangan dan kita
1: jadi memang
2: terima kasih banget gitu Kak.
1: Dari Rotary Club memang sendiri terbuka untuk siapapun itu,
0: terbuka,
1: yang ingin
0: sangat
1: bergabung
0: terbuka untuk berbagai macam kalangan profesi, berbagai macam umur pun juga, usia pun boleh, seperti itu boleh.
1: Bisa disampaikan juga untuk harapan dari teman-teman Rotary Club kedepannya untuk masyarakat ataupun anak-anak muda generasi di Labuan Bajo seperti apa?
0: Pesan kali ya.
1: Boleh.
2: Mungkin Kak Arni.
0: Pesan, kalau untuk pesan untuk generasi muda ya khususnya di Labuan Bajo, jangan menunggu

0: punya SDM yang banyak untuk menjadi hebat seperti okay. itu. Ayo kita sama-sama mulai peka dengan lingkungan sekitar kita seperti itu.
1: Kak Rian mungkin ada mau tambahan?
2: Oh iya,
1: kata-kata mutiaranya mungkin.
2: hal-hal besar mungkin dimulai dari hal-hal kecil. Betul. Nah, kita semua

0: mungkin nggak punya dana untuk bangun sekolah, yeah, kayak membantu pendidikan gitu, tapi itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri dengan bergabung di kegiatan sosial gitu, dengan belajar dengan banyak anak-anak gitu, kita sudah sebagai sekolah dimulai dari diri kita sendiri itu.
1: Oke, okay. Ini luar biasa sekali. Jadi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin ikut menjadi manusia yang manusia begitu ya, Anda bisa langsung ya, Anda bisa langsung bergabung mungkin dengan teman-teman Rotary Club. Tadi sudah disampaikan juga kalau mereka terbuka dengan siapapun itu. Betul. Langsung di kontaknya kemana?
2: Kontaknya ada di Instagram.
1: Yeah. Oke, okay, ada di Instagramnya.
2: Instagram kita Rotary Club of Labuan Bajo.
1: Oke. Okay. Yeah. Oke, okay. Jadi untuk Anda dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin mungkin kalau misalnya mereka Anda dimanapun Anda berada ini mereka melihat sampah di jalan begitu, kalau kalian mengangkatnya dengan sendiri mungkin merasa kayak ih, kenapa saya sendirian begitu ya?
2: Betul.
1: Bisa langsung bergabung dengan teman-teman Rotary Club karena mereka banyak sekali agenda-agenda yang tadi sempat disampaikan tiap bulan mereka pasti ada.
2: Ya, pasti ada. Agustus pasti ada, tapi hanya kita belum meeting ya. Kita biasanya ada meeting juga, meeting mingguan seperti itu terkait aksi yang akan kita lakukan kedepannya seperti apa.
1: Oke, okay. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak buat Karni, Kak Rian sudah mampir di RRI Labuan Bajo ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi juga dan juga menjadi motivasi juga untuk anak-anak muda di Labuan Bajo, bahkan mungkin di Manggarai begitu ya, untuk mungkin nanti kedepannya akan ada rotari-rotari ya, lainnya rotari seperti itu, regenerasi, pergenerasi mungkin ya. Kalau ini mungkin dari generasi pertama, nanti muncul generasi kedua, generasi ketiga dan seterusnya begitu. Oke, baik, terima kasih banyak buat Karni, Kak Rian. Saya Gung Sene pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cafe Labuan Bajo. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada. Masih bersama saya Yulin Amulya, dan kini kami kembali hadir menemani malam Anda dengan menghadirkan program Ruang Rindu ya, yang kami jadwalkan setiap hari ya, dan setiap malam pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, malam ini kita akan kembali menghidupkan kenangan lama melalui lagu-lagu pop Indonesia era tahun 80-an hingga tahun 90-an. Lagu-lagu yang mungkin pernah menemani masa sekolah, masa muda, hingga kisah cinta pertama Anda begitu ya, yang mungkin masih tersimpan manis dalam ingatan. Nah pendengar, bagi Anda yang malam ini sedang merindukan masa-masa sekolah, merindukan sahabat lama, atau bahkan sedang mengenang seseorang yang pernah mengisi hati Anda ya, silakan bergabung bersama kami dalam program acara Ruang Rindu. Karena terkadang pendengar, yang sudah berlalu memang tidak bisa kembali ya, tetapi kenangannya bisa kita hidupkan kembali lewat sebuah lagu. Dan untuk Anda yang sedang merindukan seseorang, ingat ya pendengar, kalau rindu itu bisa dikirim lewat angin. Ya mungkin malam ini anginnya sudah kehabisan tenaga ya, karena terlalu banyak membawa pesan rindu dari Anda. Oke, untuk Anda yang mungkin malam ini masih terjaga, Anda bisa bergabung bersama kami dalam program acara Ruang Rindu, baik melalui terestrial di streaming kami rri.co.id, melalui RRI Digital juga ya. Dan juga untuk Anda yang ingin merequest lagu, mengirim salam, Anda bisa langsung kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Nah pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita malam ini, kami akan menghadirkan salah satu lagu spesial ya, dari Iwan Fals yang berjudul Yang Terlupakan. Selamat menikmati.

Pendengar, itulah lagu awal perjumpaan kita di program acara Ruang Rindu kita malam ini ya. Lagu dari Iwan Fals yang berjudul Yang Terlupakan. Nah, pendengar, lagu ini yang mengingatkan kita bahwa ada kenangan dan juga seseorang yang mungkin sudah lama tidak kita jumpai tetapi masih tersimpan di sudut hati ya. Nah, pendengar, siapa nih yang malam ini tiba-tiba teringat seseorang yang telah mendengarkan setelah mendengarkan lagu ini begitu ya. Jangan-jangan ada yang sedang merindukan mantan tetapi gengsi ya untuk menghubungi. Dan pendengar, ingat ya, walaupun serindu apapun, jangan pernah untuk menghubungi masa lalu. Dan ingat pendengar, terkadang yang terlupakan bukanlah orangnya, melainkan kenangan yang perlahan kita simpan dalam diam. Oke pendengar, untuk Anda yang malam ini masih terjaga ataupun masih beraktivitas, silakan Anda bergabung bersama kami ya. Siapa tahu kenangan Anda bisa Anda hidupkan lagi melalui lagu-lagu yang akan kami hadirkan malam ini. Lagu era tahun 80-an, tahun 90-an. Dan juga pendengar, lagu berikutnya yang akan kami putarkan untuk Anda yaitu lagu dari Kat Plus ya, yaitu Rumah Kita.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau, disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting, besok kita holiday.
1: Yuhuu!

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Mendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo di mana saja Anda berada, baru saja kita mendengarkan lagu dari Bruri Marantika ya, yang berjudul Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Nah, mendengar lagu ini mengingatkan kita betapa pentingnya kejujuran dan juga keterbukaan dalam sebuah hubungan. Sebab mendengar cinta yang tulus bukan hanya tentang saling menyayangi begitu ya, tetapi juga tentang kepercayaan yang harus dijaga. Nah, mendengar katanya kalau sudah cinta jangan ada dusta. Nah, kalau sudah rindu jangan cuma dipendam, apalagi kalau dirindukan ternyata sedang menunggu kabar dari kita begitu ya. Dan mendengar sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita di program acara Ruang Rindu malam ini ya. Ada Diana dari Wai Kesambi. Oke, langsung saja kita baca pesan dari Kak Diana ya. Selamat malam kakak penyiar, saya Diana dari Wai Kesambi. Dan saya ingin merequest lagu dari Christine Panjaitan yang berjudul Katakan Sejujurnya. Dan salamnya untuk pasangan saya yang sekarang lagi bingung ya. Dan terima kasih untuk Kak Diana yang sudah bergabung bersama kami di program acara Ruang Rindu malam ini ya. Terima kasih sudah merequest lagu dan mengirim salam. Dan juga salamnya sudah mengudara, otomatis sudah tersampaikan ya. Dan juga untuk Anda yang mungkin malam ini masih terjaga mendengar, yang masih beraktivitas ataupun masih bersantai-santai bersama keluarga ataupun teman-teman ya, Anda bisa merequest lagu ataupun mengirim-ngirim salam untuk orang-orang favorit Anda ya, pacar, sahabat ataupun orang tua misalnya. Silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

Sobat RRI, tahukah Anda, dalam budaya Sunda, harimau bukan sekedar hewan buas. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga alam, bahkan lambang kewibawaan raja. Jejaknya bisa kita temukan dalam cerita rakyat, nama tempat, hingga simbol kekuasaan masa lalu. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Pajajaran dan hubungan sakralnya dengan harimau. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkembang sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kuat, dan memiliki tatanan hukum serta budaya yang dihormati rakyatnya. Dalam kepercayaan Sunda masa itu, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam dan dunia spiritual. Sobat RRI, disinilah peran harimau menjadi sangat penting. Dalam budaya Sunda kuno, harimau atau maung dipandang sebagai makhluk sakral. Harimau dipercaya sebagai penjaga hutan, simbol kekuatan alam, dan perwujudan keberanian. Bukan hewan yang harus ditakuti semata, melainkan dihormati. Masyarakat Sunda bahkan menghindari menyebut kata harimau secara langsung. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menyebutnya dengan istilah halus seperti simaung atau inggis. Harimau dipercaya memiliki hubungan erat dengan dunia roh dan leluhur, serta menjadi penjaga wilayah alam Sunda. Nama Prabu Siliwangi sangat lekat dengan simbol harimau. Dalam cerita rakyat dan pantun Sunda, Prabu Siliwangi digambarkan memiliki kesaktian tinggi dan hubungan spiritual dengan alam. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah kisah Prabu Siliwangi yang moksa dan dipercaya menjelma menjadi harimau penjaga hutan. Mitos ini bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol bahwa sang raja menyatu dengan alam dan terus menjaga tanah Sunda meski kerajaan telah runtuh. Dari sinilah harimau menjadi lambang kewibawaan raja, keberanian, dan kepemimpinan sejati dalam budaya Sunda. Jejak simbol harimau masih terasa hingga hari ini. Kita bisa menemukannya dalam nama tempat seperti Luweng Sancang, cerita pantun, seni ukir, hingga simbol kesenian dan bela diri Sunda. Dalam filosofi Sunda, pemimpin ideal harus memiliki sifat maung, tegas, berani, melindungi, namun tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai ini diwariskan lintas generasi, bukan sebagai kekerasan, tetapi sebagai ajaran tentang keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Sobat RRI, kisah Kerajaan Pajajaran dan simbol harimau mengajarkan kita bahwa budaya Nusantara menyimpan filosofi yang dalam dan penuh makna. Harimau bukan sekadar legenda, melainkan simbol hubungan manusia, pemimpin, dan alam yang harus dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: ke sekolah murah, uang jajan pas.
1: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat, dan dari sinilah budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain lasem. Motif batik lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Krijakan, sata swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas lasem. Produk batik lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pradua Fil, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amulia. Dan pendengar, tak terasa kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu malam ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan kami, baik melalui terestrial, baik melalui maupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan semoga semua lagu-lagu yang telah kami hadirkan untuk Anda malam ini bisa menghibur Anda dan juga bisa menghidupkan kembali kenangan-kenangan lama gitu ya. Dan juga terima kasih untuk Anda ya juga yang berpartisipasi bersama kami di program acara Ruang Rindu ya. Malam ini terima kasih untuk Anda yang telah mengirimkan salam ataupun merequest lagu ya. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami masih hadirkan program acara musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat, ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol ena, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng, camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon, camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
10: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini untuk edisi Selasa 29 September 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda, dan kami akan hadirkan informasi terkait seputar kesehatan ke ruang dengar Anda ya, yaitu ritme hidup tinggi perbesar risiko burnout begitu ya. Dan mendengar, burnout pada pekerja tidak hanya berkaitan dengan beban pekerjaan, tetapi juga dapat dipengaruhi perjalanan menuju tempat kerja dan ritme kehidupan sehari-hari. Psikolog Analisa Widiningrum mengatakan waktu yang dihabiskan untuk bekerja dan perjalanan dapat mengurangi ruang seseorang untuk beristirahat, membangun relasi keluarga, serta mengembangkan diri. Jadi menurutnya perjalanan panjang, kemacetan, dan juga aktivitas yang padat dapat menjadi sumber kelelahan apabila berlangsung secara terus-menerus. Dan kondisi tersebut kemudian dapat memengaruhi energi seseorang ketika menjalankan peran lainnya. Analisa membandingkan pengalaman hidupnya ketika berada di Inggris, dan ia menyebut pengaturan waktu dan juga perjalanan yang lebih dapat diprediksi membuat dirinya memiliki ruang untuk menjalani berbagai peran secara lebih seimbang. Ia mengatakan keseimbangan hidup tidak perlu ataupun tidak selalu berarti membagi waktu secara sama rata. Keseimbangan juga berkaitan dengan kemampuan mengelola waktu dan juga energi sesuai kebutuhan dalam setiap peran. Analisa mengajak masyarakat untuk lebih mindful atau sadar terhadap aktivitas yang sedang dijalani. Selain individu, ia menilai pendekatan psikologi juga penting diterapkan di lingkungan organisasi dan juga tempat kerja ya. Dan langkah tersebut dapat membantu membangun lingkungan kerja yang lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset di Bukit Amelia atau

Bajo juga menyimpan kekayaan budaya, masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia.
1: Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami masih hadirkan program informasi seputar kesehatan ya, yaitu terkait kesadaran diri bantu hadapi tekanan hidup. Nah pendengar, psikolog Analisa Widya Ningrum mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran diri dalam menghadapi tekanan dan juga tuntutan hidup. Kesadaran diri dinilai sangat penting untuk membantu seseorang memahami kondisi dirinya. Menurut Analisa, seseorang perlu mengenali emosi yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Emosi tersebut meliputi rasa lelah, marah, takut, cemas, maupun rasa bersalah. Analisa menjelaskan emosi yang terus ditekan saat membuat seseorang merasa tidak nyaman. Kondisi tersebut juga dapat membuat seseorang lebih mudah tersulut dalam menghadapi persoalan. Karena itu, mengenali emosi menjadi langkah penting dalam menjaga kondisi diri. Menurut Analisa, emosi juga perlu diungkapkan melalui cara yang sehat. Dan Analisa mengatakan, seseorang psikolog tetap merupakan manusia yang dapat mengalami berbagai tekanan. Psikolog juga dapat merasakan stres, rasa bersalah, dan juga emosi lainnya. Menurutnya, seorang profesional tetap membutuhkan ruang untuk mengakui kondisi dirinya. Mengakui sedang tidak baik-baik saja bukan berarti menunjukkan kelemahan, begitu ya. Kesadaran tersebut justru dapat membantu seseorang dalam memahami kebutuhan dirinya. Dari pemahaman tersebut, seseorang dapat menentukan langkah berikutnya secara lebih tepat. Analisa juga menilai dukungan orang-orang terdekat penting dalam menghadapi berbagai persoalan. Namun, seseorang tetap perlu mengambil peran aktif dalam proses perubahan dirinya. Dan ia juga mengingatkan masyarakat di mana saja berada agar tidak hanya mengejar validasi dari orang lain. Mengenali diri dapat membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih autentik. Dan menurut analisa, kehidupan yang autentik membantu seseorang begitu ya dalam menemukan kembali arah hidupnya. Nah, kesadaran diri menjadi bagian penting untuk menjalani kehidupan secara lebih sehat dan juga lebih bermakna. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern? Atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen

0: Prakratagama karya Empu Prapanca, catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja. Temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan. Dari ketiga sumber ini, negara Kretagama menjadi rujukan yang paling detail. Kitab ini menyebut daftar daerah yang dianggap berada di bawah Majapahit. Tapi, apakah itu berarti wilayah yang dikuasai secara penuh? Atau sekedar berada dalam jaringan hubungan politik? Menurut negara Kretagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan hingga Singapura, Semenanjung Malaya, dan sebagian Filipina. Sekilas, daftar ini tampak seperti Indonesia plus Malaysia plus Singapura di masa kini. Namun perlu diingat, sebagian wilayah bukan dikuasai secara langsung, melainkan berada dalam bentuk mandala atau sistem hubungan politik berbasis pengaruh, bukan kontrol penuh. Artinya, Majapahit memiliki jaringan kekuasaan regional yang luas, tetapi tidak semuanya dikelola seperti provinsi modern pada masa sekarang. Banyak daerah hanya memberikan upeti, menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi.
1: Jika kita memakai tafsir paling luas dari negara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Namun,

Pendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Selasa 29 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Ilena Mul dan operator studio Lydia Wanda dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan juga malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Radio Pelabuhan Bajo Merupakan Baik Bangsa. Dimancar luaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih yang masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Agung Sene, penyiar Anda, masih bisa menemani Anda dan menyapa Anda tentunya di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, Rabu 30 September 2026. Dan ya tentunya kita masih dalam rangkaian program-program menarik ya, dan juga untuk Anda rangkaian musik dan juga informasi-informasi aktual lainnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dimanapun Anda berada. Seperti biasa pendengar, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda, kami akan mengajak Anda mengikuti program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Mutiara Pagi dari agama Hindu ya. Nanti akan kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Dan juga setelah Mutiara Pagi nanti kita akan lanjutkan dengan Warta Berita Daerah. Masih bersama dengan Pro 1 RRI ND pendengar, dan juga setelah itu kita akan update juga peristiwa penting untuk edisi pagi hari ini. Dan juga info cuaca untuk edisi pagi hari ini untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya pendengar. Setelah itu tepat pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan hadirkan musik dan informasi untuk menemani pagi hari Anda begitu. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Siaran ini Anda bisa dengarkan melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami pendengar di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya, yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada, ya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Mutiara Pagi dari agama Hindu pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.
1: Yang selalu berusaha untuk mencapai tujuan dengan menunjukkan eksistensi dirinya agar selalu diakui oleh manusia lainnya. Tetapi banyak manusia yang salah mengambil jalan dalam mencapai tujuan tersebut. Pasalnya, di zaman sekarang ini, banyak manusia yang melupakan kemanusiaan. Mereka tega menjatuhkan, melukai, bahkan merendahkan manusia lainnya. Umat Sedharma yang berbahagia, setiap orang, tidak terkecuali siapapun Anda, tentu berhak menikmati kehidupan yang baik di atas dunia ini. Mempunyai rumah yang besar, dengan perabotan yang begitu mewah, merupakan idaman setiap orang. Setiap kepala keluarga wajar-wajar saja memperjuangkan hidupnya agar mampu memperoleh pangkat yang tinggi dari tempat kerjanya, mendapatkan gaji yang besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, mampu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya pada perguruan tinggi yang terkenal dan sebagainya. Hanya jalan. Dan jangan dilupakan bahwa apa yang hendak diperoleh tidak melupakan Dharma. Dharma dapat diartikan sebagai aturan-aturan, ketentuan-ketentuan ataupun kebenaran. Dharma dapat juga diartikan sebagai suatu kebajikan yang diwajibkan bagi setiap agama. Dharma pula dapat diartikan sebagai berikut, yaitu sebagai bentuk kewajiban bagi kita, yaitu kebenaran, hukum, suatu undang-undang, keadilan, tata cara, tugas, kewajiban, kebajikan, moralitas, pengabdian, ketaatan, kesabaran, kesetiaan, ketabahan, kemantapan, ketegaran, dan sebagainya. Umat Sedharma yang berbahagia, pemenuhan hawa nafsu atau kama, perolehan harta benda atau arta yang didapatkan dengan melanggar Dharma tentu akan menimbulkan bencana dan pada akhirnya akan mencelakakan orang itu sendiri. Kepuasan panca indria hendaknya dibarengi dengan kepuasan batinia. Sesuatu yang diperoleh dengan adharma akan mengusik batinia Anda. Bisa saja Anda memperoleh sesuatu rumah, mobil, dan benda-benda di dunia lainnya dengan cara yang curang, yaitu tidak berdasarkan kebenaran dan tidak diketahui oleh orang-orang lain. Namun, hati nurani Anda akan selalu terusik. Hati nurani tidak bisa dibohongi seperti membohongi orang lain. Karena itu, kesalahan ataupun kebodohan dan kebohongan, kecurangan itu akan membuat kita, akan membuat hidup Anda semakin menderita. Dengan demikian, bisa saja Anda kelihatannya hidup mewah, bahagia, tetapi sesungguhnya Anda menderita. Bila hal ini terjadi, maka hidup bahagia lahir dan batin tidak tercapai. Karena itu, cari dan kerjakanlah hidup bahagia itu selalu di jalan Dharma. Bila hal itu yang Anda kerjakan, maka Anda pasti dan yakin akan mendapatkan kesejahteraan hidup dan kebahagiaan hidup yang sesuai dengan tujuan agama Hindu, yaitu kebahagiaan lahir dan batin. Untuk pematangan secara pribadi dan dapat meningkatkan pendekatan spiritual, saya akan membacakan satu sloka yang sangat memiliki makna dalam kehidupan ini, yang berbunyi, harta kekayaan bersama Anda hanya sampai di rumah. Sahabat dan keluarga tercinta menyertai hanya sampai di pemakaman. Hanya baik dan buruk perbuatan itu yang akan menemani roh Anda bagaikan bayangan. Umat Sedharma yang berbahagia, sloka ini bermakna bahwa apapun yang Anda cintai, baik istri, suami, anak dan keluarga, juga benda-benda di dunia seperti halnya rumah, mobil, sawah, uang dan sebagainya, tidak ada satupun yang akan mengikuti jalan Anda ke alam rohaniah setelah Anda meninggal nanti. Yang paling setia mengikuti roh Anda adalah karma baik ataupun yang tidak baik. Bahkan benda-benda dunia itu akan menjadi gandulan dalam pendakian spiritual Anda, sekiranya Anda tidak mampu terpisah dengan damai. Umat Sedharma yang berbahagia, hal ini disebabkan karena kematangan pribadi dan juga peningkatan pendakian spiritual sangat diperlukan dalam menghadapi hidup ini. Selain itu, investasi rohani lebih penting artinya daripada kekayaan material itu. Karena itu, perbuatan ataupun karma yang dilaksanakan hendaknya selalu sesuai dengan dharma dan tidak menyimpang dengan hati nurani. Hati nurani selalu memberi inspirasi tentang kebenaran dan cinta kasih yang murni. Dengan mengambil keputusan yang sejalan dengan hati nurani akan memberikan kepuasan batin yang sesungguhnya, karena menjadi tujuan utama bagi setiap insan dan untuk mencapainya. Nah, kalau kepuasan batin itu sudah dicapai, setelah dapat memahami dan menghayati uraian tersebut, mudah-mudahan saja Anda mampu memposisikan kembali sejauh mana pentingnya arti uang, rumah, mobil, pangkat, kemasyhuran, dan sebagainya yang sangat asik diburu oleh setiap insan manusia. Anda harus sadar bagaimana cara untuk memperolehnya. Umat Hindu yang berbahagia, lalu untuk dapat menjalankan dharma itu dan tidak melukai ataupun menjatuhkan bahkan merendahkan orang lain, tentu kita harus berpegang teguh pada ajaran suci Weda. Kita tidak dapat lepas dari ajaran agama Hindu sendiri. Di dalam ajaran agama Hindu terdapat 4 tujuan hidup manusia. Hal ini disebut dengan Catur Purusa Arta, yang meliputi Dharma, yaitu kebenaran, arta kekayaan, kama keinginan, moksa adalah kelepasan dari karakter, dan juga kebebasan yang abadi di dunia ini dan di akhirat. Moksa merupakan tujuan utama dan tertinggi dalam Dharma Hindu. Dan inilah yang menjadi penopang dasar dalam mencapai tujuan yang lainnya. Akan tetapi, dalam realita di masyarakat yang kita temui, apakah seperti itu? Tentu jawabannya tidak. Seperti yang saya uraikan tadi, bahwa arta ataupun kekayaanlah dan kamalah yang menjadi tujuan yang digandrungi oleh sebagian besar umat manusia. Terbelenggunya umat manusia akan arta dan kama membuat manusia lupa dengan dharma yang sesungguhnya. Arta dan kama itu dicapai dengan jalan menjatuhkan orang lain, dengan jalan adharma. Umat sedharma yang berbahagia. Sejatinya dharma sangatlah penting sebagai dasar penumpang dalam mencapai tujuan hidup di dunia ini. Seperti halnya sudah dijelaskan dalam kitab Sarasamascaya yang berbunyi adalah, yang dimaksud dharma adalah jalan untuk pergi ke sorga, bagaikan perahu yang merupakan alat bagi pedagang untuk menyeberangi lautan. Umat sedharma yang berbahagia, sebab hanya sekali ketika kita hidup di zaman sekarang ini tanpa berpegang pada dharma, seperti halnya ketika kita menyeberangi sungai, ketika berada di tengah-tengah, tiba-tiba terjadi banjir bandang. Maka dari itu, mari kita selalu berpegang teguh pada dharma, agar dalam mencapai tujuan hidup ini, kita tidak merugikan makhluk lain. Umat sedharma yang berbahagia, dengan berpegang teguh pada dharma, dalam setiap langkah, kita akan selalu dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Hidup Sang Yang Widiwasa, dalam menjalani kehidupan ini. Ketika rasa keinginanmu itu untuk sukses jauh lebih besar dibandingkan rasa ketakutanmu untuk gagal, maka Anda tidak akan terkalahkan. Maka Anda, ada sebuah filosofi yang mengatakan manusia dapat dimatikan, tetapi manusia tidak dapat dikalahkan selama masih setia pada hatinya. Hati nurani adalah dharma itu sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, jika harta kama yang dikehendaki oleh seseorang, dharma juga harus didahulukan. Karena itu, dharma tidak boleh dilalaikan atau dihilangkan, sebab dharma itu melekat pada arta dan kama yang hendak dimiliki itu. Umat Hindu yang berbahagia, sekian yang bisa saya sampaikan dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu. Semoga wacana yang telah saya sampaikan tadi ada manfaatnya dalam kehidupan Anda yang selalu berpegang teguh pada ajaran dharma. Semoga Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan kita jalan yang baik sehingga kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan baik pula. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat.

Platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita baru saja dengarkan program acara Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini edisi Rabu 30 September 2026. Dan kini pendengar RRI, untuk Anda umat Katolik, kami ajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, melalui doa Angelus.

0: berpisah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 30 September 2026 dengan Sari Berita. Swasembada pangan berbasis sekolah siapkan generasi mandiri. Uskup Agung ND tabiskan 9 imam baru di ND. Bersama saya Lely Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita mulai berita pertama. Program swasembada pangan berbasis sekolah diarahkan untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan dan juga keterampilan bertani, sekaligus membangun kemandirian pangan sejak dini. Informasi ini selengkapnya disampaikan reporter RRI ND, Su Imam.
1: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Gadir Haji Ibrahim Dean, mengatakan program swasembada pangan berbasis sekolah menjadi salah satu upaya menyiapkan generasi muda yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Menurutnya, lingkungan sekolah dapat menjadi ruang edukasi sekaligus praktik bagi generasi muda untuk mengenal sektor pertanian sejak dini. Pengetahuan tersebut diharapkan

0: tidak berhenti pada pembelajaran di kelas, tetapi dapat diterapkan melalui kegiatan pertanian di lingkungan sekolah. Ia menjelaskan, pengenalan budidaya pangan kepada siswa penting dilakukan untuk membangun pemahaman tentang proses produksi pangan. Dengan demikian, siswa tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga memiliki keterampilan dasar dalam menghasilkan bahan pangan. Program berbasis sekolah tersebut juga diarahkan untuk menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap pertanian.
1: Ini yang kita latar belakangi, kita ingin bergerak bahwa sudah saatnya pertanian ini kelompok-kelompok milenial, karena suara pangan ini berkelanjutan. Suatu jalan kita berbasis sekolah. Jadi basis sekolah ini karena kita mau ajak anak SD, SMP, SMK, SMA di Kabupaten Ende ini untuk mereka itu peduli terhadap pertanian. Karena anak-anak sekarang itu sudah jauh dari pertanian. Oleh karena itu Dinas Pertanian bersama dengan Yayasan SPN itu, para jenderal ini, kita mencoba kembali untuk memberikan penjelasan kepada mereka bagaimana supaya pentingnya pertanian dari awal.
0: Gadir menilai sekolah memiliki posisi strategis dalam membangun kebiasaan dan keterampilan generasi muda. Melalui kegiatan yang terarah, siswa dapat belajar mengelola sumber daya yang tersedia dan memahami pentingnya menjaga keberlanjutan produksi pangan. Upaya tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang pertanian, sekaligus mampu mengambil peran dalam mendukung swasembada pangan di daerah.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD mentabiskan 9 diakon menjadi imam dalam perayaan Ekaristi Tabisan Imam di Gereja Santo Yosef Reina di Metz Maltapaga pada Selasa 29 September 2026. Perayaan tabisan dihadiri puluhan imam konselebran dari Keuskupan Agung ND maupun dari luar Keuskupan Agung ND. Nikolaus Makumeli selengkapnya melaporkan untuk Anda.
3: Kita bersuka cita hari ini, sebab dengan peristiwa tabisan seperti ini menjadi nyata bahwa Tuhan tidak pernah bosan memanggil orang-orangnya untuk mencari dan menemukan domba-domba yang hilang, yang lebih suka mencari jalan sendiri, atau yang boleh jadi merasa bosan dalam kawanan, atau yang karena kepahitan diperlakukan tidak adil, lalu mengambil cara dari kawanan.
4: Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD mentabiskan 9 diakon menjadi imam dalam perayaan Ekaristi Tabisan Imam di Gereja Santo Yosef Reina de Metz Maltapaga pada Selasa 29 September 2026. Perayaan tabisan dihadiri puluhan imam konselebran dari Keuskupan Agung ND maupun dari luar Keuskupan Agung ND. Perayaan tabisan dipimpin Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD sebagai konselebran utama. Ribuan umat, khususnya dari paroki Santo Yosef Reina de Metz Maltapaga, turut hadir bersama umat Katolik dari sejumlah paroki di Kota Ende dan wilayah lainnya. 9 diakon yang menerima tabisan imam terdiri atas 5 orang dari Keuskupan Agung Ende dan 4 orang dari Kongregasi OCD, yakni Ordo Karmel Tak Berkasut. Tabisan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan panggilan dan pelayanan mereka di tengah umat. Keempat calon imam dari Kongregasi OCD, Diakon Ferdianus Son OCD, Diakon Sylvester Deu OCD, Diak Fortunatus Nikolaus Lakus OCD, dan Diakon Januarius Mere OCD. Sementara 5 lainnya, yakni Diakon Cornelius Arvan Guru, Diakon Andreas Johannes Lakogao, Diakon Hyacinthus Godouga, Diakon Zakarius Gusti Jata, dan Diakon Adelbertus Pontius Dae. Dalam pesannya, Monsinyur Paulus Budi Kleden mengingatkan para imam baru agar menghadirkan pelayanan yang mampu memberi hiburan dan membangkitkan semangat umat dalam menata kembali kehidupan.
3: Kita bersuka cita hari ini, sebab dengan peristiwa tabisan seperti ini menjadi nyata bahwa Tuhan tidak pernah bosan memanggil orang-orangnya untuk mencari dan menemukan domba-domba yang hilang, yang lebih suka mencari jalan sendiri, atau yang boleh jadi merasa bosan dalam kawanan, atau yang karena kepahitan diperlakukan tidak adil, lalu mengambil cara dari kawanan.
4: Uskup Agung Ende juga mengajak para imam baru untuk tidak mengambil jarak dari realitas kehidupan umat yang mereka layani. Kehadiran imam di tengah umat diharapkan mampu menjadi sumber penguatan ketika umat menghadapi berbagai persoalan dan kehidupan. ketidakpastian kehidupan. Kesembilan imam baru tersebut selanjutnya akan menjalankan tugas pelayanan di Keuskupan Agung Ende maupun di luar wilayah Keuskupan Agung Ende sesuai dengan penugasan masing-masing. Tabisan ini sekaligus menjadi momentum bagi umat untuk mendukung perjalanan pelayanan para imam baru dalam kehidupan gereja dan masyarakat. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Ende meminta seluruh camat tetap berada di wilayah tugas masing-masing, terutama dalam kondisi tanggap darurat dan juga pasca bencana. Kehadiran camat dinilai penting untuk memimpin penanganan dampak bencana sekaligus memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan. Berikut Rovinus Wula melaporkan untuk Anda.
5: Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Gabriel Dalam menyampaikan hal tersebut seusai rapat koordinasi penanganan bencana di Aula Garuda Kantor Bupati Ende. Rapat tersebut dihadiri para camat, lurah, dan kepala desa untuk membahas langkah penanganan bencana di wilayah masing-masing. Gabriel mengatakan, camat merupakan perpanjangan tangan bupati dan wakil bupati di tingkat kecamatan, karena itu camat dituntut hadir secara langsung agar mengetahui kondisi serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah tugasnya. Menurut Gabriel, kehadiran camat di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam koordinasi penanganan bencana. Dengan berada di wilayah tugas, camat dapat lebih cepat menerima laporan, mengkoordinasikan kebutuhan warga, dan menyampaikan perkembangan kepada pemerintah kabupaten. Ia menegaskan kondisi pasca bencana membutuhkan koordinasi yang cepat antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan. Camat juga diharapkan memastikan berbagai layanan pemerintah tidak terhenti meskipun wilayahnya masih menghadapi dampak bencana. Sementara itu, posisi camat Lepembusu Kelisoke hingga kini masih kosong, termasuk jabatan sekretaris camat. Pemerintah Kabupaten Ende sedang memproses pengisian kedua jabatan tersebut untuk memperkuat koordinasi pemerintah di wilayah kecamatan itu.
6: Dalam persoalan pasca bencana ini, ada hal-hal pemulihan, itu butuh kehadiran camat melakukan koordinasi dengan para kepala desa. Jadi untuk proses ini, camat ini, Lepkes dan juga Sekcam sedang dalam proses untuk mengisi dalam waktu dekat. Karena ini sekarang strategis dengan kondisi pasca bencana, betul kehadiran para camat Sekcam tidak segera melakukan ini. Sedang diproses ke BKI.
5: Gabriel mengatakan proses pengisian jabatan camat dan sekretaris camat Lepembusu Kelisoke sedang berjalan dan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara. Pemerintah menargetkan kedua jabatan tersebut dapat segera diisi dalam waktu dekat. Ia menambahkan percepatan pengisian jabatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan dan penanganan bencana di Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Vula melapor.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
2: Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya membawa sejumlah hasil riset dan juga inovasi kesehatan untuk mendukung masyarakat terdampak maupun berada di wilayah rawan bencana di Kabupaten Ende. Ferry Soal melaporkan selengkapnya.
8: Poltekkes Tasikmalaya membawa sejumlah hasil riset dan inovasi kesehatan untuk mendukung masyarakat terdampak maupun berada di wilayah rawan bencana di Kabupaten Ende. Kegiatan di Ende dipusatkan di Puskesmas Rewarangga dengan melibatkan Poltekkes Kemenkes Kupang melalui program studi keperawatan Ende. Selain memberikan inovasi kesehatan, tim Poltekkes Tasikmalaya juga menggelar edukasi bagi tenaga kesehatan, kader dan masyarakat, pelayanan kesehatan gratis serta kegiatan trauma healing dan terapi bermain bagi anak-anak. Puskesmas Rewarangga dipilih sebagai lokasi awal yang diharapkan dapat menjadi percontohan sebelum pemanfaatan inovasi tersebut diperluas ke fasilitas kesehatan lainnya. Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Dini Mariani, mengatakan inovasi yang dibawa diantaranya kursi ESA, ergonomis, sehat, dan aman untuk membantu persalinan, pangan darurat cream soap, serta koyo jahe untuk membantu mengurangi nyeri. Kursi ESA dirancang sebagai alat portable sehingga dapat digunakan tenaga kesehatan untuk membantu proses persalinan dalam kondisi darurat maupun di wilayah dengan keterbatasan akses fasilitas kesehatan. Untuk tahap awal, satu unit kursi ESA diberikan kepada masyarakat ND dan akan ditempatkan di fasilitas kesehatan agar dapat dimanfaatkan sekaligus menjadi sarana edukasi bagi bidan dan tenaga kesehatan.
9: Kami kami risetnya khusus menghasilkan produk-produk untuk di tempat bencana. Seperti halnya kami hari ini membawa beberapa produk hasil riset inovasi dari teman-teman peneliti dosen Poltekkes Tasikmalaya. Salah satunya adalah kursi ESA untuk melahirkan. Nah, ini sangat cocok dipakai untuk di tempat bencana. Salah satunya kami nanti akan berikan di bagi masyarakat ND, sehingga dengan kursi tersebut bidan bisa menolong atau tenaga kesehatan bisa memberikan pertolongan persalinan dengan aman, cepat, dan sudah terbukti ya melahirkan itu cepat dan minim dengan risiko seperti itu.
8: Selain kursi ESA, tim juga membawa produk pangan darurat, krim sop, dan koyo jahe dalam jumlah lebih banyak untuk didistribusikan kepada masyarakat. Dini mengatakan produk tersebut merupakan hasil riset yang dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi dan kesehatan masyarakat dalam situasi bencana.
9: Harapannya produk dari kami bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kami di sini. Salah satunya tadi kursi ESA, membantu teman-teman bidan, teman-teman nakes dalam membantu persalinan. Juga produk-produk dari penelitian kami tadi untuk gizi, asupan nutrisinya. Sehingga masyarakat ketika dalam kondisi darurat atau bencana, nanti untuk asupan gizi itu sudah yakin ya, diyakinkan ada gitu ya.
8: Poltekkes Tasikmalaya sebelumnya juga telah menyalurkan produk pangan darurat berupa cookies ke wilayah Papua saat kondisi bencana. Dini berharap inovasi hasil riset Poltekkes Tasikmalaya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat, khususnya dalam menghadapi kondisi darurat dan bencana. Ia juga mendorong dukungan pemerintah dalam pengadaan alat kesehatan hasil karya dalam negeri. Dini juga berharap pemerintah dapat menjadikan pengadaan alat kesehatan hasil karya anak bangsa sebagai bagian dari kebijakan sehingga inovasi seperti kursi ESA dan produk penelitian lainnya dapat dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat. RRI NDVRISO melapor.
2: Pemerintah Kabupaten Lembata mendorong kegiatan olahraga menjadi agenda rutin untuk membangun kebiasaan hidup sehat masyarakat. Ricardus Kota melaporkan.
10: Dorongan tersebut disampaikan Bupati Lembata Petrus Canisius Tuak saat membuka turnamen futsal dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-62. Turnamen futsal HKN ke-62 Kabupaten Lembata diikuti 42 tim putra dan putri dari jajaran kesehatan mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga dinas kesehatan. Kompetisi berlangsung di lapangan futsal SMPK Santo Pius 10 Leoleba dan dijadwalkan berlangsung hingga 8 November 2026. Bupati Lembata Petrus Canisius Tuak berharap pertandingan futsal dapat digelar setiap tahun, sekaligus mendorong organisasi perangkat daerah lainnya menghadirkan kegiatan serupa.
11: Pun ada pertandingan seperti ini, ya. Karena sehat itu tidak dari dokter dan juga tidak dari obat saja, tetapi dari olahraga. Jadi kita dukung dan juga OPD-OPD yang lain. Diharapkan supaya bisa menyelenggarakan event-event tahunan, supaya memberi geliat di kabupaten kita yang kita cinta ini.
10: Turnamen futsal HKN tahun ini merupakan penyelenggaraan kedua setelah pertama kali digelar pada tahun 2025. Pada penyelenggaraan sebelumnya, Puskesmas Waik Pukang menjadi juara kategori putra, sedangkan Puskesmas Waik Nut meraih juara kategori putri. Rangkaian HKN ke-62 Lembata juga mencakup jalan santai, bakti sosial, gebiar kesehatan, rekoleksi iman, dan misa syukur, dengan puncak peringatan pada 12 November 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten Lembata berharap kegiatan olahraga tahunan dapat menjadi ruang menjaga kebugaran sekaligus menghadirkan aktivitas positif bagi masyarakat dan daerah. RRIN dari Kardus Kota melaporkan.
2: Kita beralih ke berita lainnya, masyarakat Kabupaten Flores Timur kini dapat mendaftarkan diri atau keluarganya untuk mengakses bantuan sosial secara mandiri melalui perluasan program Perlinsos berbasis website dari Kementerian Sosial. Layanan ini juga menyediakan pendampingan bagi warga yang mengalami keterbatasan akses digital. Rahma Suci, reporter RRI ND melaporkan.
12: Masyarakat Flores Timur kini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada operator SIK NG di desa maupun kelurahan untuk mengajukan pendaftaran bantuan sosial. Melalui program Perlinsos berbasis website, warga dapat mengakses layanan secara mandiri, termasuk untuk bantuan PKH dan bantuan sembako. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Flores Timur, Kristina Ina, mengatakan program ini merupakan salah satu hasil audiensi pemerintah daerah dengan Kementerian Sosial. Untuk mendaftar secara mandiri, masyarakat masyarakat perlu memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Sementara warga yang belum memiliki IKD atau kesulitan mengakses layanan digital dapat memperoleh pendampingan melalui agen Perlinsos.
13: Masyarakat saat ini tidak perlu bergantung lagi kepada operator 6NG Desa Kelurahan. Masyarakat secara mandiri pun bisa mendaftarkan dirinya atau keluarganya pada bantuan sosial, PKH ataupun sembako dari Kementerian Sosial. Syarat utamanya adalah memiliki IKD.
12: Christina menegaskan seluruh layanan Perlinsos diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya maupun imbalan kepada agen. Melalui program ini, masyarakat juga dapat menyampaikan kondisi sosial ekonomi keluarganya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Namun pendaftaran tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai penerima bantuan sosial karena data tetap harus melalui proses verifikasi dan validasi. Dengan hadirnya layanan ini diharapkan semakin banyak masyarakat Flores Timur dapat mengakses perlindungan sosial secara mudah dan gratis sehingga bantuan pemerintah dapat menjangkau warga yang memenuhi persyaratan. RRI Enderang Masuci melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan feature radio peduli disabilitas dengan judul Menatap Langit Penuh Harapan, Kisah Anak Disabilitas di Pantai Wuamesu ND.
14: Di tengah kerasnya kehidupan yang penuh tantangan, anak-anak difabel yang menuntut ilmu di sekolah luar biasa SLB Negeri ND harus menjalani hari-hari dengan perjuangan yang tak terbayangkan. Jauh dari pelukan orang tua, jauh dari kasih sayang yang seharusnya mereka rasakan. Mereka tetap bertahan di tengah keterbatasan yang menghimpit. Begitulah kisah hidup anak-anak di Panti Asuhan Wuamesu yang terletak di Desa Manulondo Dona, Kabupaten ND, tempat mereka mencari harapan di tengah keheningan rindu yang mendalam. Wuamesu bukan sekedar sebuah panti asuhan. Bagi mereka, tempat ini adalah rumah yang tidak hanya menampung tubuh mereka, tetapi juga jiwa mereka yang rapuh. Sebuah tempat di mana mereka mencari kasih sayang yang tidak pernah datang dari orang tua yang jauh di sana. Anak-anak ini datang dari berbagai daerah yang jauh dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan beberapa di antaranya tidak pernah dijenguk oleh orang tuanya, meskipun mereka telah bertahun-tahun tinggal di panti. Setiap hari mereka menghadapi kenyataan yang pahit, berjuang sendirian di tengah keramaian, mencari perhatian dan kasih sayang yang mereka rindukan. Ada yang hanya bisa melihat wajah orang tua mereka dalam bayangan. Sesekali dalam kunjungan yang jarang sekali terjadi. Bahkan ada yang tidak pernah sekalipun merasakan pelukan orang tua sejak pertama kali mereka melangkahkan kaki di Wuamesu. Salah satu kisah yang menggugah hati adalah kisah Yani, kelas 10 SLB. Seorang anak difabel yang datang dari desa terpencil di Kabupaten Ngada. Yani adalah anak yang penuh harapan, meski jarang sekali dipenuhi. Ia datang ke Wuamesu dengan satu tekad, belajar, tumbuh, dan suatu saat nanti bisa menjadi seseorang yang berarti. Namun tekad itu terhalang oleh rindu yang tak terobati.
15: Mau ke kantor desa di Kalimantan. Mama cepat pulang, mau cepat pulang datang lihat Yani.
14: Namun di balik kesedihan yang mereka alami, ada sosok yang tidak pernah lelah untuk memberikan harapan. Ibu Yuli, pengasuh yang juga seorang guru di SLB Negeri ND. Ibu Yuli bukan hanya seorang pendidik, tetapi juga ibu kedua bagi anak-anak yang jauh dari kasih sayang orang tua mereka. Sebagai pengasuh di panti Wuamesu, Ibu Yuli menanggung beban yang sangat besar. Ia harus mengasuh, mendidik, dan memberikan perhatian yang begitu dalam kepada setiap anak yang ia rawat. perjuangannya tidaklah mudah. Di tengah keterbatasan anggaran yang ada, Ibu Yuli seringkali harus mengeluarkan uang pribadinya untuk memenuhi kebutuhan operasional panti.
16: Jumlah anaknya itu ada 28 orang. Umur mulai dari umur 8 bulan sampai dengan umur 23 tahun yang ada di sini. Dan semuanya sekolah di SLB Negeri Ende. Kalau untuk orang tua itu, mereka mengantar anaknya setelah itu lepas. Untuk operasional itu dari pribadi, masih dari pribadi. Karena kebetulan ini yayasan ini miliknya pribadi juga dari kami, suami istri yang berusaha untuk bisa mendampingi anak-anak, membantu anak-anak yang benar-benar membutuhkan.
14: Ibu Yuli adalah simbol ketangguhan dan kasih sayang yang tidak pernah pudar. Ia bukan hanya sekedar pendidik, tetapi juga sosok yang menjadi pengganti orang tua bagi anak-anak yang merasa terabaikan. Kasih sayangnya tidak kenal batas, karena ia tahu betul bagaimana rasanya menjadi tempat bergantung bagi mereka yang tidak lagi memiliki siapa-siapa.
16: Karena kami punya rasa iba, belas kasihan ke mereka, makanya kami berusaha, berjuang untuk membangun yayasan dan juga panti asuhan yang khusus untuk anak-anak disabilitas, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang sangat membutuhkan dari kami.
14: Di tengah keterbatasan yang ada, anak-anak di Wamesu tetap bersemangat untuk belajar dan tumbuh. Meskipun fasilitas yang ada serba terbatas, mereka tetap mengikuti kegiatan di SLB Negeri ND dengan penuh harap. Mereka belajar keterampilan hidup, seni, dan keterampilan sosial yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Namun harapan mereka takkan pernah sempurna tanpa dukungan penuh dari orang tua dan pemerintah.
16: Ya, saya merasa bahwa saya bertanggung jawab untuk mereka dan mereka juga sebagai hidupnya saya. Jadi saya menganggap mereka ini bukan anak-anak orang lain, tetapi mereka ini semua adalah anak-anak saya. Jadi saya melayani mereka sama seperti anak-anak kandung saya. Saya berusaha untuk mencari orang-orang yang mempunyai perhatian untuk anak-anak ini, tapi Tuhan tidak pernah menutup mata. Ketika apa yang kami minta lewat doa, lewat permohonan, pasti ada saja yang bisa membantu. Ketika kami mengalami kekurangan, oh saya di sini ada ini, ketika saya omong begini, pasti ada orang yang membantu.
14: Program pendidikan inklusif di ND masih jauh dari harapan, terutama bagi anak-anak difabel yang tinggal di panti asuhan yang jauh dari keluarga. Panti Wamesu adalah tempat yang memberi mereka harapan. Tetapi tanpa dukungan yang memadai, perjuangan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak akan terus terasa berat. Kini harapan itu terletak di tangan kita. Masyarakat dan pemerintah diharapkan untuk lebih peka dan memberikan perhatian yang lebih besar kepada anak-anak difabel ini, agar mereka dapat memperoleh pendidikan yang bukan hanya inklusif, tetapi juga penuh kasih sayang dan perhatian yang mereka butuhkan. Karena di balik setiap kisah perjuangan mereka, ada mimpi yang harus diwujudkan. Sebuah harapan untuk masa depan yang lebih cerah, lebih baik, dan penuh cinta.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi kabupaten yang ada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabu adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: SP Labuan Bajo.
1: Kembali dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Di mana saja Anda berada, pendengar, terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda, pendengar, baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital, pendengar. Pagi ini pendengar, Rabu 30 September 2026 ya. Saya Agung Sene, penyiar Anda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya, mudah-mudahan tetap sehat selalu, semangat terus ya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan menuju kantor ataupun yang sedang mengantarkan anak ke sekolah dan juga yang saat ini mungkin sedang bersiap-siap untuk menuju kantor begitu ya, lagi sarapan begitu, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang bahagia untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan pendengar, untuk membuka perjumpaan kita pagi hari ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini.
2: Catatan peristiwa penting hari ini.
1: Baik, pendengar, hari ini tanggal 30 September 2026 ini diperingati sebagai hari peringatan G30S. Mengutip Satnek Republik Indonesia, tanggal 30 September ini pendengar menjadi bagian dari peringatan sejarah terkait peristiwa gerakan 30 September 1965. Peristiwa tersebut pendengar berlangsung pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 dan melibatkan penculikan serta pembunuhan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat. Dalam narasi sejarah resmi Indonesia pada masa Orde Baru, peristiwa tersebut mendengar dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun kajian sejarah mengenai siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana rangkaian peristiwa tersebut berlangsung memiliki berbagai interpretasi dan perdebatan akademis. Peringatan ini pendengar menjadi bagian dari ingatan sejarah Indonesia mengenai rangkaian peristiwa politik dan sosial yang terjadi pada 1965 ya. Dan 30 September bukan hari libur nasional. Tanggal tersebut juga berbeda dengan 1 Oktober yang diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Dalam praktik kenegaraan pendengar, terdapat ketentuan mengenai pengibaran bendera setengah tiang pada 30 September untuk mengenang para korban peristiwa tersebut. Dan kemudian pada 1 Oktober, pendengar, bendera dikibarkan satu tiang penuh dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila. Dan juga pendengar, hari ini tanggal 30 September ini juga diperingati sebagai Hari Penerjemah Internasional. Nah, ini pendengar, melansir laman National Today, International Translation Day ini atau Hari Penerjemah Internasional diperingati setiap tanggal 30 September ya. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi peran para penerjemah, juru bahasa, terminolog, dan profesional bahasa dalam membantu komunikasi lintas bahasa dan budaya. Tanggal 30 September ini sendiri dipilih karena bertepatan dengan hari wafatnya Santo Hieronymus ya, tokoh yang dikenal karena menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin dan dianggap sebagai santo pelindung para penerjemah. Nah, Hari Penerjemah Internasional ini juga pendengar menyoroti pentingnya penerjemahan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, diplomasi, perdagangan, hukum, ilmu pengetahuan, dan komunikasi internasional. Dan untuk Anda pendengar yang juga hari ini tanggal 30 September ini memperingati hari penting ataupun hari bahagia Anda, yang hari ini mungkin saat ini sedang berulang tahun ya, bertambah usia, kami ucapkan dari Studio Pro 1 RRI Labuan Bajo, Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tetap semangat, selalu sehat, dilancarkan segala rezekinya dan juga dipermudah untuk segala kerjaan yang Anda kerjakan. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Terima kasih sudah mendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Berikutnya mendengar, kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini Rabu 30 September 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya, yang akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Robi Aji.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi, Robi.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Dalam keadaan sehat.
0: Nah, oke, baik. Silakan, Robi, untuk update informasi cuaca pagi ini. Silakan.
2: Baik, Kak. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupdate kembali terkait informasi cuaca untuk edisi hari Rabu 30 September 2026, wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian kondisi ini diperkirakan bertahan hingga malam hari nanti. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara di sini berkisar antara 19 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 sampai dengan 85%. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 28 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk perairan Labuan Bajo, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,6 meter. Kemudian Taman Nasional Komodo, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,1 hingga 1,5 meter. Untuk Selat Sape bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,7 sampai dengan 0,9 meter. Kemudian untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan, diperkirakan berkisar antara 1,2 hingga 1,9 meter. Dan angin di sini bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 15 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan ini, di sini kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mewaspadai adanya potensi terjadinya angin kencang yang berdurasi singkat pada waktu siang hingga sore hari. Baik, demikian informasi perakhiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Robi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi dan terima kasih kembali.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi pagi ini ke ruang dengar Anda pendengar dari Kabupaten Manggarai. Pemulihan pasca gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, tidak hanya menyasar perbaikan sarana pendidikan. Min 1 Manggarai bersama Kun Humanity System memberikan penguatan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial kepada seluruh murid untuk membantu mereka menghadapi rasa takut dan kecemasan setelah bencana. Pendampingan dilakukan oleh tenaga profesional Kun Humanity System melalui berbagai kegiatan interaktif seperti bercerita, bermain, dan bimbingan emosional. Murid diajak mengenali perasaan, mengelola ketakutan, serta membangun kembali rasa aman dan kepercayaan diri agar dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dan mengikuti pembelajaran. Dan juga pendengar, Kepala Min 1 Manggarai, Mastrum Bata, mengatakan pendampingan tersebut membantu madrasah memberikan perhatian terhadap kondisi murid selama masa pemulihan. Menurutnya, masih terdapat murid yang merasa cemas dan takut setelah gempa, sehingga dukungan dari tenaga profesional dibutuhkan untuk membantu mempersiapkan mereka kembali belajar. Selain pendampingan saat kegiatan, Kun Humanity System menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi psikologis anak-anak dan memberikan dukungan lanjutan sesuai kebutuhan. Langkah tersebut pendengar diharapkan dapat membantu murid menjalani proses pemulihan secara bertahap setelah mengalami dampak bencana. Min 1 Manggarai juga terus mendampingi murid dalam proses pembelajaran pasca gempa. Upaya pemulihan pendidikan dinilai perlu memperhatikan dua aspek secara bersamaan, yakni pemulihan sarana dan keberlangsungan kegiatan belajar, serta pemenuhan kebutuhan emosional peserta didik agar lingkungan sekolah kembali menjadi ruang yang aman bagi anak-anak. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar dari Kabupaten Manggarai. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur mencatat progres pengisian bukti pendukung penilaian mandiri pembangunan zona integritas mencapai 91,16% hingga kuartal 3 2026. Capaian tersebut mendengar menjadi bahan evaluasi dalam rapat monitoring dan percepatan PMP ZI di Aula Kantor Kemenag Manggarai. Rapat tersebut membahas kelengkapan bukti pendukung, kendala yang masih dihadapi setiap unit, serta langkah percepatan penyelesaian dokumen yang belum diunggah. Kemenag Manggarai menargetkan seluruh kekurangan dapat dituntaskan pada kuartal 4 2026 agar proses PMP ZI berjalan lebih tertib dan akuntabel. Kepala Kantor Kemenag Manggarai Pontius Mudin menegaskan pembangunan zona integritas tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen administratif. Menurut dia, program tersebut pendengar harus tercermin dalam budaya kerja dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pontius meminta setiap unit memastikan bukti pendukung yang disampaikan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan praktik pelayanan di lapangan. Hasil evaluasi masih menemukan sejumlah dokumen yang belum lengkap sehingga penanggung jawab diminta segera melakukan perbaikan dengan mengedepankan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui percepatan PMP ZI, Kemenag Manggarai menargetkan pembangunan zona integritas tidak sekedar menjadi proses administratif, tetapi menjadi instrumen perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Penyelesaian seluruh kekurangan pada kuartal 4 diharapkan memperkuat kesiapan Kemenag Manggarai menghadirkan layanan yang lebih transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar pasti dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya. Masih dari Kabupaten Manggarai, pendengar, tim Food Security Polres Manggarai memastikan 5 menu program makan bergizi gratis yang disiapkan di SPPG Polri Polres Manggarai dan Yayasan Kemala Bayangkari aman untuk disajikan. Pemeriksaan dilakukan pada Senin 28 September 2026 mulai pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi aspek keamanan pangan. 5 menu yang diperiksa terdiri dari nasi putih, ayam karage, tahu kecap, oseng labu dan wortel, sup wortel, kentang, jagung manis dan daun bawang serta buah semangka. Pemeriksaan dilakukan ini pendengar secara organoleptik ya, dengan mengamati bentuk, warna dan bau makanan. Hasilnya pendengar seluruh menu dinyatakan normal dan tim juga melakukan uji kimiawi terhadap sampel untuk mendeteksi kandungan sianida, formaldehid, nitrit dan arsenik dengan hasil seluruhnya negatif. Selain makanan siap saji, petugas memeriksa bahan baku yang digunakan dalam proses pengelolaan. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan bahan baku berada dalam kondisi baik. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan pada fasilitas pengelolaan meliputi dapur basah, dapur kering, ompreng dan tim pencucian. Seluruh sarana tersebut dinyatakan dalam kondisi baik berdasarkan hasil pemeriksaan tim. Dan juga pendengar, pemeriksaan dilakukan personil Food Security Polres Manggarai berdasarkan surat perintah Kapolres Manggarai nomor Sprint garing 186 maksud kami garing 3 Romawi garing Huk titik 6.6 garing 2026 tanggal 27 Maret 2026. Tim yang terlibat antara lain personil Dokes Polres Manggarai, Bribtu Martinus Tai Hambandima, dan Bonifasius Sukardi Ehung selaku perawat mitra, serta Aibtu Bonifasius Potenti dari Siwas Polres Manggarai. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 5 menu MBG dinyatakan layak untuk disajikan. Polres Manggarai menyebut pemeriksaan tersebut pendengar merupakan bagian dari pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sekaligus upaya memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat berada dalam kondisi aman dan layak konsumsi. Seluruh rangkaian pemeriksaan berlangsung aman dan lancar. Untuk Anda pendengar, informasi ini kami ambil langsung dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda dimanapun Anda berada pendengar, jika Anda ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Kato-kato, juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Rp50.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lu,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih?
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Pro 3.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya. Kemudian yang ketiga juga masalah pankreas. Ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang segera harus benar-benar di...
3: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi terutama